0: indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
1: Menteri Agama Nasiruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasiruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
0: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
1: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
2: Apa yang paling berkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasar agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang menaungi semua agama, jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang di Indonesia kan mayoritasnya Islam ya, ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama itu ikut terharu gitu tuh.
1: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
4: Dalam satu negara, region di antara negara itu juga banyak yang berkembang.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan, baik antar daerah, di dalam negeri, ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
4: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak, ya. Nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon, nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di daerah itu punya duit banyak.
5: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
6: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu ya. Pasti mereka mengerti.
7: Itu bahasa yang mereka pahami.
6: Itu bahasa yang mereka pahami. Itu
7: keseharian mereka.
6: Betul. Dan tim kami Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
5: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
8: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
9: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
8: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
9: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
11: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk dulu atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
10: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
12: Ini sangat membantu. Seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar terus akhirnya istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun gak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
10: Babenda Jatim memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah, dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasanah melaporkan.

I know you love me. Yang pun lepgahkan nyanyi.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan

0: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Cauro untuk warih-warih lun yang di kawasan Kota Banda Aceh maupun di luar Kota Banda Aceh. Terima kasih kawat Ron yang mantang setia bersama Proput RRI Banda Aceh di frekuensi 88,6 suara budaya Nusantara yang pasti ji ya. Nah, untuk awak dronyo warih-warih lun lagi biasa ji po tikurung ya. Nah, yang namanya si rebuh menjadi proput ya. Oke, okay, untuk si rebuhnya seperti lagi biasa lun buka layanan telepon atau SMS ya untuk awak Romandum yang ikut berpartisipasi jut langsung manteng telepon di nomor 0655 7055 atau di 0816 7 88 6. Sabah penelpon yang kah hadir langsung tasapan nibak kesempatan Cok Uronyo ya, Kak Cok Uro yang pasti ya. Ya, halo, assalamualaikum. Iyo, ada. Halo, assalamualaikum. Gimana jaran
1: Jiho? Waalaikumsalam.
0: Dengan Saudi Pat, nyo apa dah pegahnya?
1: Jumita.
0: Cik Mat ya. Nyo kan dek Jumita nyo.
1: Sakit.
0: Nyo Kak Juli, ronyo kesempatan ronyo ka sesi ke pertemuan kedua ronyo di bak ronyo. Ya, Bin.
1: Oh. Ah, ya Bin lah ke. Tapi bantu abangnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiatnya ya Bid. Ya Bid.
1: Sehat.
0: Ya Bid, pepegat dia urang minggu biasa kan jalan-jalan berkumpul jak-jak ho piknik. Nah kan ya Bid di pat no posisi?
1: Ya Bid dan jalan-jalan lah dulu urang minggu.
0: Oh, Bidnan ya Bidnya.
1: Pagi-pagi.
0: Okey. Ya Bid. Ya Bid.
1: Ya.
0: Hmm. Cuaca kiban di daerah Sinan.
1: Lah, cuaca saya
0: tu saya tu jatuh. Oh, ke. Di sini Bidnan cik luar biasa tu umdatan.
1: Panas sekali. Betul, hendak kasi.
0: Aduh, ya Allah. Eh, tapi ke, punya cuaca ya Bid kan, masya Allah.
1: Semuanya anak, semuanya anak. Atau Allah Taala yang menjadi.
0: Ya, betul ya Bid. Betul ya Bin. Ya betul. Waktu aku bi ujin ngop atengah. Betul. Jadi ya Bin menyajut depannya ya Bin kan. Tanya kan tangkat tentang pesiju tema di sirbuh kalinya kan dengan luntuan judi kan. Pesijunya kira-kira menurut Yahbid ya, maksudnya pendapat atau pernyataan dari Yahbid cenderungnya penting kan kira-kira contohnya
1: sama. Hey, kurang terang macam tu, kurang terang apa leh?
0: Kurang terang Yahbid nah. Lu kan terang tak boleh Yahbid bah, pun lu setel leh bah.
1: Ngomong tak tu, anak terang pun yang tema je pesiju.
0: Pesiju Yahbid.
1: Oh menang. Pesiju jin segi. Nyo pesiju. Hai dia tu pesiju. Pesiju rumah baru, pesiju onda baru, pesiju pintu baru, pesiju urun berkenat, pesiju urun berkahwin. Macam-macam pesiju urun terpeh. Dia macam pesijunya.
0: Betul ya.
1: Abunya dia nama pesiju mandung lagi. Makanya orang bilang ke pesiju sangai macam yaman-yaman.
0: Iya, betulnya ya, Belon setuju, Bin.
1: Dia petunjuk ni, dia makna petunjuk ni. Itu petunjuk ni, itu yang pun kebayangan tu, sabah mancong tu. Dia tu.
0: Ya, ini salah sabah je, pesijuk untuk hajatan ya. Lagi contoh kan na urang menjak nikah, na urang menjak sunat, na urang menjak haji. Kenapa pesijuknya pekeh diharuskan? Ya,
1: Pesijuk kandung mana? Orang haji, orang mekat, orang tamang rumah baru, orang jauh mata baru, orang jauh hangga baru. Kandung pesijuk kandung mana?
0: Pesijuk
1: kandung. Orang melahirkan ya, pesijuk ya. Macam-macam, kandung le, dia makna pesijuk le.
0: Iya. Ya, Bin.
1: Tengok terpeh, kadang-kadang terpeh dengan gok, kita boleh cat, pesijuk. Tengok lah. Apa penting lah, orang pesijuk. Kan? Tadi jalan tak lain-lain kan dia bilang di orang mana orang pasti dia kerana dia tidak
0: betul. Betul ya. Jadi
1: orang AIG.
0: Jadi Bit kan, ya Bit, kira-kira tujuan dari pesejuknya kepenya ya Bit?
1: Dan tujuannya. Tujuan rezah. Hai, telah haji. Kena bahaya-bahaya berpuli ataupun kena terkait berulang ni.
0: Ya, ya, ya.
1: Nah, menandang tu, menandang tu, dia pesejuk kecil, dia pesejuk tamat. Mereka menyawak je, berbeda lah, dia pesejuk. Orang dia bersumpah lah.
0: Oh, ginan. Ya.
1: Ya, hanya mama yang. Ini mereka pesejuk tamat, pesejuk berarti, pesejuk benar. Pesejuk ada dia, dia selalu bersumpah lah.
0: Ya, betul-betul.
1: Ini nawaknya hati-hati kan. Karena tengok. Mereka telah-telah dalam neraka jahanam lagi. Ya. Oh, kemudian. Anak kita yang lihat, jadi dia ditingkat. Ya, mana pada kota kau. Walaupun seperti lampu wali kota, lampu gubernur kan.
0: Iya.
1: Walaupun pak, dan ada yang kita tinggi, ini lebih tumpah. Ini ada hati kan. Faham pun, lelek-lelek Quran atau lelek.
0: Betul-betul.
1: Ya. Ada yang kita tinggi, orang betul. Orang betul kan. Jadi orang-orang Arab, jadi orang-orang. Yang kemana-mana negara yang berapa. Kadang-kadang ada mentok, ini dah kedamai, dah kedamai, dah kedamai.
0: Betul. Ya, betul.
1: Jadi berulang li, ni pasal kita tinggi, oh asah. Apa tidak nak itu kita tindakan. Ataupun menjanji. Janji dengan polis, dengan polis mana?
0: Iya, Binan ya.
1: Hanya terungkap yang tadi target semata maaf lah. Ada mumpok ni kadang-kadang. Nah, mesti semua ni dah kedua ni. Bangkai berdiri. Yang mana? Dia mana aja berdiri? Tapi kon yang kedua dengan manusia, dengan yang kedua dengan Allah Allah aja berdua.
0: Ya.
1: Nah, menakon tangkutan dengan manusia mana? Dengan Allah ke di sana. Jadi apa gamnya? Jadi yang manusia dengan Allah. Dengan manusia hanya pampun, dengan Allah kan hanya pampun ini.
0: Betul.
1: Dengan Allah.
0: Tanya. Ya, betul. Dengan
1: dalam ke ampun Allah langsung dipampun dengan. Tapi dia mulang li.
0: Ya, mulang.
1: Dia mulang li segitu-segitu. Dan yang tahajud.
0: Betul ya Bin.
1: Jadi anak buka hajinya itu bintengku betul. Ada sebarang kanyo kan?
0: Ya betul ya Bin, betul. Ya Bin, ya Bin. Lontuan Juli kan tua nyo ya Bin kan? Alamat ya Bin di Parah tua don. Tak tiga gan, tak satu pun
1: dah. Alamat dia nak? Ulekari.
0: Cuma
1: punya kampung lah ujung pak.
0: Lah ujung eh? Jadi nanti daerah Ulekari ya?
1: Ya, menjak-jak nak kaitan ini
0: bayang lah. Ya, Bin. Jadi kan, jadi lelaki Sabah ragu punya kira-kira?
1: Ya, lagu. Lagu Amawati ke AR Raju. Kemenyan Lambru.
0: Kemenyan Lambru. Ya, Armawati AR.
1: Armawati AR, Kemenyan Kemenyan dalam tu.
0: Je kemenyan lambu. Ada
1: pegak menyo dalam kira bano kon guys. Ada orang ngono ni bro kemenyan malam ni.
0: Betul. Nah kata bro kan cik lucu rasa je Bin.
1: Ya. Ni tanya tak pegak ni tanya Pak Dik Nurul ke gaya-gaya pegak kan yang full kan gerak full kan. Anu lupin nan.
0: Batok.
1: Katanya punya no nyari pak lebih dulu ternyata enggak mengempungnya enggak beda kampung.
0: Oh beda ya
1: punya kampung kampungnya punya yang kenal lekarinya punya khusus royanya kui sehingga punya daerah kampung Nurul gede remok.
0: Menyo di Sabang ikun je apa ah? Bruk je. Sabang bruk je.
1: Bruk. Bruk je. Beda baju.
0: Beda baju tentang. Okey ya Bit. Terima kasih kak ikut berpartisipasi di kesempatan Dorono job ah.
1: Okey.
0: Hana salam-salam lebo. Salam-salam ke so.
1: Salam-salam ke. So nan. Juli.
0: Terima kasih ya Bi. Ya Juliani. Juli mantan jeng tahu.
1: Mainannya akhirat.
0: Amin.
1: Anu lu menangkan
0: ini.
1: Pandu di penyarman. ng baanya. Pangulitirin, paamawitan lagta na hindi nagarara nyo, na hindi nagarara atin sila.
0: Betay-betay pray ko laro nyo.
1: Sinakonsan niya ako mo. Hindi ko gila nyo. Di mat to emukat sa kaya di mana mana dua juga
0: tak
1: mahu yang kau kenal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima
0: kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Yahbit yang kak ikut berpartisipasi untuk uronyo warihdon ya. Dan mentang don terima partisipasi. Tak langsung dah sapanyo yang kananyo makcik lam ara kak ikut bergabung bertanya. Assalamualaikum. Alhamdulillah makcik. Hawai tak hadir bahasa Gronyo. Ya. Kiban? Oh. Oh susah. Luar biasa. Lon baru dua euro siaran di sini untuk kejut-kejut macik hai. Nya betul makcik. Jadi pepegat makcik urang. Alhamdulillah. Pasang setia tak ngemproput ya. Berarti Hana salah Kak Juli pindah ke proput bahasa. Alhamdulillah, makasih. Macet. Nana saja macet. Cuaca di sini gimana macet? Tu, sama berarti di Bandar Aceh mana tu? Berarti dah pakai kipas pun macet ya? Kipas alam mana mungkin leh?
2: Mungkin tak ada pakai kipas angin wahai kat saulah.
0: Ya ke. Jadi makcik, makcik. Nah, jadi kan di kesempatan rononya ada angkat tentang Persiju, ya kan?
2: Persiju,
0: pergi Persiju, nak moto baru Persiju, orang hajatan. Menurut pandangan makcik kira, gimana masalah Persiju?
2: Banyak Persiju cukup lu nak jadi pegawai hantik orang sih kan, seorang.
0: Bet nanti ya.
2: Lu saya bab Persijunya, dua baju dah bagai hari, ambil bagai sih. Persiju rara baru, Persiju lingkar baru, Persiju orang magang, Persiju orang pukul kacapai-kacapai, hemat pakai pacar-pacar, kacapai darah lah kan. Banyak ada sejuk cik, orang sunat ada sejuk, orang jat wajib, rumah baru, cik moral tu sejuk cik. Dan mandu-mandu nak sejuk, lu tak sejuk. Mereka mahu gue ikut ramai. Ya.
0: Jadi nak lakai lagu siapa punya?
2: Lagu rajuk je, apa ke, apa ke, ubat atik.
0: Ubat atik.
2: Kalau pilih.
0: Ubat atik dari?
2: Rafli
0: ya. Insyaallah. Lu kangen tak lagu Rafli? Dia pun tak madu
2: lagi. Dia lagunya macam.
0: Sama-sama. Kita dengar sama-sama lah.
2: Terima kasih. Salam kepada anak ilah dan semoga bersihat badan selamat iman moga sakit penyomo anak terus kerja di rumah.
0: Amin.
2: Yang ke yang tambah menaik habis angkat tambah kelala air mandu-mandu buat amari di Kota Melaka. Apa ke Nami Mahmud Pak Capi buat jaraya jom duduk lah. Salam dari lo, selamat bertugas Nuri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk makcik yang Nadi Lam Ara yang kehadir ikut berpartisipasi di kesempatan Nuronyo ya. Laki sabun lagu di Rafli dengan ubat hati. Langsung yang kehadir. Tak terima nilai yang melalui telepon 065 ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan Sodi, partnya lembut tak suara dah.
3: Dengan Upadiana nih, Lili.
0: Kak Diana ya?
3: Ulfa Diana.
0: Ulfa, kakak Ulfa ya?
3: Ya.
0: Masya Allah kakak Ulfa, apa kabar juga kesempatan Ronyo?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kakak
3: Ulfa. Gimana kabarnya?
0: Sehat ya, alhamdulillah. Ya. Semangat nih kak. Perdana.
3: Nah, kita kemarin tuh ada juga waktu perundang buku ini.
0: Mm-mm, Kakak Ulfa ya, ya benar.
3: Ya,
0: betul-betul. Kakak Ulfa. Kakak Ulfa, tanya kan Mbak Oronyo kan tangkap tema tentang Persiju. Menurut Kak Ulfa, pandangan Kak Ulfa, bunda Persiju kan le lagi kepegah le ya, bit, macik kan. Menurut pandangan Kak Ulfa, kan, pentingan kira-kira Persiju nyo, Kak, tujuan je kira-kira untuk apa? Maksudnya, punya hana tak pegat Persiju kan, apa yang akan terjadi, Mbak Tanyo? Iya. Yeah.
3: Nah, umumnya semua kayak gitu, Nurul. Kan udah dari zaman-zaman dulu tuh udah kayak gitu. Semua setuju. Semua orang setuju rumah, habis itu kereta, mobilnya, terus naik haji. Kan seperti Mak Cik bilang tadi.
0: Iya, gitu. Betul. Kakak Ulfanya kan Nurul, Kak Ulfanya Juli, Kak Ulfa.
3: Ya, Juli. Sama, udah miripnya.
0: Oh, sama? Suaranya, Masya Allah.
3: Sama ceria ya.
0: Nah, kasih.
3: Nah, itulah, iya. Kami udah kayak mana ya, gak ada lagi Kak Anggi rasanya kayak mana.
0: Kayak kehilangan ya, Kak, ya? Masya Allah.
3: Nah, itu kemarin itu kan ada Kak Anggi, Kak Cur, kan? Namanya kita penyiar. Kita kangen kan sama beliau ini, kan?
0: Iya.
3: Ini udah masuk Yuli kan?
0: Gitu ya, amin. Mudah-mudahan, iya, mudah-mudahan Cik kangen lagi awaknya Cik, ya?
3: Iya. Mbak kerja apa kan? Masuk juga.
0: Iya.
3: Kita dinas kantor gimana ya hari-hari gini? Ini lantaran hari libur kemarin ini hari gitu kan?
0: Iya.
3: Lagu satu ini dari
0: lagu
3: Said Ajimi.
0: Ajimi?
3: Said Ajimi.
0: Said Ajimi.
3: Hati luka.
0: Hati luka ada. Nyahana kira-kira terluka dekat gantungan so?
3: Dindalun sayang, boleh
0: enggak? Bundalun sayang ya, oke. Okay.
3: Dinda.
0: Oke, okay, Dindalun sayang ya.
3: Salam buat Uli, keluarga selalu ya.
0: Iya.
3: Terus buat Kak Eli juga panggung.
0: Iya.
3: Juga di Bato. Tadi Makci ya.
0: Ada Makci, iya dengan Yahbin.
3: Makci juga ya. Itu aja Nurul, terima kasih. Assalamualaikum Kak Nurul.
0: Udah jatuh hati menurun nih ya Kak Ulfa ya.
3: Sama ini betul dua kali kita nurun udah tiap hari.
0: Iya benar-benar. Salam jumpa, salam kenal aja.
3: Iya Yuli. Terima kasih Yuli.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Kak Ulfa Diana yang hadir nih Mbak kesempatan ronyokan. Hei papa nelfon kasih ini. Jut tak terdengar lagu le yang kalau kata sediakan ya. Yang kagelak le ya Habib, Mak Cik, Ulfa ya. Lu heran gue Kak Ulfa kan jatuh hati ke Nurul. Si A'at Nurul ngepegahan apa pula. Yang penting mudah-mudahan nanti akan jatuh hati ke Lonjit. Eh? Sabah lagu dari Yahbik Lake. Dari Armawati AR dengan Kemenyan Lambruk.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Seropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Okey, ware-ware lo mandum ya, yang kalau heboh lagu dah dengar ni bak kesempatan nuronyo yang kagelak kele ya. Abid, makcik ngan ka Ulfa ya. Semoga cik terhibur kedanyo mandum ni bak kesempatan nuronyo sesi kedua dah buka karena entek di po siblah tanya terakhir ya untuk siaran Sireboji. Langsung mentang dah siapa yang ka hadir di bak kesempatan nuronyo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Masya Allah. Semangat tatanya dengan so.
2: Ya, awak putra Melaka hari.
1: Oh, iya, Pak Amir ya. Pak Amri. Ya. Gimana cuaca di Kota Melaka?
2: Kamu lebih dek lah.
1: Masya Allah. Beda tak buat sangat ulele?
2: Kamu nak pakai, nak pakai pun dingin
1: dek. Nak pakai, Masya Allah. Untuk bagi-bagi mudah-mudahan pendingin teruk kena eh. Jadi, Pak Amri.
2: Ya.
1: Jadi kan cok-cok uroh bikno timang kan. Pekerjaan, kegiatan apa inohat biasa?
2: Ya, nak kegiatan tak boleh dek. Kegiatan.
1: Ibu negara, ibu negara nak berarti ya?
2: Ibu negara ya, rumah dengan rawi-rawi, rumah dengan tempuh-tempuh bro.
1: Bersih-bersih. Banyak
2: hari libur, iya. Nasional dek.
1: Betul-betul. Biasa bersih-bersih ya kan?
2: Ya.
1: Iya, okey. Tanya kan tangkat tema tentang pesiju, uronyo kan, Pak Amri kan? Pandangan dari Pak Amri ke dronyo. Biasa nak pernah ikut kegiatan pesiju di Pak-Pak Mantengnya, Pak Amri?
2: Kegiatan pesiju. Kegiatan tu. Bapak rumah petiju, rumah baru, rumah petiju, lintu baru, rumah kawin ya. Rumah kawin yang ada petiju ni, hanya ada.
1: Oh, hanya? Berarti wajib?
2: Hanya ada tuan nabi.
1: Oh, tuan nabi.
2: Ya, kata petiju kan lepi je ni.
1: Ya, ya.
2: Nak geberkati ke mana?
1: Geberkati, punya tanya dalam Islam ya.
2: Geberkati oleh Allah.
1: Je, ni luar biasa.
2: Kalau petiju nak penting dia.
1: Betul-betul.
2: Kalau petiju kan kau gure-gure dia. Walaupun tanya nak ada kandori baju kan. Cari beri. Jika ambo
1: gura-gura ada baju buat. Kan gura-gura ya. Memang kan sabah kewajiban ke gimana kebutuhannya tak kan ya.
2: Ya ya, tanya aja ya ke andai. Bawa jauh apa nenek.
1: Tapi jamun ini ramai tak pendatang istilah jikan. Jadi yang kurang-kurang mepom ini kan anak-anak muda lebih orang kaji ke mak-mak. Golom masa aja ke mak-mak, kaji ke mak-mak. Ini hana-hana le rasa di adat-adat untuk pesejuk-pesejuknya. Pak Amri.
2: Ane, amnya kampung-kampung di sana re.
1: Oh, di kampung-kampung.
2: Kau yang buat tengok di tabang kan mantannya aja re.
1: Nah. Tapi tergantung-gantung orang si Pak Amri.
2: Yeah. Main, no. Hey, ada tanya-tanya, ada tanya aje. Lu kagak de. Lu kagak de.
1: Iya betul.
2: Cuma yang jempol-jempol mantan. Kau ngada tu.
1: Okay.
2: Kau tujuan kegaduh, hanya tak berapa je.
1: Iya. Hanjit ta gura-gura.
2: Iya.
1: Okey, luar biasa. Okey, Pak Amri mungkin nak lekwe taboh lagu kira-kira dari so.
2: Lagu ke ya? Padan.
1: Kiban?
2: Buka padan tawo tabang adik.
1: Oh, Sabang, hana cuti lom Kiban. Trip-tripnyo. Titun hana tentih 3 tawo Sabang. Kena hana cuti.
2: Oh, teman gelong je.
1: Entah nak.
2: Kalau apa boleh, kalau apa boleh monton ya nak.
1: Masya Allah, trip tak-taknya ke Pak Amri.
2: Maksudnya ada yang kau bapak propo bapak Rana.
1: Bapak pro dua, kaulah muda, anak muda dong yang menipu doa ya, Pak Amri hai.
2: Bapak pro dua benda kesi.
1: Samping yo.
2: Di RRI Sabang pernah deh.
1: Pernah sih, segolong di Banda Aceh memang di Sabang Ile. Pak Amri,
2: yang tahun berapa ni?
1: Tahun 2010.
2: Oh, 2010, dia tu nama ni.
1: Terik tatat.
2: Iya, iya, kan 16 tu berarti.
1: Masya Allah, kan terik tatat ni, betul.
2: Berarti ni apa tu ke umur ni?
1: Tak apa tu? Tak lah, Pak Amri. Kelahiran 88 lah.
2: 88?
1: Iya, betul.
2: Ah, 88 muda-muda.
1: cepat muda kalhel heboh kalheboh ulenya ni pegah ya.
2: Ya, kau mantap muda dia.
1: Kau mantap muda. Jiwa jiwa muda.
2: 60 leh.
1: Jiwa muda hana apa.
2: Ya, penting jiwa muda. Butuh hari.
1: Amin.
2: Oh, berarti Yogonan di Sabah nak pernah meniati bare di Sabah ya?
1: Iya, betul. Ha.
2: Pernah di kurma kamu ane ya?
1: Oh ya di kurma. Oh ya, masya Allah. Ya betul. Nasi hai si hai.
2: Kadang mungkin saudara-saudara lo nanduri ina.
1: Engke, Pak Sa. Karena kan ina mertua pisci inan cinya kan?
2: Nah, tapi ada lo kau tuh ino.
1: Oh, ya luar biasa. Yo, Pak Amri. Kira-kira ni bagi kesempatan ronya nak request lagu apa nyo karena ramai tak yang kamu nanti nyo masa ngo.
2: Ya baru-baru ni dia tak pegang apa-apa tu.
1: Oh menan. Oh takut nanti ikut mino nya Kak Juli menya Pak Amri trip ge kawal je takut je ndak nak kata-kata lagi.
2: Ana Pak Amri tiga ndak apa-apa hari. Oh bina. Berarti lagu deh dari Bergi benda kamu.
1: Bergi judulnya?
2: Tak tanda.
1: Tak tanda. Apa kan dengan lagunya deh? Nah sesuatu dengan lagunya?
2: Ah, maksudnya lagunya nak baru lah nak kata lagu dah.
1: Oh, ya. Jujur. Lagu dengar
2: macam macam tu, no. Seminggu dah lagu, masa berlebih lagu, lagu kawah-kawah itu lagu ni.
1: Tak tanda, Bergi. Tak tanda dari di duet dengan Shakira ya?
2: Ya, saya kira Adura.
1: Okey, kalau kata sudah siapkan.
2: Ya, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
2: Kalau ke kontra ke Dejuli.
1: Terima kasih.
2: Butiha tapi di bukannya kamu berilah Allah memudah rezeki.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Kemudian ke Cema Lambaru, Mati Lambara, Anda Daria. Ya habis oleh dari
1: ya habis ya ya habis
2: nonton tengok dia kemudian saya agak lampu lo kali pegarai di jaina ketapa
1: ya
2: nah nonton terima kasih banyak
1: Pak. Sama-sama Pak Amri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Pak Amri yang kehadir berpartisipasi di sesi yang kedua gelake lagu dari Bergi dengan Tak Tanda. Masya Allah penelponnya luar biasa ya Kak Sabo. Langsung tak terimong ya. Halo assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Yuli.
1: Dari Bang Radit.
3: Yo.
1: Radit di apa posisinya?
3: Umpai DJ, umpai rumah.
1: Abdi ya?
3: Di PD Jaya.
1: PD Jaya, masya Allah, gampung donya.
3: Aku lu nawai seringku dengar drone belade.
1: Di pan?
3: Kaje belah pintu dua, belah dua kali. Bapa pintu ini, kaji kau dengar dia ni? Kau kenal? Ayo anak berpu baru dengar radio lagi. Yang baru orangnya nak hal aja.
1: Oh ya. Salam kenal bapa, Bang Radit bah dari Juli di sana.
3: Jed. Gimana Pak Yuli Ronyo?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Senang tak semangat lon siaran di proper. Kenapa ramai tak pendengar Pak Ji?
3: Iyalah, ramai lah pendengar. Cuma ramai yang pendengar. Pendengar proper si ramai.
1: Jo, masya Allah. Peminatnya luar biasa Bang Radit dah.
3: Gali tu. Yo proper pi kalai gatu lagi bertahan lagi tu.
1: Kau pergi kat Nurul dan Anpu Pegarang.
3: Betul bertahan dengan Narula Pegarang.
1: Oh, dengan Narula. Ya, mungkin antena tengah perbaikan.
3: Nyo kalang dah.
1: Jadi di PD Jaya saat ni gimana cuaca?
3: Oh, masuk undai no.
1: Masya Allah, sama berarti ingin tanya ino.
3: Okay, ya, ini mana tu?
1: Bak, berat tak tar. Kapadung roh, kapadung minggu wasang, kenduro ni.
3: Ya, baru kan lalu jawa acer itu kan. Jadi dia acer itu kawasannya tau jun. Lalu tanya untuk ini kampung. Nah, jun ni berjaya hana juga. Apa lor, berjaya nak jun.
1: Luar biasa nikmat kagak jujur yang bah kena nah. Okey, yeah. Bang Radit tanyo kan datang kat Cerema di Siribu Hembak Nyot, iaitu Persiju. Di Gampong Wakran mentang nah adat Persijunya bang.
3: Oh ya harus kan.
1: Oh harus wajib.
3: Yang kan sabo tradisi Aceh yang kena bah endatu yang hanya apa yang ke Persiju ala gajan tok Persijunya le rempan.
1: Oh
3: Sebab ya, ya. Pergi darah baru, pergi dulu itu baru. Pergi juga sunnah kan. Pergi juga rumah.
1: Iya, betul-betul.
3: Pergi juga Honda. Ini kurang apa, payah pergi juga. Jangan apa-apa pergi juga apa.
1: Nana saja, Baradino ya.
3: Ini lagi. Pukul tujuh belum?
1: Ya.
3: Yang ke Bekah semua no?
1: Betul.
3: Yang tujuh belum pukul tujuh sih. Alang-alang pukul tujuh dah pun.
1: Ya,
3: betul.
1: Dia tak pukul tujuh bang, ha? Luar biasa lah bangkut dia.
3: Ya, yang benar-benar dia yang mana kan tradisi dia boleh juga lah.
1: Ya, betul-betul. Yang tradisi yang baik ada. Betul. Setuju.
3: yang lagi yang lain ni.
1: Jujur terima kasih. Nek laki lagu Sabah dari so kira-kira nyo bang.
3: Dek lagu nyo. Itu ram dor.
1: Ya. Lagi so? Apa tadi?
3: Dari Tujuhral.
1: Judulnya?
3: Judulnya nyo. Nyo perasan. Megoblang
1: ya? Je. Megoblang apa? Megoblang biasanya
3: megoblang.
1: Ya okey. Kita persiapkannya abang ya. Salam-salam ke Sonya. Salam-salam.
3: Salam pun tak lagi kat Yuni ni kata dia.
1: Terima kasih. Salam kenal.
3: Ya, what in work dia tu ni we know. Pamri dia.
1: Pak Amri,
3: Ini kan kutut. Pak Nol, ada apa?
1: Makcik pun ada, Kak Rok.
3: Makcik, Cik Mat?
1: Ya, Cik.
3: Cik Mat,
1: Gohlom, Yahbid, Makcik, Ulfa, Pak Amri, Hana, Lom. Cik Mat pun ada tamong, cuma Hana sempat terangkat.
3: Ya? Okey. Yes, tamong pun ada, menuju ke Ganda Jariah.
1: Oh, Ganda Jariah, okey.
3: Kemudian mana lah? Jut. Ya, mudah-mudahan.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Bisa berkumpul lom danyo, eh?
3: Ya, betul. Selamat tinggal ini.
1: Jut, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, penelpon ya. Dari Bang Radit yang ada di daerah kawasan Pidijaya Juudatan, Masya Allah. Dan baik, ada penelpon sabotik langsung tak terima ngile di bawah kesempatan nuronyo. Halo, Assalamualaikum. Warilun dengan Sonyo. Halo, Assalamualaikum. Nyan kan kaget telpon hana ge jawab nyongki banyo. Halo, Assalamualaikum. Ya, tapi kok hilai bah mungkin ngepegah ngepikir hana terangkat. Halo, Assalamualaikum dengan Saudi Pak. Halo, Assalamualaikum Warilun.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Sonyo?
4: Dengan Amir Mahmud di Waila Melabu.
1: Amir Mahmud, Masya Allah. Melabu?
4: Iya, betul.
1: Masya Allah. Kau di Melabu saatnya kiban cuaca, Pak Amir?
4: Nah, cuaca di Melabu dalam keadaan seumpam.
1: Masya Allah, ya.
4: Jadi tu ini penyanyi agak jauh dengan mapin.
1: Jauh, don petolong gimana? Nyo kato?
4: Nah, yang kata.
1: Takut untuk pecah suara, untuk takut pecah speaker untuk. Jangan apa-apa. Ya. Jadi, Pak Amir, tanya di bak kesempatan ronyo kan terangkat tema tentang Persiju di daerah di daerah Melabuh mentang nak adat Persijunya, Pak Amir?
4: Memang tetap.
1: Alhamdulillah tetap. Anjir anak
4: anjir. Jadi contoh bagi itu istilah kita di tengah pegang sejuk-sejuk untuk mendinginkan yang panas. Jadi memang zaman-zaman dahulu bagi dalam tanya mengenai agama Islamnya bagi wajib untuk sejuk. Contoh bagi.
1: Ya jid.
4: Contoh tanya persijuk satu titik batu pertama. Jadi satu titik batu pertama ni menjadi contoh naik pembuat bangunan dalam kampung.
1: Betul.
4: Dari pemerintahan. Jadi tanya ni wajib untuk penata-nata untuk petidur. Karena kegunaan petidur kadang pun berpikir untuk mencapai keberkahan.
1: Untuk keberkahan.
4: Jadi untuk kadang-kadang ada perasaan, kontras, konfliknya, konfliknya antara kakak. Jadi menyambung kata petidur itu, mereka di kadmin yang paling dah.
1: Ya,
4: betul-betul setuju. Mama menyatakan kata menyatakan kata ketujuh mulai dari sebang sampai makasihnya habis-habis letak di
1: bintu ketujuh.
4: Maknanya untuk yang pertama untuk menghematkan waktu. Ini pun tadi menghematkan waktu. Jadi sayanglah orang-orang yang lain kadang kena pegahabah. Jadi bukan hanya tempat untuk telefon yang boleh sedang. Bukan waktu yang hanya menghematkan. Kerana tergantung waktunya yang benda.
1: Ya, betul-betul.
4: Tanya-tanya benar kalim itu bermengerti benar rasa kasih sayang kepada orang yang lain. Tapi dah habar pun itu yang penting. Oleh sahabat yang anak penting, saya sebarkan Pak Radio memang
1: benar-benar.
4: Yang menurut pendapat ulun dua. Jadi lebih dan kurang kadang-kadang itu menurut yang mumpung tengkap. Habar itu menurut yang mumpung. Tapi yang mumpung, yang mumpung.
1: Iya betul.
4: Jadi hanali penyamkan ini, jadi sendiri dua yang ngongo yang ketamongnya berarti adalah ngondeng dan mendung.
1: Ngondeng
4: dan mendung. Kalau mudah-mudahan bersehat tapi dan dengan kekeluarga.
1: Amin.
4: Ngondengnya jadi kandung mana tua si buat dia yang punya mbak radio jati anak buah kalian kepada yang berhati dengan keluarga buat kacuk buat kak Andi yang punya tuput dan Aceh dan baik pun buat Yulinya punya yang tercantik. Jadi mudah-mudahan kita hati dengan keluarga.
1: Amin.
4: Jadi nyu berarti ini buat Kak Eli yang telah anak kamu baik pun buat masjid, buat kadit, buat Kak, buat jadit. Olehnya batiji lagu lon kemulake menyona batiji lagu Ethiopia. Na lagu ji?
1: Ethiopia? Si ulangi?
4: Lupa yang mekata.
1: Kiban judulnya apa?
4: Lepi yang mutatat.
1: Lepi mutatat. Wah, syakmat dari soal ya.
4: Epi mutia.
1: Nah, alhamdulillah. Tatat.
4: Nah. Jadi ini umat kecil pemaham. Jadi senianya dengan bila mana jak melambuh dengan keluarga. Kadang-kadang bukan dalam itu. Saya tua-tua lah. Kita bakal melihat lah. Dalam bagaimana
1: Iya, insyaallah, Pak Amin.
4: Tadi lah mana sebenarnya publik tak ketenangan lebih dan ngomong lebih banyak
1: Good, Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Pak Amir yang ikut berpartisipasi di sesi yang kedua. Tapi cukup ilenyo untuk wari-wari lun. Karena kata dengar lain lagu-lagu yang ke request di wari-wari lun di kesempatan ronyo. Nah Pak Amri dari Bergi dengan tak tanda ya gelaknya sabon lagunya. Semoga aja terhibur nanyo mandum-mandum ya dengan lagunya. Lu ucapkan selamat dengan mantang.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.
1: Baik, terima kasih untuk warih-warih lu nulah kemaah ya, bahwa di Ploh Siploh biasa jina libur sekolah, acara libur sekolah ya. Dan untuk request untuk si reboh di kalinya berakhir ya. Nulah kemaah untuk Bang Radit dan Pak Amir, insya Allah lagu ji lu hadirkan oh kali si reboh nih, Pak, kesempatan ronyo. Terima kasih, assalamualaikum ya pasti jinya.
0: Proput budaya anu nanggrong.

0: Wari-wari lun di manapun Anda berada, yang pastinya untuk kesempatan berikut kita ada program libur sekolah Public Speaking Kafis Aceh, dan di sini tentunya seru bermain bersama teman-teman. Dan penyiar di hari ini akan mengisi yaitu ada Makila, bintang tamunya juga ada Wafa Hubika Mirza ya. Wah, luar biasa nanti ya. Mereka juga akan membahas nih tentang cerita atau dongeng yang berjudul iya. Ya, untuk apa ya? Teman-teman dan juga di hari ini yang bertemakan tentang kembalinya sang raja hutan ya. Temanya cernya bermain bersama teman-teman. Oke, langsung kita sapa nih yang sudah hadir di Pro 4 Banda Aceh kesempatan siang ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Masuk ya. Masuk ya. Waalaikumsalam ya. Kenapa nih suaranya belum ada nih ya? Nah, ini kan luar biasa juga ya. Coba teman-teman Pro 2 kira-kira teman-teman Pro 4 kira-kira sudah dengar enggak ya suaranya dari Kak Ahsanu. Kakak panggilnya siapa nih? Makila aja ya. Oke, Makila kira-kira udah dengar belum ya? Aduh, silakan nih kira-kira kita mengangkat cerita tentang kembalinya sang raja hutan ya. Oke, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kembali bertemu lagi pada
0: belum masuk. Belum masuk.

0: Kakak itu. Amin
1: ya Bapak dalam amin. Bagaimana nih teman-teman perasaan kalian di tahun ajaran baru ini? Mungkin ada yang pindah ke kelas baru atau bahkan ada yang pindah ke sekolah baru nih. Buat yang kemarin menjalani proses MPLS, gimana nih? Pasti seru banget ya. Bisa kenal sama teman-teman baru, guru baru, dan bahkan lingkungan yang baru. Sebenarnya, setelah sekian lama, akhirnya ketemu lagi nih dengan saya, Makila.
2: Tetapi juga memastikan setiap
1: saat ini saya sedang bersekolah di SMP Negeri 10 di
2: Kalimantan.
1: Teman-teman, hari ini Makila nggak sendirian loh. Saat ini Makila ditemani penyiar RRI yang sudah berpengalaman menjadi RRI Bandar Aceh.
2: Cepat aja.
1: Assalamualaikum Kak Juli.
2: Waalaikumsalam. Adek, kakak panggilnya siapa nih?
3: Didi.
2: Makila aja. Assalamualaikum sayang Makila.
3: Waalaikumsalam Kak. Apa kabar hari ini Kak?
2: Alhamdulillah sehat. Semangat juga untuk menemani adik-adik di rumah.
3: Alhamdulillah. Kak, hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial loh Kak.
2: Wah, serius nih?
3: Iya benar Kak. Kita sapa dulu yuk Kak.
2: Boleh, boleh.
3: Assalamualaikum Wafa. Hari ini Wafa apa kabar?
4: Alhamdulillah Wafa baik.
3: Kalau
4: Kak
3: Makila
4: sendiri apa kabar?
3: Alhamdulillah Kakak baik. Alhamdulillah. Nah sekarang kita semua sudah hadir di sini. Kalau gitu mari kita mulai obrolan kita pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai obrolan kita, Kak Makila mau minta Wafa buat kenalin diri dulu deh ke sahabat pendengar.
5: Assalamualaikum, halo sahabat pendengar RRI, perkenalkan nama saya Wafa Bika Mirza. Boleh dipanggil Wafa, saya bersekolah di Sekolah Alam Kafis Aceh, duduk di kelas 2 MI Saka.
3: Wah, Kak Juliana, kayaknya iya. Masih penasaran banget nih sama bintang tamu kita, boleh Kak?
2: Masih muda banget ya.
3: Iya,
2: boleh,
3: keren
2: boleh.
3: Kan Kak?
2: Iya, keren banget nih, kira-kira tema kita di hari ini apa ya ceritanya akan dibahas oleh Wafa?
3: Tema kita hari ini adalah serunya bermain bersama teman.
2: Oke.
3: Nah, sahabat pendengar, bukan cuma itu loh. Tema kita hari ini juga penuh dengan keseruan. Benar kan Kak Julia?
2: Iya, benar banget. Setuju.
3: Nah, sahabat pendengar, kalian pasti suka banget main kan?
2: Iya.
3: Berbagi cerita, bercanda, dan tertawa bareng. Nah, kalian sukanya main apa nih kalau sama teman? Kalau Makila sih sukanya main polisi maling, terus ujung-ujungnya kecapean bareng gara-gara kejar-kejaran. Kalau Kak Juli nih, sukanya main apa nih?
2: Kalau Kak Juli dulu masa kecil, Kak Juli itu suka semua permainan. Apalagi permainan di luar, ada permainan lompat karet, permainan apa nih? Bola apa nih? Bola tenis. Ya, walaupun memar-memar enggak apa-apa.
3: Karena seru. Memang seru banget ya Kak Juli ya.
2: Iya, benar.
3: Oh ya nih Kak, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi bersama bintang tamu kita nih Kak yang spesial banget. Nah, Makila punya hadiah kecil nih buat Wafa dan sahabat pendengar semuanya.
2: Oke.
3: Nah, hadiahnya adalah sebuah cerita anak karya Bunda Daya, mentor kelas Public Speaking Kafis Aceh dan siswa-siswi Public Speaking Kafis Aceh. Nah, sahabat pendengar, mau tahu kan judul ceritanya apa? Pasti penasaran kan?
2: Iya, penasaran banget.
3: Nah, sekarang mari kita simak cerita anak yang berjudul Receh Pembawa Berkah. Oke, mari Kak, kita putarkan ceritanya.
2: Mari, kita dengar sama-sama.
3: Selamat mendengarkan, sahabat pendengar.
6: Assalamualaikum adik-adik, bertemu lagi dalam program Libur Sekolah bersama tim Public Speaking Kafis Aceh. Apa kabar hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pada kita semua kesehatan, kebahagiaan, dan selalu bahagia ya. Seperti biasanya kita akan mendengarkan cerita seru nih yang berjudul Receh Membawa Berkah. Ide cerita dan naskah ditulis oleh Bunda Daya, pengisi suara cerita pagi ini bersama
7: saya Sakila.
8: Halo, saya Nada.
9: Halo, saya Talia.
10: Halo, saya Raisa.
11: Halo, saya Diva.
12: Halo, saya Sakila.
13: Halo, saya Ilham.
6: Dan saya sendiri Naswa. Bagaimana ceritanya ya? Kalian penasaran kan? Yuk kita simak.
0: Selamat mendengarkan.
14: Dinda dan abangnya, Bima mempunyai sifat yang sangat berbeda. Dinda yang sangat rajin menabung, sedangkan abangnya senang menghabiskan uang jajan tanpa menyimpan untuk ditabung. Mereka berdua tinggal bersama mamaknya yang bekerja berjualan kue dan menitipkan di beberapa warung di desa mereka. Pagi itu, seperti biasa, Dinda dan Bima bersiap-siap pergi ke sekolah.
9: Dong Bima, ayo cepat siap-siap, nanti kita telat lagi.
15: Trewa sekali sih, ini juga sudah mau siap.
6: Ini bekal makanan kalian ya.
15: Duh, kapan sih bisa beli jajan di sekolah seperti teman-teman lain? Bima malu, Mak. Bima dipanggil anak mama karena mau bekal setiap hari.
9: Maafkan mama ya, Nak. Mama belum bisa kasih kalian jajan karena jualan mama hanya cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari. Maaf ya, Nak.
16: Bang Bima, kok gitu sih? Mama udah masakin buat kita. Lagian kan kita harus hemat. Bang, seharusnya kita bersyukur, bukannya malah bikin mama sedih.
15: Kan, aku lagi yang salah.
16: Minta maaf sama mama, bang. Mama sedih tuh.
15: Iya deh. Maaf ya, mak. Ya sudah, Bima bawa bekal ke sekolah nih.
16: Mak, kami pergi ke sekolah dulu ya. Insya Allah, pulang sekolah nanti Dinda bantuin mama masak kue ya.
6: Iya Dinda, makasih ya Nak. Kalian hati-hati di jalan ya.
14: Saat jam istirahat sekolah, hampir semua murid jajan ke kantin, kecuali beberapa siswa yang istirahat di kelas masing-masing, dan ada juga yang bermain di halaman. Di kelasnya, Bima terlihat hanya duduk di bangkunya dan satu temannya.
15: Zaid, kamu tidak ke kantin?
9: Aku tidak punya uang, Bim.
15: Oh, kamu bawa bekal ya?
9: Tidak.
15: Jadi, kamu tidak lapar?
9: Sebenarnya, lapar sedikit. Tapi, aku sudah biasa, Bim. Maklumlah, aku harus bisa berhemat karena keluargaku banyak kebutuhan.
15: Nih, untukmu.
9: Kamu bawa bekal?
15: Tidak. Itu punya adikku, Dinda. Makan sajalah.
9: Tapi...
15: Sudahlah, makan saja. Dinda pasti sudah kenyang.
9: Terima kasih ya, Bim.
14: Sementara itu, Dinda sedang duduk di taman sekolah. Dan tiba-tiba, temannya datang menghampiri.
6: Din, kok melamun? Ada apa sih?
16: Kamu Aira. Aku tidak apa-apa, hanya bingung aja. Aku ingin ikut kegiatan lomba siswa prestasi di provinsi, tapi biayanya kan besar.
6: Oh begitu, bilang saja ke mama dulu, pasti.
16: Tidak mungkin, Aira. Aku tahu kondisi ibuku seperti apa.
6: Aku paham sih, aku juga tidak bisa membantumu biaya. Hehehe, maaf, aku lapar, Din.
16: Oh, ayo makan bareng. Ada sambal telur dan 3 potong kue nih.
6: Wah, pasti enak masakan mama ya.
16: Alhamdulillah, nih untukmu kuenya.
6: Enak sekali. Makasih ya, Dinda.
16: Sama-sama, Ai.
6: Aku ada ide nih. Kalau kue mama dititip di kantin sekolah, pasti laris, Din.
16: Oh ya? Bagaimana caranya?
6: Tahuku kita minta izin sama Pak Ilham, beliau yang biasanya mengurus kantin.
16: Nanti pulang sekolah, temenin aku temuin Pak Ilham ya, Aira.
6: Siap, ayo kita habiskan makanan kita, sebentar lagi bel masuk bunyi nih.
14: Sepulang sekolah, Dinda ditemani Aira menemui Pak Ilham.
6: Assalamualaikum, Pak.
13: Waalaikumsalam, Kalian terlambat sekali. Makanan di kantin sudah ludes semua ini.
6: Tidak apa-apa, Pak. Kami mau jumpa dan bertanya sama Pak Ilham.
13: Oh, boleh. Ada apa?
6: Ayo, Din, sampaikan.
16: Gini, Pak.
9: Apakah boleh kalau saya titipkan kue buatan mama saya di kantin, Pak?
13: Oh, boleh dong. Esok bawa saja ya. Nanti kita hitung berapa yang habis. Nanti kita akan bayarkan kok. Kalau tidak habis, boleh diambil. Tapi kalau mau dikasih ke bapak juga boleh. Hehehe.
9: Alhamdulillah, baik Pak. Nanti saya sampaikan ke mama saya ya. Terima kasih banyak Pak.
14: Sesampainya di rumah, Dinda menyampaikan berita baik ke ibunya.
9: Mak, bolehkah Dinda bantu mama jualan kue?
0: Nak, kalau hanya bantu mak membuat kue di rumah, boleh saja. Tapi biar mak saja yang jualan, Dinda fokus sekolah saja ya.
9: Tapi mak, Dinda ingin bantu mak.
0: Terima kasih nak, mama sangat senang punya anak solihah seperti Dinda. Tapi
9: mak, dengar Dinda dulu. Dinda akan fokus sekolah, tapi Dinda ingin bantu jualan kue mak, makin laris. Tadi Dinda jumpa Pak Ilham, pengurus kantin sekolah. Kita boleh titip kue di kantin.
0: Alhamdulillah, berarti kita harus lebih banyak buat kuenya ya?
9: Ya mak, nanti Dinda akan bantu ya mak.
14: Setelah beberapa minggu, hasil jualan kue Dinda di kantin sekolah berjalan lancar. Suatu hari, saat pulang sekolah...
15: Kamu belum pulang, Bim? Belum, lagi nunggu adikku tuh. Entah ngapain lagi di kantin. Lama sekali.
17: Wah, adikmu keren sekali ya. Rajin dan tidak malu jualan.
15: Iya, rajin jualan. Dapatnya cuma uang receh.
17: Tapi aku dengar dia daftar siswa berprestasi tingkat provinsi pakai uang hasil jualan kue di kantin.
15: Mana mungkin. Pasti dia minta sama mama.
17: Tapi...
15: Sudahlah Zaid. Aku mau pulang, makin lapar nih. Dinda, ayo pulang. Abang sudah lapar nih.
9: Dinda ambil uang jualan kue dulu ya, Bang.
15: Aduh, pasti lagi ngumpulin uang receh lagi.
9: Bang, dari uang receh ini bisa pakai untuk keperluan kita, Bang.
15: Iya. Bunyinya juga nyaring. Cling-cling.
13: Bima, kamu tuh harusnya bangga punya adik seperti Dinda. Rajin berusaha dan hasil tabungannya sudah banyak sekarang.
15: Alah pak, paling uang recehnya cuma bisa beli jajan saja.
13: Loh, kamu tidak tahu kalau adikmu sudah daftar siswa prestasi di provinsi. Dia bayar pakai hasil tabungannya loh.
17: Tuh kan, apa aku bilang?
15: Sudahlah, kami pulang dulu ya.
14: Sesampainya di rumah, Bima terlihat kesal.
0: Bima kenapa? Pulang sekolah kok cemberut?
15: Gara-gara Dinda, Bima selalu telat pulang. Perutku sangat lapar.
9: Dinda kan tunggu uang hasil jualan kue dulu, Mak.
15: Nunggu uang receh itu kan.
0: Bima, dari uang receh yang Dinda kumpulkan, bisa beli keperluan sekolah dan SPP kalian bulan ini. Bahkan Dinda juga daftar siswa berprestasi pakai tabungan dari hasil jualan kue. Bahkan uang jajan Bima yang mama kasih setiap hari itu dari hasil jualan kue Dinda. Bahkan Dinda tidak jajan, hanya bawa bekal dari rumah untuk menghemat. Jadi harusnya Bima bersyukur dan membantu Dinda juga.
15: Oh, jadi begitu. Duh, Bima jadi malu. Maaf ya Dinda.
9: Ya Bang, jangan suka marah-marah lagi kalau nunggu Dinda pulang sekolah ya Bang.
15: Iya, janji. Kalau gitu Bima mau ikut jualan juga deh.
9: Kalau Bang Bima jualan, nanti hasil jualannya tidak buat jajan kan?
15: Kamu jangan usil ya. Lihat saja nanti hasil jualan siapa yang lebih banyak.
14: Sejak saat itu, Bima mulai memahami arti uang receh yang membawa manfaat. Bukan hanya sekedar alat tukar rupiah, tetapi juga simbol kedaulatan bangsa dan memahami perjuangan para pahlawan.
6: Nah, demikian cerita hari ini ya teman-teman. Nantikan cerita berikutnya yang lebih seru pada program Libur Sekolah setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 4 Banda Aceh, gelombang FM 88,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.

0: program Libur Sekolah bersama Makila ditemani Kak Juliani dan bintang tamu kita Wafa dalam program Libur Sekolah RRI Pro 4 Banda Aceh. Baiklah sahabat pendengar di rumah, mari kita tanya-tanya lagi yuk, mumpung ada bintang tamu kita di sini nih. Nah, menurut Wafa, cerita tadi itu bagaimana? Menarik gak?
1: Menurut Wafa, Kak Makila, cerita tadi itu seru sekali, mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Dan cerita tadi juga agak sedih, Kak Makila.
0: Wah, kenapa tuh Wafa ada sedih-sedihnya?
1: Karena mereka kayak mau punya, gak punya makanan gitu, makanya agak sedih gitu.
0: Kalau menurut Kak Juliani, gimana nih Kak? Apa bagian yang paling menarik menurut Kakak di dalam cerita ini?
2: Iya, sama sih sebenarnya kayak Wafa katakan ya, ada cerita sedihnya. Tapi yang menariknya di sini, orang ini tidak mengenal yang namanya istilahnya malu-malu dalam mencari nafkah, untuk mencari apa ya, uang untuk penghasilan, untuk menjadi apa, biar bisa beli sesuatu. Jadi dia nggak malu-malu walaupun masih kecil. Ada sebagiannya kan, Wafa kan malu. Sama teman-teman lain dengan dia jualan kue di kantin. Tapi sedangkan si Dinda ini dengan Bima ini semangat banget. Dia mereka memang mindsetnya itu memang untuk menghasilkan uang dan untuk kehidupannya gitu. Luar biasa sih sebenarnya. Istilahnya jiwa-jiwa dagang itu ada gitu.
0: Jadi Dinda ini memang luar biasa ya Kak ya. Si Dinda ini mau jualan buat menambah uangnya dan akhirnya jualannya itu berhasil gitu. Dia jadi bisa membantu membiayai keluarganya, bisa ikut lomba yang dia mau ya.
2: Benar. Setuju banget nih seperti Wafa katakan.
0: Iya. Oh iya nih Kak Julia. Cerita tadi itu dibawakan oleh tokoh-tokoh pengisi suara dari siswa-siswi Public Speaking Kafis Aceh loh Kak.
2: Masya Allah, pinter-pinter banget ya ternyata anak-anak Public Speaking ini juga jago-jago semua ya.
0: Iya dong Kak, talenta mereka tuh memang udah gak diragukan lagi lah ya. Nah, sekarang kita akan kembali mengupas tuntas tema kita pagi ini, yaitu serunya bermain bersama teman. Oke, balik lagi ke bintang tamu keren kita, Wafa. Sekarang kita mulai tanya jawab nih ya.
1: Iya.
0: Nah Wafa, menurut Wafa, dari sekian banyak permainan yang Wafa pernah mainkan, permainan apa nih yang Wafa paling suka?
1: Oh iya. Oh iya Kak, Wafa biasanya sama teman suka main bos zombie dan bos manusia. Cara mainnya itu bikin markas, kejar-kejaran, dan buat senjata baru. Selain bos zombie dan bos Wafa juga senang main jual-jualan Kak, karena di sekolah biasanya kami ada market day. Jadi Wafa sama teman-teman suka main jual-jualan.
0: Wah, pasti seru banget ya Wafa ya. Aduh, jadi nostalgia nih, mau balik lagi ke masa kecil nih Kak. Karena memang sama. Masa kecil tuh seru banget ya Kak ya.
2: Menyenangkan ya.
0: Oh iya nih Wafa, kalau Wafa lebih suka main sendiri atau sama teman nih?
1: Permainan yang... Kalau Wafa sukanya main sama teman Kak.
0: Wah, kenapa tuh Wafa?
1: Karena kalau Wafa main sama teman, Wafa itu nggak bosan Kak. Kalau nggak ada teman, jadinya Wafa kecapean, kepanasan, dan ketiduran.
0: Wah, cepet bosan ya. Kalau sama teman tuh ada aja idenya buat main dan buat permainan baru ya. Wafa, pernah nggak Wafa main peran-peranan sama teman Wafa? Misalnya nih, teman Wafa ada yang jadi pelanggan dan Wafa jadi penjualnya. Kalau pernah ceritain dong Wafa, penasaran banget nih soalnya.
1: Pernah dong Kak, Wafa biasanya jadi

0: macam kucing sama tikus. Jadi si kucing kejar tikus, kalau kena ya dia yang jadi gitu. Ini seru banget.
1: Ya memang main sama teman tuh memang gak ada batas dan seru banget ya kak ya. Bahkan dulu tuh ya, kalau orang-orang setahu Makila itu selalu mainnya sore, pulangnya maghrib. Karena memang seru banget ya kak main sama teman dan gak bisa berhenti, nagih gitu ya. Nah Wafa, ada gak nih Wafa momen yang paling Wafa ingat pas main sama teman? Misalnya nih momen dimana Wafa sama teman-teman Wafa tuh ketawa gara-gara ada satu hal yang kocak gitu, yang bikin kita ngakak gitu.
2: Wafa, kalau Wafa itu yang paling ingat tuh saat main sama membaca bareng Yusuf dan Malika. Dan juga biasanya Wafa main sama Hana kak.
1: Wah, berarti teman Wafa banyak banget ya?
2: Banyak, kayaknya lebih dari 14 atau 15. Wah,
1: banyak banget. Kakak kayaknya gak punya teman sebanyak itu deh. Kalau Kak Juliani nih kak?
0: Kalau Kak Juliani semuanya berteman ya.
1: Iya.
0: Masa kecil, jadi kalau memang ada masanya kita sendiri gitu. Jadi kalau memang masa sekolah itu, sekolah SD atau sekolah dasar itu memang semuanya kita berteman gitu. Kalau untuk bermain, tapi kalau untuk bermain fokus pada belajar gitu.
1: Iya. Jadi walaupun kita bermain, kita tetap sisihkan waktu untuk belajar ya kak ya. Ternyata bermain sama teman-teman tuh memang menyenangkan banget ya Wafa ya.
2: Iya benar banget kak, Wafa itu paling suka main-main yang banyak. Habis itu pulangnya Wafa kesel kak.
1: Oh kenapa itu kesel?
2: Karena gak sempet main lagi. Biasa kan Wafa kalau pagi itu sekolah, pulangnya nanti tidur siang, mainnya sore. Habis itu karena baru 5 menit kan, Wafa kan mainnya jam 5. Habis itu 30 menit yang kemudian udah jam 6. Langsung ya kesel gitu ya kak.
1: Iya ya, memang waktu main tuh kadang-kadang terasa cepat, sebentar banget. Gara-gara kita tuh sangat menikmati ya. Tapi kadang-kadang ada waktu saat kita sendiri, gak sama teman, gak sedang main tuh rasanya lama banget ya kak ya.
0: Bener-bener.
1: Wah kak Juliana, ternyata bintang tamu kita udah keren, punya pengalaman yang sangat-sangat menyenangkan ya kak ya.
0: Bener banget. Ya setuju banget nih ya, wawasannya juga luas ya ternyata ya. Pintar lagi ya.
1: Iya benar banget tuh kak. Bintang tamu kita memang benar-benar spesial banget. Nah kak Julia nih, untuk menambah keseruan kita nih kak, gimana kalau kita putar lagu dulu nih?
0: Boleh, ini lagu khusus spesial untuk Oke, untuk wari-wari lo nih pastinya kita akan dengar dulu satu lagu anak-anak ya, yang berjudul, kalau adik sendiri suka lagu apa nih?
1: Apa ya? Wafa, suka
0: judulnya,
1: apa nih?
0: Lagu anak judulnya apa kira-kira?
2: Setinggi langit. Kak Juliani.
0: Setinggi langit, ya siapa yang bawanya? Lagu anak setinggi langit aja deh, pokoknya kita cariin ya. Nah ada nih dari Naura. Oke langsung aja kita dengarkan lagu darinya Naura dengan judulnya Setinggi Langit ya. Dan lagu ini juga kita dengerin sama-sama, semoga bisa terhibur.

0: lagu tadi dari Nyanaura dengan Setinggi Langit ya, yang sudah kita dengarkan. Makila, gimana nih lagunya tadi tuh? Keren ya?
1: Keren banget Kak, suka banget ya
0: sama
1: lagu anak-anak tuh, kayak bikin suasananya jadi ceria banget gitu.
0: Bener-bener terbawa suasana kakak masa kecil.
1: Iya, karena memang masa kecil tuh benar-benar indah sekali.
0: Bener.
1: Nah sahabat pendengar, sebelum kita minta Wafa buat kasih pesan nih, nah kita main games teka-teki dulu yuk.
0: Boleh.
1: Nah, sahabat pendengar di rumah boleh jawab juga ya bareng-bareng. Nah,
2: iya.
1: Di sini kita ada 6 teka-teki nih.
2: Iya.
1: Wafa jawab ya.
2: Iya Kak Makila.
1: Nah, teka-teki pertama, badannya belang-belang, suka tidur siang. Dia adalah raja hutan. Siapakah dia?
2: Jawabannya singa Kak.
1: Ih, bener loh, hebat banget deh Wafa bisa tahu. Nah, teka-teki nomor 2 nih buat Kak Juliana nih.
2: Oke.
1: Nah Kak, dia suka loncat-loncat, punya kantong buat bawa anaknya. Nah, terus dia nih tinggal di Australia dan ikonik banget di menjadi lambang Australia. Nah, coba kakak tebak deh.
0: Warnanya kalau ditawar warna apa ya?
2: Warnanya itu dia kayak krem gitu dia.
0: Krem gitu ya, berarti ada kantongnya ya?
2: Iya, untuk taruh anak.
0: Kanguru ya?
2: Betul.
1: Iya, benar banget Kak. Nah, sekarang teka-teki nomor 3. Buat Wafa lagi nih ya.
2: Iya. Selang-seling ya berarti.
1: Ya, biar semuanya dapet ya. Lehernya panjang. Dia suka makan daun di pohon-pohon yang tinggi nih. Apa nih Wafa?
2: Jawabannya jerapah Kak.
0: Ih,
1: bener. Jerapah itu lehernya panjang dan ada corak-corak di badannya ya. Nah Wafa, ada satu fun fact nih. Nah fun factnya itu setiap pola yang ada di badan jerapah itu beda-beda loh. Keren kan?
2: Iya.
1: Keren banget.
2: Nah, kayak hewan-hewan ajaib gitu.
1: Lanjut nih teka-teki nomor 4 buat Kak Juliana lagi. Nah, Kak, dia bisa buat nulis isinya tulisan. Terus kadang-kadang ada gambarnya nih. Kita baca tiap hari di kelas. Apa nih Kak?
2: Jawabannya apa ya?
0: Buku.
1: Ya benar banget Kak. Ini adalah suatu benda yang penting dan sangat keramat di sekolah ya Kak ya.
2: Seperti ini.
1: Kalau nggak ada tuh, aduh kayak rasanya, aduh gimana ini, aduh gak langsung.
2: Nanti nggak lupa apa-apa gitu.
1: Iya langsung. Kalau lupa bawa buku terasa kayak aduh tamatlah sudah.
2: Tamatlah sudah.
0: Kayak petani lupa bawa cangkol ya. Jadi sia-sia gitu ya ke kebun kalau enggak ada cangkol gitu ya.
2: Pakai tangan.
1: Nah, sekarang teka-teki terakhir nih buat Wafa. Warnanya putih. Isinya bisa bikin kita pintar kalau dibuka. Apa nih? Biasanya dia tuh di depan kelas dan dia tuh bisa dihapus apa ya,
2: papan tulis
1: ya. Benar sekali. Di kelas Wafa udah pasti ada papan tulis ya.
2: Iya, di semua kelas sudah ada.
1: Udah pasti di setiap kelas tuh ada papan tulis. Ya nih buat Kak Juliana satu lagi nih. Nah, dipakai buat nulis, kalau salah bisa dihapus.
0: Waduh, gitu. Pasti apa ya, tips penghapus atau apa ya?
1: Biasanya ini tuh dipakai buat anak kelas 1 sampai kelas 3 SD.
0: Oh ya, penghapus itu apa namanya ya, tip ya?
2: Salah.
0: Apa ya?
2: Ada dia deh, dia panjang.
1: Ada, dia panjang.
2: Panjang dan warna-warni gitu dia.
0: Panjang warna-warni namanya, ya penghapus.
1: Bisa dilaut Kak.
0: Oh pensil ya?
1: Iya bener banget pensil.
0: Waduh nih Kak Juli tinggalin banget ya.
2: Biasanya, padahal mudah kali.
0: Mudah banget ya.
1: Iya. Biasanya pensil ini memang dipakai buat kalangan anak-anak TK sampai kelas 3 SD ya Kak ya. Jadi mulai dari kelas 4 SD sampai seterusnya tuh biasa udah pakai pulpen dan pakai tip X ya Kak ya.
2: Iya betul.
1: Nah sekarang kita kan udah main games nih.
2: Iya.
1: Nah sekarang baru nih saat yang paling ditunggu-tunggu. Kita minta Wafa untuk kasih pesan buat sahabat pendengar.
2: Yes.
1: Oke, kasih pesannya dong, Ava.
2: Oke, di sini. Yang mana? Jadi kali aku kasih pesan kalau makanan hanya ada satu, kita harus apa?
1: Harus apa itu, Ava?
2: Misalkan ada banyak anak-anak kan, anak-anak miskin kan, habis itu hanya punya roti satu, apa yang harus mereka lakukan? Berbagi atau bersyukur?
0: Bersyukur ya pastinya.
1: Dua-duanya
0: perlu ya.
1: Iya, dua-duanya perlu banget nih. Apa nih, Wafa? Penasaran banget nih soalnya.
2: Jawabannya dua-duanya, bersyukur dan berbagi.
1: Benar ya, dua-duanya. Jadi kalau ada anak-anak yang miskin dan walaupun kita hanya punya sepotong roti, kita harus bersyukur dan berbagi ya, Wafa ya.
2: Iya, betul tuh. Kita udah besar juga, kita harus membantu anak Palestina untuk membagi makanan.
0: Pintar.
1: Bener banget pesannya ya. Nah, terakhir nih, Wafa. Ya. Coba deh, Wafa sebutin 3 kata yang paling menggambarkan perasaan Wafa ketika Wafa sedang bermain sama teman-teman Wafa nih.
2: Jawabannya itu, Wafa paling suka itu mewarnai, yang pertama senang dan seru dan bahagia.
1: Wah, memang bawaannya kalau sama teman tuh selalu ceria dan senang ya, Kak ya.
0: Iya, benar.
1: Walaupun betul. Kadang memang ada dukanya, memang ada sedihnya, tapi pada akhirnya lebih ada banyaknya malahnya. Tuh ceria dan senang ya, Kak ya.
0: Benar.
1: Oh iya nih, Wafa. Kakak masih penasaran nih, teman Wafa kan ada banyak nih.
2: Iya.
1: Wafa punya enggak sih teman yang benar-benar dekat sama Wafa kayak sahabat gitu?
2: Sahabat ada dong, Kak, banyak. Sekitar ada berapa ya? Ada juga teman-teman yang bully Wafa, Kak.
1: Wah. Kalau gitu
2: yang mana dulu nih kita? Yang bahas yang bully dulu atau yang apa dulu nih?
1: Kakak mau tahu dong teman yang paling dekat sama Wafa, yang paling Wafa suka gitu.
2: Teman yang paling Wafa dekat itu membaca sama bermain. Namanya itu yang kalau membaca itu Yusuf dan Malik, Kak. Kalau yang dekat itu sama Wafa itu Mahana, Kak. Yang tadi Wafa bicarakan loh, Kak.
1: Wah, banyak ya sahabat yang Wafa suka yang dan yang paling dekat sama Wafa ya.
2: Iya.
1: Nah, sekarang tadi kan Wafa bilang Wafa pernah dibully ya. Itu kenapa?
2: Wafa pernah dibully itu enggak tahu, Kak. Ada kan nama teman yang Yusuf tadi kan kadang-kadang dia juga itu tuh yang dia juga bully-bully Wafa juga tuh dikit-dikit. Cuman kalau baca buku dia enggak mau bully. Habis itu
0: usil kali, bukan bully kali ya.
2: Iya,
1: usil ya.
2: Terus kan mereka berdua ada kan Ganim sama Yusuf. Habis itu mereka itu kayak bully-bully Wafa gitu. Yang pertama Yusuf kalau berjualan sama Wafa itu dia gak bully Wafa, Ganim yang bully Wafa, Kak. Habis itu si Ganim itu bilang apalah gede ini, apalah gede ini, banyak ahli makanan, apa ini, makanan apa ini dibilangnya. Habis itu Wafa udah kasih tahu yang betul, ini milkshake, donat, pizza, permen karet, dan juga mainan, dan juga es krim dan minuman, Kak. Habis itu, tapi si Ganim itu gak percaya dia bikin Wafa sedih.
1: Usil ya.
2: Ya usil, kayak bilang makanannya apa. Habis itu waktu ada pelanggan lagi kan, si Salman kan, dia itu, Kak, dia mau pesen. Habis itu si Ganimnya itu, si Ganim waktu Wafa ambilkan makanan yang Salman pesen itu, dia itu kayak mau berantakin gitu. Waktu Wafa ketemu dia kayak hilangin gitu. Terus kan waktu Ganim udah minta maaf kan, habis itu dia kan ikut main peran-peranan itu juga kan. Dan juga waktu ada kan Miss Diva, dia yang tadi kita ada cerita tadi kan, Miss Diva, dia pesan es krim strawberry. Waktu itu si Ghanim gak bilang Wafa dulu. Wafa kan waktu udah dibilang kayak Wafa lagi bikin. Habis itu dia langsung antar, padahal gak kasih Wafa dulu, gak kasih tahu Wafa dulu. Wafa kan siap bikin es krimnya. Habis itu mau taruh airnya karena betul air. Habis itu waktu itu es krimnya langsung diantar tanpa dibilang Wafa gitu.
1: Memang usil, tapi gak apa-apa ya Wafa ya, kita maafkan. Nanti juga sama-sama tanpa kita sadar kita udah baikan lagi, udah temenan lagi, udah bersahabat lagi ya,
2: tapi,
1: Kak ya.
2: Tapi Kak, si Ghanim itu tetap masih usil dia Kak.
1: Memang usil tuh ya bagi dia mungkin seru ya, tapi bagi kita mungkin memang kurang kayak, seru gitu.
2: Iya.
1: Tapi gak apa-apa, dimaafkan aja. Nanti pasti juga dapat kebaikannya. Iya kan Kak Julian?
3: Benar,
1: kan?
3: Setuju banget.
2: Dan itu Kak, si Ghanim itu dia kayak usil ke teman lain juga Kak. Sama Hana, sama Salman, sama Noval, banyak deh dia. Habis itu pernah rebutan barang sampai barang orang rusak.
3: Berarti si dia ini memang bawaannya seperti itu kali ya. Jadi kita maklumi gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan diri juga nih. Kalau udah ada dia ya sesuaikan diri juga nih. Untuk Wafa sendiri ya. Menjaga jarak juga boleh nih ya.
1: Oh ya Wafa, ternyata tanpa kita sadar nih kita udah di penghujung acara nih. Padahal obrolan kita seru banget ya. Memang kalau kita ngomongin tentang serunya bermain sama teman itu pasti seru dan gak ada habisnya ya Kak ya.
3: Benar-benar.
1: Tapi ternyata kita udah di penghujung acara nih. Sahabat pendengar, Makila dan Wafa harus undur diri dulu. Tapi tenang ya, minggu depan program libur sekolah bakal kembali lagi dengan tema dan bintang tamu yang pastinya gak bakalan seru nih. Dan juga pasti dengan cerita-cerita yang bakal lebih seru daripada ini. Sampai jumpa lagi sahabat pendengar. Dan akhir kata. Iya nih sahabat pendengar. Aduh, Makila lupa nih, Wafa masih ada pesan nih buat kita semua. Ayo Wafa, kasih dulu pesannya sebelum kita pergi nih.
2: Oke, kalau kasih pesannya ya. Teman-teman, sahabat pendengar RRI, Wafa ingin menyampaikan bermain itu menyenangkan apalagi bersama teman. Teman itu disayangi dan dirangkul dan bukan untuk diejek dan dibully ya.
1: Wah, benar banget tuh. Sahabat pendengar, jangan pernah mengejek dan membully sahabat dan teman-teman kita ya. Dan akhir kata, terima kasih ya Kak Juliana yang sudah menemani Makila menyiar pagi hari ini.
3: Sama-sama Kakak Makila dan Wafa.
1: Dan terima kasih juga nih buat Wafa yang udah mau jadi bintang tamu dan ngobrol seru bareng kita pagi hari ini.
2: Sekarang kayaknya sudah jam berapa ini? Kita kayaknya gak habis-habis.
1: Iya ya, kalau gitu kita pamit undur diri dulu nih. Untuk sahabat pendengar, dimanapun kalian berada, terima kasih ya sudah menyimak program libur sekolah pagi hari ini.
2: Assalamualaikum.
1: Semoga program ini bermanfaat untuk kita semua dan menginspirasi banyak orang di luar sana. Mohon maaf bila Makila ada salah kata selama memandu program ini. Jangan lupa tetap simak program libur sekolah setiap hari Minggu pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 4 Banda Aceh gelombang 88,6 MHz. Kami pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warihlun yang berbahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Warai-warai Lon Mandum ya. Nyanyikan lagu yang kala dah dengar Sabo Habuno kagela ke. Lon lah ke mu'ah leh. Tiba cuta ber Habuno rupaji na acara libur sekolah. Tapi Alhamdulillah kah berjalan lancar. Ini tak buka lom si rubuh hingga poh 12 waktu Indonesia Barat. Sabo penelpon yang kahadir langsung tak sapa mentang daripada lama-lama. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Dalam Dek Nurul.
0: Kak Dek Nurul lah. Berkata dengan Dek Nurul. Lo Kak Juli ni kiban. Kan Dek Nurul.
1: Adik Juli.
0: Dengan solehnya warih lo.
1: Sudah lama enggak berjumpa lagi.
0: Oh iya, lama. Hai, menjadi sino bahasa Aceh, menjadi Pro 2 bahasa Indonesia kiban le. Nyo dengan soleh.
1: Oh, Satari,
0: Masya Allah, Satari, Katrip tak nak bersuah, biasa di Pro 2 langsung ya, titik sabinya kan? Di Pak Benar Bengah?
1: Ya, di Juli, ya.
0: Ya, betul. Di Pak Benar Bengah, Satari, oi?
1: Di rumah, no.
0: Alamat, kedua, Dun.
1: Satari, saya memang bukan cuma mumpuk lagi, dia.
0: Ya, tinggal di Pak Benar Bengah, Dun.
1: Tinggal di Juli.
0: Hah?
1: Desa Juri, Kungsabi Aceh Jaya.
0: Aceh Jaya, okey. Aceh Jaya juga tak, Masya Allah. Kiban cuaca di sini?
1: Oh, cuaca juga mau panas.
0: Masya Allah, berkah si gebilik ombahnya.
1: Tuum
0: tak, betul, ya. Okey, pasal dari, tanya kan dah kat tema, Abunuh, Ronyo, tentang, tentang Abunuh, katu, tentang Pesiju. Di sini daerah Aceh Jaya, mantana Pesiju tempat daerah, Ron?
1: Oh, nak. Pancang ni no
0: pelijau.
1: Jo baru.
0: Ya, betul-betul mantan berarti tetap na ya. Dalam kegiatan-kegiatan pupu mantan tetap na ya.
1: Pelijau ada.
0: Ya, betul. Jadi memang nak apa? Nak laki tabuh lagu punya. Bangsa tarik oi.
1: Lagu padanya gaduh mendap.
0: Dari so?
1: Padanya katrum lah.
0: Padanya katrum?
1: Ha?
0: Dari so? Judul?
1: Ya, betul.
0: Judul?
1: Judul, aku lupa judul lah. Oh, lagu Gunung Gunung kan je.
0: Ha?
1: Lagu Gunung Gunung Gunung.
0: Gunung Gurute?
1: Ha.
0: Gurute ya, Gunung Gurute je. Habis nyontek. Salam-salam ke so mantan?
1: Kendalanya musik kedik di lilo yang gadah.
0: Amin. Terima kasih.
1: Kedik merol. Yang kacu dari cerita. Ayah penuh. Masihnya di rumah gerak. Dik mu tidak. Nampaknya yang memang buat cucau api.
0: Okey.
1: Untuk kendalanya yang habis ulang kali. Jawab mama dia.
0: Ya.
1: Nak ini memandum.
0: Ya. Betul. Nyo Gunung Gurute lagu dari so nyo.
1: Boyo yo.
0: Nah dari Cici Nur, Gunung Gurute je.
1: Ye, yang tu yang mantap kali.
0: Kabere. Insya-Allah dak biholunan bah, len hadirkan bah. Je, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, Bang Satari oi, kehadir. Sabar penelpon nang kehadir lom di dari daerah Nyopat nyo. Tatimong lo. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam kakak.
0: Dengan so di Pat nyo. Kakak pu ayo, Kak Nurul pu Kak Juli. Pendatang baru nyo kaknya dari so nyo kak. Dengan Sonya?
2: Enggak.
0: Ya, dengan Sonya?
2: Sebenarnya kan katrik. Cuman, nah lah. Kurang lebih hati dia dengan anak gabung dia.
0: Oh, ya. Masya Allah. Karena Kak Nakak Judi ini, maka dia bergabung lah. Alhamdulillah, terima kasih.
2: Masa enak?
0: Hana tak ada dengarnya. Putuh-putuh. So, kiban lewa, Kak?
2: Masa enak, Kak?
0: Dengan Kak Juli?
2: Cik Tidro.
0: Tidro, penyiar barunya. Baru pindah yes. Huronyo, baru dua huro berjumpa dengan Wak Dron.
2: Nah, Nurul lah kot?
0: Nurul, Nurul itu tinggal ke Nyan?
2: Oh, tinggal.
0: Kiban.
2: Kenapa Huronyo?
0: Jadi Nyon dengan Choi deh, nak peduri lah belum? Peduri deh, Tro deh.
2: Kalau peduri Kak, kalau Jana.
0: Kak Jana. Ya, di Pak Kak Jana?
2: Lambu oleh kering.
0: Oh, alah. Oleh kering ya?
2: Iya.
0: Je. Kiban cuaca di sini ya, Kak Jana?
2: Alah, kat Su Umtad.
0: Masya Allah. Habunuh mandu penelpon berasa Umtad. Kak, mudah-mudahan nak ujian dia tanya tiada apa. Kata
2: kak, nak ujian Su Umtad.
0: Mudah-mudahan nak ujian tiada apa.
2: Jadi, perkemah apa?
0: Tema tanya persijuk. Nah, daerah drone mulai karing. Pasti nak kental tak punya nak cara-cara dia persijuk agak kan?
2: Ya, daerah kamu agak yang persijuk jumpa nak. Per-ilmu baru. Pokoknya segala macam lah.
0: Betul.
2: Jumpa baru, ada baru. Atau bersunat nak jumpa.
0: Jadi kan lagi akibat nak kak? Kak memang kau sabar kewajiban mak sangkanya?
2: Turun menurun ya.
0: Betul. Punya kira-kira hana itu laksanakan lagi nya. Nah, apa yang akan terjadi kira-kira kak?
2: Anak orang pula.
0: Hantom tapi hurung hana pun jadi.
2: Saya suka tamong deh.
0: Habunu nampak bangsa tari oi.
2: Lagu pun pun gelake.
0: Gelake hana lu depe akak hai. Yang kedua.
2: Yang makak yang hana salah lu jadi badannya kasum dia masalah.
0: Badannya kasum. Hantom lu dengar pinya lagu akak hai. Kakak gelake lain tapi gunung gerute ke pega.
2: Ini kebegal jadi lagu pian ni lah. Ini yang momang tu.
0: Tanya-tanya yang momang. Lo aku kebina nak kak. Gimana kak jadi kak?
2: Aku habis bang. Bangsa tadi.
0: Bangsa tadi. Oh yang pi aktif tak jaman di Pro 2 ya kak?
2: Tak beneran.
0: Ya kak Jana.
2: What?
0: Jadi benda laki lagu Sabah Ronyo?
2: Ilan Ronyo kan? Si minta anak Sulaiman.
0: Sulaiman? Sulaiman ka.
2: Ko judul mainan.
0: Ko ketik lagu Aceh karena Sulaiman ada itu bikut le. Na Sulaiman dari lagu Sulaiman.
2: Ana Sulaiman.
0: Ana Sulaiman. Ya pakai Ana lo mah? Jadi bet label. Ana Sulaiman. Dari Gincu Ana Sulaiman dari Gincu Merah. Ana Sulaiman.
2: Cinta Sabun Mano nak.
0: Cinta Sabun Mano. Nah Gincu Merah Cinta Sabun Mano. Cinta Semusim. Nah Semusim.
2: Semusim.
0: Cinta Semusim.
2: Dan sang Hina yang duetnya.
0: Nah duet. Nah duet dengan Zia ya.
2: Mungkin lah, mungkin lah salah judul.
0: Ya, Sawurakan.
2: Sabun Mano nya bahasa Indonesia nya Semusim.
0: Oh Semusim, Sabun Mano.
2: Ya, persidang duk deh, salah.
0: Oh salahnya. Dan mak ni apa bagai lo, bukan dan lo hanan tak apa lagu Aceh. Dia
2: Kak Ilong kumak yang untung.
0: Kak Hana mupomnya lagu-lagu Aceh. Kak
2: Hana dia kan penyiar bayo kan biasa sih. Nah, kibannya masa anak mit kula nak outspect dia. Lama dia
0: kan. Oh, Bintan. Oh, Kak Balo. Kau meramah dunia Kak Jana. Kagak outspect lu ni orangnya.
2: Ada apa sih kau tengok nanti?
0: Hana leka, apa Kak Jitmo? Jadi kiban Kak Jana lagu?
2: Cinta semu kan?
0: Cinta semu, semusim. Jit Kak Jana dah?
2: Bebraknya, kamu nak bahasa Aceh yang agak pah.
0: Tulisan ni yang agak pah. Ni saya anda gigi tulis kan agak pah macam agak pah ni. Gimana kak?
2: Dia kak? Kak lucu kan, lucu kamu nak patah dari awak tu kek buat dah berapa. Judul lagu memang nanya-nanya.
0: Memang nanya-nanya kak? Hana apa-apa lah tinggal-gawa kak. Iya.
2: Tapi surah yang hari itu nurul lah. Baca sahur.
0: Baca sahur? Oh. Angka kak ya? Hana dah doa
2: kak. Tak ada yang kembar tapi lain kulit.
0: Pah ni nak usia mantan cukup beda hai kak. Ya. Di mantan 20 padum leh.
2: Tira padum?
0: Elok kal hepluh. Kal hepluh urat tu.
2: Oh sama tanya berarti.
0: Sama tak tanya. Kak dua buah mana pun lah kak.
2: Oh iran kanan elok ngolam.
0: Oh je mudah-mudahan duit ke depan kak bah.
2: Amin. Yang kanan ni. Yang kanan ni. Tempat berdua nampak tepi.
0: Mudah-mudahan tonyo nak aku berdoa kak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Ya. Salam ke soalnya kak.
2: Tun. Orang jamak je mandum ber. Dari saya dah fikir tu orang apa.
0: Dari A sampai Jen.
2: Aku jamak je mandum je kedai.
0: Kabere.
2: Ngapa nak rai tu orang
0: Nya. Kajut.
2: Nak turun tak menang?
0: Nan Juli ya Kak Hai? Juli.
2: Bagai tak dua.
0: Enggak, kenapa? Kenapa? Entuk ingat Juli, Agustus, September, Oktober
2: eh? Ya kena mau bulan Agustus.
0: Enggak, nyok kak demo Agustus. Kan kan lewat Juli ya.
2: Pak dengar kan.
0: Tinggal di Surina Kak. Awak Sabang Kak Hai?
2: Bati baru.
0: Baru di.
2: Patutlah pun nak pergi tahu sepek gila.
0: Enggak, kak putui tak-taknya. Jamun di Pro 2 Kak Don, dia anak muda jamun ibu du. Kak padu kak ka 15 tahun di Pro 2
2: Mana nak perutkan budu jaya muda kak lebih dua lagu-lagu baru abun du. Mula matanya tanya lagu pop bahasa Indonesia anak abis turi. Ya jamun-jamun tanya lagu jamun abun du lah boleh.
0: Kak betul. Kak beres Kak Hai. Kajit nah kakak lah.
2: Okey, terima kasih Yohanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah Kak Janah ya. Untuk wari-wari lon yang kehadir dari daerah Lambuk. Gelaknya sabuh lagu Ana Sulaiman dengan Cinta Semusim ya. Kibanyo. Kak Nur, kibano Kak Nur. Ana kutu om. Ana kutu om. Binyo kibano. Ya. Sembari tanya perhelam penelpon langkah gak jih tak dengar ilai hak bunuh nak kering ya. Tak dengar ilai lah lagu yang kalau lom pilih ya. Tak terima lemahan sayang karena nak leboh seharus di sesinya ha? Halo assalamualaikum dengan Sodipat Warehlon. Nyan kan kalau ke telpon anak ke suon ilai kibana yo. Hati-hati kagelah tablet mantau. Okey, dah angkatnya. Nah, Kak Nur di Pulau Aceh. Halo, assalamualaikum Kak Nur.
3: Waalaikumsalam, Dek Yuli.
0: Alhamdulillah. Kak Nur, gimana cuaca di Pulau Aceh ya, Kak Nur?
3: Hujan ya?
0: Hujan ni deh. Hujan di Pulau Aceh.
3: Mana cerah.
0: Oh, alhamdulillah cerah. Sama dengan Nyoino.
3: Ya.
0: Ya Kak Nur, pernah pegang Enoha Kak Nur, kalian lemagun?
3: Kalian lemagun, kalian lemagun, cuma tengok dia ini.
0: Oh ya Allah, kalian lemagun Kak Nur, kalian lemagun biasa lu langsung lemagun Kak Nur.
3: Kalian lemagun.
0: Jujur Kak Nur, Kak Nur. Angkat tema orangnya bersijuk, punya daerah hidronik.
3: Ya, bersijuk. Dek ngurung sini, tapi nak mantan dek ngurung. Bersijuk, udara baru, bersijuk, ngurung sini.
0: Kak Nurul, kakak pegah dek Nurul ke kau hati lho. Penyiar baru nyo, hai Kak Nur Muturi dah lho. Nen Kak Juli, penyiar baru.
3: Ya, tua. Bersijuk, nak dek Juli. Bersijuk, rumah baru, bersijuk, honda baru, mungkin lah. Beliau orang pesona, beliau orang jauh. Wawadi. Pesona, yang cina kan? Mah lagi tu adanya, karena kan adanya dari nenek moyang lagi kan?
0: Nenek moyang.
3: Bahtera Layu.
0: Okey. Siap.
3: Salam. Adik ini, semoga adik ini tak jadi berkawan berkarya di sini. Selama ini naik jarang keluarga. Alanya kawan dia yang kedek nuru dan yang ke Kak Cu. Semoga Kak Cu terhati rumah. Alanya kecil emak yang ngalam baru. Alanya ibu jari ya. Kak Tiana, Kak Erna, ke Bamba Siri, ke Radi. Alanya ke mantu-mantu baju. Adik ini ya, Mbak.
0: Jut. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Nur ya yang kah hadir gelak sabun lagu dari Amir dengan Bahtera Layu. Ya kalau siapkan ya. Kak Eli, si ada ba Kak Eli longkrak Kak Eli ba dah dengar lagu dia si. Kau cuap-cuap dia lokan. Dari Satari oi, ada Aceh Jaya, Gunung Gurute gelak dari Cici Nur langsung dah dengar ba.

0: di 40 Watt Drone, masya Allah, lagu Bahtera lah, Tan Layunya cukup bahaya yang kagak lakai lekat Nur. Sok-sok hati aku dengar. Baik, untuk sesi terakhir di si Roboh akan kami tanya siapa yang kehadir di frekuensi 88.6 ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Saudi Patnya Warih Nun.
1: Gimana?
0: Dengan Saunya?
1: Dengan Pak Jal.
0: Pak Jal.
1: Tetangga studio.
0: Tetangga studio Pak Jal, masya Allahnya pendatang baru di Pro 4, namanya Juli. Salam kenal Pak Jal.
1: Iya, selamat kenal Juli. Selamat bertugas ya.
0: Iya, tetangga RRI-nya iya. Berarti?
1: Gimana?
0: Tetangga RRI.
1: Iya, tetangga studio di belakangnya. Biasa manggul ya. Abang lain dengan yang lain-lain. Mm-hmm. Oh, ini tamu ya.
0: Tamu nih. Sopir, menyegepegah sopir baru ya.
1: Alhamdulillah. Pokoknya udah bertugas, alhamdulillah ya.
0: Amin, amin. Makasih. Pak Jal.
1: Ya.
0: Kita kan tema uronya kan tentang Persiju lah.
1: Persiju lah.
0: Persiju, gimana? Awak pernah setat-setat acara-acara Persiju pupu mantangnya, Pak Jal?
1: Ya, memang kalau kita ikutin adat, mm-hmm. itu banyak. Mm-hmm. Salah satu contoh, misalnya kita tabrakan keluar yeah. darah untuk mengangkat kembali mm-hmm. mawanya, mm-hmm. supaya semangat lagi, jangan hilang semangatnya di Persiju. Iya kan?
0: Iya betul.
1: Ya, yang banyak itu orang pesta mm-hmm. di Persiju itu.
0: Iya betul betul.
1: Dan
0: betul,
1: yang
0: betul.
1: Lain-lain juga ya kan?
0: Mm-hmm. Betul.
1: Itu uh-huh. adat istiadat.
0: Ya, kan? Oh iya betul, adat istiadat.
1: Adat istiadat.
0: Turun menurun.
1: Orang kita orang Aceh kan biasa begitu. Pergi haji pun di Persiju.
0: Betul, betul, betul.
1: Pulang haji tanda bersyukur kepada Allah pun di Persiju. Ya kan?
0: Betul, betul, Pak.
1: Betul, Pak. Iya. Mm-mm. Jadi kita ikut kalau kebudayaan bukan kebudayaan, eh.
0: Bukan kebudayaan, Pak.
1: Mm-mm. Bukan kebudayaan.
0: Lebih ke adat yang turun-menurun, eh.
1: Iya, ada tuh menurun dan nambah.
0: Ya, betul-betul setuju Bapak ya. Dan mudah-mudahan kan terus menerus ke sana saudara ke cucu-cucu tanya lah ya.
1: Iyalah, jangan sampai hilang lah adat itu ya kan.
0: Betul-betul.
1: Menyoga tuh Pak Kamita dong.
0: Betul. Jadi. Jadi Pak Jan dengan lagu pun dibaca uronyo.
1: Saya biasa lagu biasa itu lagu orang kalau Nurul dah tahu yaitu Seniman Hana Sapuna.
0: Seniman Hana Sapuna ya. Pakan enggak lah lagunya Hana Menggantung-gantu.
1: Itu kan satu peristiwa itu, mm-hmm. satu peristiwa seorang seniman mm-hmm. ingin melakukan suatu pernikahan yeah. diingatkan harus pikir-pikir dulu. Oh. Karena saya nggak ada apa-apa ya kan?
0: Binanya.
1: Kan gitu. Baik-baik lagunya itu memandung makna dan arti.
0: Iya. Nyo seniman Hana Sapuna dari Ramlan ya? Ya?
1: Boleh.
0: Boleh ya. Je. Ya. Salam ke Somanteng, Pak.
1: Ya, pertama untuk Yuli lah.
0: Terima kasih.
1: Kenal ya kan?
0: Iya, terima kasih.
1: Mudah-mudahan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Untuk istri yang tercinta di rumah yang lagi masak. Mm-hmm.
0: Harum masakannya sampai kena.
1: Untuk Kak Hayati di Kelurahan Raya, udah masuk?
0: Belum, Hana belum. Mm-hmm.
1: Cik Mat udah
0: ya? Cik Mat, sesi hak buno posi kurung ya? Mak Cik, Cik Mat Hana Cik Lom.
1: Oh, Hana. Ya, itu senior saya itu.
0: Masya
1: Allah. Pak Le pun nggak nampak-nampak itu, si Nom. Karena.
0: Iya.
1: Iya. Jadi, untuk semua para pendengar si Rebu, di mana saja berada.
0: Iya.
1: Salam sehat.
0: Baik.
1: Okey, terima kasih.
0: Kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jal ya, yang katanya tetangga RRI-nya. Masya Allah ya. Hana tepui lom Kak Juli. Insya Allah untuk silaturahmi lah sama-sama. Dan Kak Gidap kita boh lagu ya, dengan seniman Hana Sapuna. Dan insya Allah Kak Gali lom siapkan untuk kita dengar sama-sama. Siapa penelpon itu langsung kita dengar. Dah sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Todi Patnyo Kak.
2: Dengan Ibu Daria di Lumbaka.
0: Ibu Daria, Masya Allah. Gimana cuaca di sini ya Kak?
2: Ala suum tak deh.
0: Sama Kak. Di sini mehom-hom. Bahpun lan ruang asyik tapi mehom-hom je Kak.
2: Mehom-hom inan dulu. Asal baik bengih hurung je nak betul.
0: Alhamdulillah, baik sampai. Betul. Kakak Daria kalau magun.
2: Tak nama magun.
0: Ayu tak tunjuk-tunjuk mandang.
2: Anak tunjuk.
0: Anak cik.
2: Nana.
0: Oh, ya ka bereh tak nyen ke semua tanyo ah. Punya
2: tanyo kan ke dipensiunkan.
0: Tukar-tukar bidan ah.
2: Jadi dipensiunkan mendung-mendung pensiun aja.
0: Ya tukar-tukar lah enggak. Kalau awal
2: tu. Nya Juli nanti ya.
0: Nya kakak Juli. Juli Ani nama ji. Mangga
2: kakak. Juli Ani. Bisa tinggal ji?
0: Di Surin kakak.
2: Oh di Surin. Jadi lo nacik Ani izinan di Juli si.
0: Nya.
2: Juli Ani.
0: Masya Allah. Yang betul lah. Nya Juli Ani sih.
2: Betul. Jatuh ji. Jatuh lah jurusan tu. Bagian tu.
0: Yang betul.
2: Betul.
0: Dipat.
2: Izinan Mbak RRI nan.
0: Yang betul le.
2: Betul.
0: Di bagian apa?
2: Yang tu nama bagian Hana Dupu.
0: Oh, masa Hana Turi lon kak. Masya Allah.
2: Katulah.
0: Jid kakak.
2: Nyon tema jid di baronya.
0: Tema jid tanya tentang pesijunya di daerah Lumata mentang nasib pesiju kakak.
2: Oh, lepala mentang.
0: Oh, nyanya. Biasa
2: menjadi. Jak pesunan ane pesiju. Jak bogaca ane, jak perkawin pesiju. Urup pe itu pesiju. Meja umrah pesiju. Jak wajib pesiju.
0: Betul.
2: Wo ya hantam ja, gagai. Eh pesawat tiga wo pesiju.
0: Betul ya kak.
2: Lelah macam-macam lah. Pokok ji nyapa siju ah mantem.
0: Mantem kakaknya Masya Allah. Tadi
2: antum kental ada
0: di. Kental. Biasa punya daerah-daerah kota biasa kajareng enggak kak kan? Tapi punya
2: ya ya.
0: Tapi daerah Lumbata menteng kental berarti ya?
2: Mantem.
0: Masya Allah. Jadi nak lakai lagu sabah lagu punya?
2: Lagu puronyo. Mampir sagam ni eh.
0: Golom.
2: Golom. Doa cinta menteng.
0: Firsa dari Firsa Agam.
2: Jut. Salim maju ke Pak Amri, ke Inor, ke Bu Leli, Bu Eli, ke Nana, ke Yana. Manduan tu maju lah ber.
0: Jut kakak.
2: Yuli moga sehat sabe ber.
0: Amin.
2: Baru uro kak tugas di.
0: Baru dua uro kak ngomong.
2: Oh baru dua uro.
0: Nyan ke nyan.
2: Selamat bergabung semoga betah aju di sini.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Yang nonton lah, makasih banyak ber.
0: Sama-sama Kak Daria.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Penelpon yang kedua nada Ibu Dariah ya, daerah Lumbata. Lagi sabun lagu dari Fisa Agam dengan doa cinta. Sapa penelpon terakhir yang berikut tak terimong dari Kak Eli yang nadi. Kak Eli Pagar Air. Halo, assalamualaikum Kak Eli.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Eli karena nayan simpan nomor makanya lo depu ya Kak.
3: Alhamdulillah.
0: Kak Eli.
3: Nurulun sayang simpan. Kak Eli, ya?
0: Kak Nurul memang sayang tak ke Kak Eli?
3: Betul tak Kak.
0: Tiba-tiba
3: sehat Eli.
0: Alhamdulillah sehat. Semangat tak nyu bagana?
3: Iya, aduh semangat semangat. Menyenak anak semangat, kamu pih anak semangat yang di luar. Penting pendengar.
0: Sedih tak tak Don.
3: Pasti dan aktif, punya semangat penyiar. Kamu di luar nyu pih tetap semangat. Jadi ya bisa
0: bini. Alhamdulillah Kak. Kak Eli kelihatan.
3: Ya, iya Adik Luli betah lah ina semangat inan kan.
0: Amin.
3: Dengan kamu lagi banyak, kamu pergi tinggal dengan magun. Dengar dia musik-musik lagi yang kamu galak.
0: Terima kasih Kak Eli.
3: Sama-sama kasih.
0: Kak Eli kalau pajubu berarti?
3: Kolo.
0: Halo.
3: Kawai kamu.
0: Bek awal-awal tak burat di Kak Eli lah, kajuk pun.
3: Ya, tanya tema tak ada lah.
0: Jujuk Kak Eli. Bek dua baca doa tu, daripada jubu Kak Eli pun.
3: Ya, terima kasih banyak-banyak lah. Yang baik dua, tak mungkin kena dua dan
0: mak. Betul-betul Kak Eli. Kak Eli, tanya tema tentang persijuknya Kak Eli.
3: Oh, persijuk-persijuk. Di tempatnya Pagar Raya, cukup bentar je mata. Hana berken. Tetap nak persijuk. Apapun, tetap persijuk lah. Ha, lagi pekun kandang yang pegang kandang jariah pegang sejak pesawat pesawat tiba ada bersijuk kena supaya selamat dijak selamat gua kan lupi agaknya mesti pegang mentah rezeki pekerja sihat lagi banyak dah. Termasuk anak Kak Eli buat ajak lagi nanti Kak Eli bersijuk si batu dengan doa-doa ke aminkan lebih tinggu lagi kan supaya dia minta rezeki kita berkah lagi banyak kan walaupun batu berkah rezekinya jirang yang
0: betul.
3: Nelayan lagi mesti di persijuk. Ambil dah Honda baru pergi dah persijuk tanya kan. Tak ada umur baru pergi dah persijuk. Kau ini punya orang Acehnya, papa mantan nampak dia mantan kental. Nak berbual persijuknya dia. Karena menyadar tu pemakna persijuknya tanya han penghantar bawah persijuk. Karena kan dengan persijuknya dengan macam-macam urnian. Mana cukup mendalam lagi banyak. Karena tanya orang tak ikut dari Nabi. Nabi Muhammad kan. Berje ke persijuk anggotnya 20 mantang lainnya cuma na sebelah macam pun yang ada persijuk lainnya macam ada nyonya ana ada pakai mandung kan karena ana habis satu pe kadang ataupun ana nyo pakai lutak ah cuma nak menjaro kan ke pun menjaro kan. Jadi untuk dia nyok persijuk nyok persijuk urung kawin nyok gebu tina urung kaca kok dia ni persijuk yang ana tua yang kan oh manik mano gebu lagi banyak kan un sembuhnya saya tetap cuma tu atem di persijuk honda nyok gebu ulah hitam bacut punya sejuk darah baru lah yang sama bacut nang yang kan dan ni ni bila lain baik sama cik ni anak cik mam yang mesti tanya urung cik tanya berapa sejuk nak tanya paling balik dia dah kun Al-Fatihah apabila tanya ingin merenung dia yang lebih dalam kan supaya anak tanya mesti di ibadah menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah lagi apanya kan
0: betul-betul
3: baik kalau dah pesta meriah-meriah hal yang golom 2 bilion kak ditinggai tapi cukup sedih dia kan.
0: Betul, betul.
3: Menalah dia macam-macam kerjuk tetap di mata anak berang.
0: Betul, berarti untuk melakai keberkahan, eh?
3: Betul, kerjuk belang lah cik, lagi banyak kan?
0: Betul, betul, betul.
3: Dia kena darah padi, kerjuk belang lagi banyak. Dia tak kerjuk-kerjuk macam-macam, empat mantang, tupa Kak Eli mantang nak mandu.
0: Mandu, mantang nak, kan?
3: Dan dia baik tak sampai kajian mantang. Karena yang girl, kan anak girl kan?
0: Betul, betul, betul.
3: Ya, mana mantang dek Juli dari Kak Eli?
0: Je. Lagu laki lagu punya Kak Eli.
3: Lagu kalau bergek ni eh.
0: Bergek. Apa dah? Baik dah kuala bak.
3: Payah kalau ni leh.
0: Karena hak bunuh kala siapa dari Pak Amri.
3: Oh, Amhan yang mata. Maimun.
0: Maimun. Maimun. Maimun bak sang ngolom. Karena hak bunuh nak jeda kan? Nak jeda untuk libur sekolahnya.
3: Ya betul.
0: Jadi harus balik lah. Hana basang Maimun dah.
3: Bunga Nirwana macam apa?
0: Bunga Nirwana ya.
3: Lagunya spesial untuk Bu Anggi ya. Semoga bahagia sabi dengan keluarga agaknya. Nah.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
3: Pertama ile salam ile ke Dek Yuli. Semoga sehat sabi nan, berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin.
3: Semoga semangat sabi nan, ceria sabi nan Dek. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga Dek Yuli.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Yang menuh kanda syu'a kanda jariah. Semoga bersehat dengan keluarga di Lumbatang. Untuk Pak Amri Sin, untuk Mak Cik di Lam Ara, untuk Cucu Nyak Cik Sin, untuk Amir Mahmud, untuk Nana di Impur, semoga bersehat Cik di Impur dan keluarga. Untuk Ayah Gahyana di Lampulo, semoga bersehat Cik. Dan kemandu-mandu yang dengan mantau, semoga bersehat-sehat mandu tanya dia.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Nah, Kak Eli ya, di Pagar Air yang Kak gepegah makna dari luar biasa. Pokoknya lah, sabtah dah. Mudah-mudahan putuh yang nama Haji pesijuknya. Lelaki tabur lagu dari Mambun dengan Bungong Nirwana. Terima kasih kemandu-mandu untuk si robot top ya ka berakhir karapoh 12 nyong lagu-lagu mentah dekat bih 12 dan kembali kita dengar lagu yang kagelaki habno le Pak Jal ya seniman Hana Sempurna dari Ramlan Yahya.

0: Bayangkan, permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak.
1: Proput budaya anu nanggrong.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warihlun yang berbahagia, dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Warihlun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papak kuda.
2: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh yang di

0: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Poya, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Dan sesuai janji di jam 13 waktu Indonesia Barat, kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja di weekend kali ini. Sebelum besok kita harus melakukan atau kembali ke rutinitas ya, yaitu bekerja. Gak apa-apa Bang Poya, besok bekerja, cari duit lagi, gitu terus ya, sampai akhir bulan duit nipis, awal bulan ada lagi ya. Sepanjang tahun begitu ya, namanya hidup ya, kudu berjuang gitu ya, biar bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi siang ini kita gak ngomongin soal kerjaan, kita ngomongin soal barang-barang yang kita udah beli dulu ya, mungkin entah beli entah dikasih ya, mengenai barang-barang yang kira-kira kalau dipikir-pikir nih ya Bang Poya, ngeliat waktu bersih-bersih mungkin ya, bersih-bersih total rumah semua, niatnya mau dibuangin semua yang udah gak kepake. Tapi ada beberapa barang kadang tuh yang kalau mau kita buang, udah mau masukin ke plastik sampah nih, cuman kalau dipikir-pikir lagi, ah siapa tahu nanti kepake lagi gitu ya. Mungkin barangnya itu berupa entah itu kayak figura foto yang mungkin udah rusak ya, antar deh disimpan dulu, siapa tahu ntar bisa dibenerin. Terus akhirnya gak jadi dibuang, sampai sekarang katanya mau dibenerin, ya gak dibenerin akhirnya sampai sekarang ya. Akhirnya numpuk tuh di gudang ataupun di atas lemari sampai berdebu jadi sarang laba-laba gitu ya. Nah kira-kira kalau Abang Pok sendiri ada gak 1-2 barang yang mungkin kayak gitu kejadiannya, ketika lagi bersih-bersih rumah ngelihat barangnya kok kayaknya sayang kalau dibuang, cuman kalau dipikir-pikir juga sampai sekarang gak kepake juga nih barang ya, tapi balik lagi sayang kalau dibuang, siapa tahu berguna nanti ke depannya. Karena beberapa kali nih pengalaman pribadi ya, ketika kita mungkin udah kayaknya bersih-bersih rumah, semua barang-barang yang emang saat itu gak kepake benar-benar dibuangin semua, sampai akhirnya suatu saat entah setahun dua tahun kemudian baru tuh keinget, oh ya kayaknya pernah deh dulu punya barang ini, pas lagi butuh-butuhnya tuh barang tersebut, kayaknya pernah deh punya barang ini. Dicari lah tuh ya, ke gudang lah, ke lemari lah, semua dibongkar. Terus akhirnya baru ingat ternyata 2 tahun yang lalu itu dibuang. Baru dah itu ya, nyesel ya. Sejak itulah mungkin ya, kita mengenal barang-barang yang mungkin gak kepake sekarang, kedepannya mungkin bakal berguna atau kepake atau dibutuhin gitu. Nah kira-kira ada Abang Pok kira-kira punya barang yang seperti itu gak? Dan kira-kira barangnya apaan yang masih disimpan sampai sekarang, bahkan sampai berdebu gitu ya, dan masih sayang buat buangnya. Langsung aja di komen di mari ya Bang Pok ya, sambil kita ngobrol santai aja di weekend ini dari jam 13 sampai jam 15 nanti di 0812 1124928 atau di 0213504510.

0: Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mungkin tidak banyak yang tahu bahwa terdapat setidaknya 25 cagar budaya yang sangat penting keberadaannya dalam menyokong sejarah bangsa ini. Bahkan, sebaran situs yang berpotensi mengandung cagar budaya sendiri tercatat sekira 143 buah. Hal ini seperti yang diterangkan Slamet Riyadi SE, Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
1: Khususnya cagar budaya Kabupaten Kuningan yang terdaftar di buku kami itu kurang lebih 143. Dan yang sudah dinyatakan sebagai inventarisasi cagar budaya yang berdasarkan penelitian daripada Balar atau Balar kalau di Bandung, di Kuningan itu baru 25. Nah, di antaranya itu ada Linggarjati, udah skupnya nasional itu. Terus ada juga Cipari, itu yang bersifat situs, ya itu di zaman purbakala. Ya. Jadi peradaban Kuningan digambarkan itu sudah ada di situ sebelum manusia berpakaian di situ.
0: Salah satu cagar budaya yang unik di Kabupaten Kuningan adalah monumen atau makam Van Beck. Makam Van Beck terletak di sisi selatan Jalan Cigugur ke Palutungan. Secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Cigugur. Di sebelah timur terdapat markas Koramil Cigugur dan di seberang jalan terdapat gereja. Lokasi ini relatif mudah dijangkau dengan berbagai kendaraan. Makam Van Beck dibangun pada tahun 1912 dengan luas lahannya 620 meter persegi dan luas bangunannya 67,20 meter persegi. Secara keseluruhan, bangunan berdenah lingkaran yang membujur utara-selatan dengan pintu berada di sisi utara. Bangunan bergaya Eropa ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama berupa kaki yang terbuat dari batu dan bata dengan spesimen setinggi sekitar 70 cm. Bagian tubuh merupakan ruang bagi makam. Bangunan menggunakan bahan bata dengan spesimen. Pada bagian ini terdapat hiasan berbentuk prisma terpancung. Di dalam ruangan ini terdapat makam dengan penanda berupa gundukan semen. Pada dinding ruang ini terdapat hiasan-hiasan tiang semu yang menempel di dinding. Bagian atap bangunan berupa kubah dan pada bagian atasnya terdapat 6 jendela kecil. Pada bagian puncak terdapat hiasan salib dan di sekitar makam Van Beck terdapat beberapa makam orang Eropa. Bangunan berdenah bulat berdiameter 7 meter, di sisi utaranya terdapat pintu masuk berjeruji besi dengan sistem tarik dorong atau sliding door yang menjorok ke depan. Struktur atap berbentuk kubah dan di puncaknya terdapat tanda salib 4 sisi. Pada dinding bagian dalam terdapat tiang semu, sedangkan pada langit-langit terdapat ornamen geometris bermotif kotak. Kembali, Slamet Riyadi, Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan menjelaskan.
1: Jadi hasil daripada riset Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang itu bahwa makam Van Beck itu mempunyai keunikan yang jarang ada di Indonesia di masa itu. Karena bentuknya itu sudah termasuk unik. Siapa itu Van Beck? Berdasarkan informasi ini adalah sodagar, tapi berdasarkan juga ada informasi lagi itu adalah pejabat. Kalau melihat dari sisi alam Kuningan, kayaknya para pejabat dulu tuh seneng berlibur di sini karena Kuningan adem.

Berdasarkan hasil penilaian, situs ini dinyatakan sebagai tinggalan purbakala yang memenuhi kriteria sebagai cagar budaya tingkat provinsi Jawa Barat dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dan telah terdaftar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Makam Van Beek ini cukup penting untuk data sejarah arsitektur maupun sejarah secara umum di masa lampau. Sekarang, kondisi makam relatif masih utuh. Akan tetapi, melihat lokasinya yang tepat di pinggir jalan raya, dikhawatirkan untuk ke depan objek ini akan terkena dampak perkembangan

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih ngomongin soal timbunan barang yang mungkin udah gak kepake nih ya Bang Po ya. Kira-kira kalau Abang Po sendiri punya kagak sih barang-barang yang udah dari zaman bahela ya, dari zaman dulu masih disimpan, masih sayang buat dibuang gitu. Barangkali kedepannya masih bisa dipake lah, masih bisa dimanfaatin lagi lah, atau mungkin masih bisa diwarisin ke anak cucu gitu ya. Boleh deh Abang Po ya diceritain nih, mari ya di 0812-1124928 atau di line telepon kita 0213504510. Assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa nih?
1: Assalamualaikum, Bang Noel di Maluku Utara, di Maluku Utara.
0: Oke Bang Tahir ya, di Maluku Utara. Kita lagi ngomongin soal sebelumnya ngomong-ngomong di Maluku Utara, ini lagi panas atau lagi hujan nih?
1: Lagi panas, sebentar panas. Tapi ada di satu titik, di bagian muka, ada satu titik, satu kabupaten, katanya lagi turun hujan.
0: Oh, lagi turun hujan. Oke deh, siap ya. Oke Bang Tahir, kita lagi ngomongin soal dibuang sayang gitu ya. Ada gak sih Bang Tahir satu barang atau mungkin beberapa barang yang mungkin jadi kayak kalau dibuang tuh nanti jangan-jangan masih bisa kepake gitu. Ada gak kira-kira kalau Bang Tahir?
1: Oh ada.
0: Apa itu barangnya?
1: Seperti barang kita punya gerobak yang udah tua gitu.
0: Gerobak?
1: Kita mau buang jangan sampai ya.
0: Oke, itu sebelumnya emang untuk jualan kah atau untuk apa itu gerobaknya?
1: Ya untuk apa? Anggota apa ya? Kita kan angkut di sini kan angkut pasir gitu.
0: Oh ini. Pasir. Oh gerobak nah, buat angkut-angkut, bukan gerobak buat jualan ya?
1: Bukan.
0: Oh. Ya. Oke deh. Terus kenapa sampai sekarang enggak dipakai? Itu kan kayaknya juga bermanfaat gitu ketika lagi renov rumah lah, lagi apalah, gerobak kan kayaknya masih tetap bisa kepake kalau enggak salah ya.
1: Iya, kalau kita mau itu sebentar lagi bocor-bocornya bahan itu tetap kita mau buang dikasih orang, kita takut jangan sampai satu saatnya kita perlu kan gitu.
0: Oke.
1: Angkat bahan-bahan rumah gitu.
0: Jadi emang sengaja disimpan karena mungkin suatu saat tetap butuh gitu ya, walaupun sekarang lagi bocor banyak ya.
1: Iya. Tapi kita mau buang sedikit, jangan sampai setelah kita butuh kan begitu.
0: Benar.
1: Jadi kita harus simpan, walaupun sampai hancur kita nggak boleh belum bisa berani. Gitu. Apa mau buang atau kasih
0: Iya benar sih kalau gerobak buat angkut-angkut ya, kalau bisa kalau masih ada tempatnya buat nyimpen ya disimpen aja. Yang namanya renov rumah kan kita nggak tahu ya Bang ya, bisa kapan aja gitu.
1: Iya. Contoh satu alat juga itu ada yang minta bayar.
0: Ada apa?
1: Walaupun kita belum dipakai itu ada sesuatu yang mau minta bayar itu, ada satu bentuk buat pagar gitu. Itu kan di sini pagar kan punya ada alat pagar yang itu pakai apa itu seperti aktu itu apa ya, jaring gitu, seperti jaring itu. Itu buat pagar agar apa ayam jangan masuk sama itu.
0: Oh buat ngebatasin biar gak masuk ke halaman rumah gitu ya?
1: Iya kebun.
0: Oh kebun. Oh iya.
1: Tapi sebentar kita kan belum punya kebun. Kita belum buat kebun.
0: Kebunnya belum ada tapi ada. Udah nyiapin pagernya dulu ya.
1: Iya, tapi ada yang minta bayar. Katanya, udah, tapi kita bayar aja gitu.
0: Oh, oke.
1: Manfaatkan yang lain aja. Yaitu buat saya untuk buat kebun, pagar kebun gitu. Tapi saya nggak mau. Walaupun saya belum kebun, tapi saya ngomong sampai saat ini nggak ada gitu. Sedikit, jangan satu saatnya saya berkebun itu begitu. Makanya saya belum diberikan gitu untuk kasih jual sama orang lain gitu.
0: Oke, tapi kalau itu kan tadi kayak gerobak, kayak yang apa namanya, kayak jaring-jaring yang buat difungsikan sebagai pagar, itu kan mungkin memang besar kemungkinan kedepannya bakal kepake tuh. Tapi ada nggak kalau Bang Tahir sendiri barang yang benar-benar kayaknya nih kedepannya sepertinya nggak kepake, cuman kalau dibuang kok kayaknya sayang banget gitu. Mungkin barang-barang kecil kayak mungkin kardus TV, kardus apa gitu ya, yang mungkin di dalam rumah tuh bikin penuh rumah, tapi kalau mau dibuang kok kayaknya sayang gitu. Ada gak kalau Bang Tahir?
1: Iya ada.
0: Apa itu?
1: Iya ada. Itu seperti apa, radionya rusak gitu.
0: Oh, oke, okay. Radio rusak ya. Itu
1: radio yang rusak udah enggak pakai, mau buang rasa sayang gitu.
0: Sayangnya kenapa tuh? Punya memori tersendiri kah?
1: Iya. Oh. Kalau buang rasa sayang walaupun udah enggak bisa aja. Heeh. Tapi jangan sampai esok-esok mungkin perbaikin terjadi lagi.
0: Oh, oke, okay. Iya. Iya gitu ya, kadang mikirnya
1: bisa jadi.
0: Benar. Mikirnya kan kedepannya kayak bisa diperbaiki lagi gitu ya, tapi ternyata sampai sekarang belum diperbaiki juga, cuman bersarang aja itu di gudang gitu ya.
1: Tapi nggak mau buang.
0: Ada kenangan tersendiri mungkin zaman dulu ya, ma radionya ya, gitu.
1: Oh, okay. Ya, maksudnya seperti itu.
0: Ada memori.
1: Biar ada cerita bahwa oh radionya, apa yang ini? Udah lama, udah tahun berapa gitu. Asalnya gitu. Ada ceritanya begini, ada kisah-kisah cerita gitu di zaman dahulu gitu maksud saya.
0: Iya, ada nilai sentimental tersendiri sama radio tersebut gitu ya. Jadi sayang kalau dibuang. Oke deh, siap. Terima kasih Bang Tahir. Salam-salam buat siapa nih siang ini?
1: Terima kasih, salam sehat selalu buat Bung Noval, sama operator. Terus Pak Taslim di Perompak Ternate, Bang Novar. Bang Taslim di Perompak Ternate, Binda di Aki Ali Ternate juga, Fiat di Ratim bagian di sekitar Mulukutara, dan Bang siapa ya? teman-teman banyak teman itu udah lupa tuh. Okay. Ibu Farida di Kurang Mas Ari di Banjarmasin juga, Mas Ari di Banjarmasin juga, salam sehat selalu,
0: amin.
1: Dan Bung Tampang juga, Bung Edo juga di Malang, dan semuanya
0: aja. Oke, salam budaya. Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bang Tahir, katanya dia nyimpan gerobak sama

0: Wah, kalau gue jadi pendekar nih, pasti orang-orang pada kagum.
1: Eh, boleh. Ah, ngapain sih lu? Ciat-ciat-ciat aja. Emang lu mau belajar silat Betawi?
0: Lah, emangnya ada, Cing? Betawi juga punya silat ya?
1: Aduh, anak muda. Kemana aja sih lu? Ya. Ya jelas ada lah. Banyak tuh silat-silat Betawi. Salah satunya namanya silat rok-tok. Asal lo tahu ya, silat rok-tok tuh main pukulan khas dari Ulu Jami. Pertama kali dikenalin ame Haji Dilun bin Syairan bin Madi. Nah sekarang tuh diterusin ame anak cucunya namanya Haji Sukri. Dan juga ya Puli, sekarang tuh malah makin dikenal bahkan sampai keluar Ulu Jami gara-gara gerakannya yang khas banget. Ngerti kagak lo?
0: Wah keren juga ya Cing. Puli makin tertarik dah ini mau belajar silatnya Cing.
1: Yeah, boleh aja sih, tapi jangan aja lo baru belajar jurus pertama udah ngajak duel encing. Wah, dibanting.
0: Alright.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Rumpat FM, Suara Budaya Jakarta. Bang Paul balik lagi bareng ayah Bang Noel di Mari. Dan tentunya masih ngomongin soal benda-benda atau barang-barang yang mungkin kita simpen lama gitu ya. Udah dari zaman bahla masih belum dibuang juga. Padahal barang tersebut kalau dipikir-pikir ya, sekarang tuh belum ada manfaatnya gitu ya, belum berfungsi lagi. Tapi dalam pikiran, dalam hati tuh pasti mikirnya, ah siapa tahu nanti bakal berguna gitu kan ya, bisa diperbaiki lah, bisa dibuat apalah, prakarya apalah, macem-macem gitu ya. Nah kalau Abang Po gimana nih kira-kira, apakah ada barang yang mungkin masih disimpan sampai sekarang yang mungkin kalau dipikir lagi udah gak berguna gitu ya? Halo Nilinda, gimana kabarnya siang ini?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Nilinda. Gimana kabarnya
1: sudah
0: siang
1: makan
0: ini?
1: Belum?
0: Kita kalau siaran siang gak makan, makanya sebelum berangkat, nanti pulang baru makan lagi.
1: Boh, lama banget.
0: Iya, kalau cari makan di sini juga agak susah, apalagi ini hari Sabtu Minggu tuh kantin pada tutup, susah kita. Jadi di rumah aja dah. Gitu.
1: Aku kirimin mau enggak?
0: Boleh.
1: Aku kirimin mau enggak?
0: Enggak usah repot-repot. Kirimin ke rumah boleh sih. Enggak bercanda ya, Nilinda ya.
1: Tapi sayang. Pengantinnya rodanya kurang satu.
0: Apanya? Putus-putus tuh tadi. Gimana?
1: Roda motornya kurang satu.
0: Roda motornya kurang satu. Bisa loh, ada loh sepeda roda satu. Iya, barangkali kan ada motor roda satu kan?
1: Iya.
0: Oke deh. Unilinda, gimana kabarnya hari ini, sehat ya?
1: Kabarnya sih adem ayem ya.
0: Adem ayem.
1: Apa, adem mendung, udah panas.
0: Oke. Ya, alhamdulillah ya ya. Di ya, di Kedoya ya nih Unilinda ya?
1: Iya, kedua.
0: Oh, oke deh, siap. Nilinda, kita lagi ngomongin soal barang-barang lama yang mungkin kita masih simpen nih. Kira-kira Nilinda ada nggak barang yang udah lama, udah benar-benar di lemari atau di gudang tuh udah berdebu, tapi kayak mau dibuang tuh kayak masih sayang gitu? Ada nggak Nilinda?
1: Ada tuh.
0: Apa tuh?
1: Barang antik. Barang antik.
0: Apa
1: yang
0: barang antiknya?
1: Yang nggak terlupakan. Ya nggak pernah melupakan ya. Itu radio.
0: Oh radio, tapi masih fungsi nggak?
1: Masih ini.
0: Oh masih di. buset. Iya iya iya. Tahu itu masih nyala.
1: Agaknya
0: cuman. Oh masih nyala.
1: Radio.
0: Masih
1: nyala. TV.
0: TV.
1: Gak bisa nyala tapi setboxnya udah gak ada.
0: Oh tapi kan kalau TV kan emang ya, kebutuhan TV buat hiburan kan ya, masih bisa dibenerin gitu.
1: Bisa benerin sih. Tapi saya belum sempat beli setboxnya.
0: Oh ya.
1: Setboxnya jauh.
0: Ah jauh. Online aja sekarang. Iya, kan bisa itu. Online.
1: Ah online mah takut lah. Kalau kita beli kan takutnya rusak. Kalau ditukerin bisa kita hilang, barangnya nggak ada.
0: Ya kan? Ada pengalaman kayak gitu emang Unilinda?
1: Ada. Magicom.
0: Magicom serius?
1: Iya.
0: Kenapa datangnya rusak?
1: Bukan rusak, aku minta sweater. Ya kan? Malah dikirimin setengah liter.
0: Oh, belinya di mana emang?
1: Mainan.
0: Belinya di ya kan? Di apa namanya, di Facebook apa di marketplace?
1: TikTok.
0: Oh di TikTok. Harusnya aman sih.
1: Iya.
0: Ya berarti tokonya itu yang nggak amanah tuh.
1: Mau pulangin aku males ah. Kalau
0: pulangin
1: tuh duitnya
0: hilang. Repot ya, malas ngurusnya ya.
1: Repot.
0: Iya. Oke.
1: Dengan beli cash aja deh, pasar capek-capek juga.
0: Iya, ya udah deh. Ntar kapan-kapan ya ke, kan ke RRI juga bisa. Sering Unilinda, kenapa beli set-top box bilangnya jauh?
1: Di RRI mana?
0: Kah? Kan sering kesini Unilinda.
1: Apaan?
0: Iya kan?
1: Iya, aku daerah.
0: Di mana?
1: Aku daerah Kedoya.
0: Iya, makanya kan dekat kan. Di RRI kan juga banyak tuh dekat sini yang jualan set-top box juga, toko-toko elektronik. Masa jauh sih?
1: Iya, Ya ada, ya ada, tapi males.
0: Males aja ya. Gak ada yang anterin. Iya. Oke
1: iya,
0: deh.
1: Jalan kaki capek.
0: Iya iya, kalau jalan kaki ya capek.
1: Saya sudah tua, udah iya, umur. Iya. 15 tahun.
0: 15 tahun lebih 50 kali ya. Enggak. Oke deh. Siap. Berarti barangnya itu ya TV sama radio ya yang masih ibaratnya kalau TV
1: ada juga sih, sepeda.
0: Apa?
1: Ada juga sepeda.
0: Sepeda ontel. Sepeda ontel. Udah bekara tuh.
1: Iya. Udah suami aku udah ada di rumah.
0: Oh, tua. Masih disimpan. Ya kalau bekas suami ya sayang ya, ada kenangan lah ya kalau kayak gitu, kalau mau dibuang sayang gitu.
1: Iya lah, kenangan.
0: Iya.
1: Almarhum.
0: Iya, maka benda dari warisan. Itu. Warisannya sepeda ya. Oke deh, siap. Terima kasih ya Uni Linda ya buat sharing ceritanya. Boleh salam-salam dong.
1: Salam buat semuanya aja deh ya, aku gak mau sebutin.
0: Nah gimana, salam-salam tapi salam buat semuanya.
1: Iya salam semuanya tapi capek nyebutinnya.
0: Oke deh, berarti buat semuanya aja tanpa terkecuali gitu ya.
1: Iya, termasuk okay. Penyiar ya. Mm-mm. Salam sehat selalu ya.
0: Amin. Oke okay. Oke, okay, siap.
1: Kalau pulang hati-hati ya.
0: Siap, mau nganterin apa? Mau nganterin pulang apa, Uni Linda?
1: Oke, kalau ada tukang gojek aku anterin pulang.
0: Ntar tukang gojeknya dong yang anterin pulang, bukan Uli Linda. Oke deh.
1: Tukang
0: gojeknya
1: guru.
0: Oh, nah tukang itu dia. Oke deh, terima kasih banyak ya Uli Linda ya. Sehat selalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia Uni Linda, katanya sepeda warisan dari suami katanya ya yang masih ada sampai sekarang. Sayang kalau dibuang. Ada kenangan, ada nilai sentimental tersendiri. Nah, kalau Abang Po gimana kira-kira? Yuk, yang belum bergabung silakan bergabung langsung aja, ceritain kira-kira ada enggak barang yang sampai sekarang masih disimpan dan sayang kalau dibuang gitu ya. Langsung aja di 0812 1124928 atau di 0213504510.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warihlun yang berbahagia, dino kajit temu pantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
2: Selamat siang wari-wari lun mandum di papa pun yang mungkin saat ini sedang bersirahat ya, masih bareng saya Juli yang terus akan menemani wari-wari lun semuanya hingga di pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih bersama Pro 4 di frekuensi 88,6 MHz suara budaya Nusantara ya. Di kesempatan siang ini dengan informasi-informasi terupdate akan saya hadirkan dan juga dengan lagu-lagu daerah yang sudah saya persiapkan. Berikut ya lagu yang kita akan dengarkan bersama yang sudah saya pilihkan untuk sahabat Warihlun, ada miliknya dari Sigupai Alstar dengan Resam ya. Lagu ini juga spesial buat yang masih stay tune di 92,6 MHz.

0: gerobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

Oke, selamat siang wari-wari lun yang mungkin baru bergabung bersama kami di frekuensi 88,4 PKH Suara Nusantara, Suara Budaya Nusantara. Di kesempatan siang ini masih bareng saya Juli, ya akan terus menemani wari lun mandum hingga nanti tuntas di pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat yang pastinya ya. Satu informasi di sini yang sudah saya pilihkan untuk wari-wari lumandum ya. Informasi ini juga dari rri.co.id. Hari ini tanggal 1 Agustus harga pertama makannya turun katanya ya. Oke. Di mana dari daerah Jakarta sendiri harga Pertamax itu turun menjadi Rp15.950 per liter mulai 1 Agustus 2026 setelah penyesuaian berkala. Nah, penyesuaian ini juga menurunkan harga Pertamax Turbo dan Pertamax Green Y95 sementara Premium Dexterta Dexti tetap katanya ya. PT Pertamina Patraniaga menyesuaikan harga bahan bakar minyak non subsidi untuk mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku di mana kebijakan tersebut mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah serta daya beli masyarakat. Penyesuaian harga berlaku untuk wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5% sehingga wilayah tersebut juga mencakup DKI Jakarta sebagai salah satu daerah penerapan harga BBM non subsidi terbaru ya. Pada 1 Agustus 2026, Pertamina Patraniaga melaporkan penyesuaian harga BBM non subsidi secara berkala. Nah, di mana juga Kitis merupakan juga mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan berbagai promo melalui aplikasi My Pertamina untuk pembelian BBM non subsidi. Program tersebut juga mencakup cashback, harga lebih hemat dan juga bonus loyalty point melalui metode pembayaran tertentu ya. Itu dia sekilas informasi teman Brodo yang sudah saya pilihkan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya. Di mana nanti sesaat lagi di pukul 15 waktu Indonesia Barat kita ada request yang namanya Pro Dangdut ya. Nanti bisa bergabung bersama kita di layanan WhatsApp, di layanan telepon ya di 0651470555 atau juga bisa di line telepon WhatsApp di 0811-6713-886. Baik, sebelumnya kita juga masih akan hadirkan terus lagu-lagu hiburan yang sudah saya pilihkan di 88,6 MHz ya. Berikut lagu miliknya Zuhra, Megosira yang sudah saya pilihkan. Semoga lagu ini juga bisa menghibur kita semuanya. Saya Julian yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Yo.
1: Cut. Bahan.
0: Ana jadi kamu kawin ka do, Yung? Beselo. Udip kon etno, inong kon sidro. Ya tam lagu gak. Ya.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu

Iya, selamat siang menjelang sore, wari-wari moon dimanapun Anda berada, yang terus stay tune di 88,6 MHz. Marci bareng saya Juli di sini, ya kan, terus menemani hingga nanti tuntas insya Allah sampai pukul 16:30 ya. Ada satu informasi yang sudah saya pilihkan dari rri.co.id. Pecinta hewan peliharaan apresiasi hadirnya Bekasi Pet Expo 2026 ya. Nah, jadi juga dari daerah Bekasi sendiri nih, untuk Warilun, ada owner rumah kucing Parung, Dita Agusti, menyambut positif event Bekasi Pet Expo, apalagi dalam event tersebut pihak penyelenggaranya ikut mengajak rumah kucing Parung, katanya ya. Nah, dengan ikut dalam event tersebut, pihaknya memungkinkan mencari calon pengadopsi kucing-kucing di rumah kucing Parung, sehingga banyak kucing di rumah kucing peluang teradopsi, katanya. Oke, tak hanya itu, melalui Bekasi Pet Expo ini sendiri, pihaknya juga bisa memberikan edukasi kepada pengunjung tentang kesejahteraan hewan, khususnya kucing, sebab selama ini di rumah kucing Perum konsen terhadap hal tersebut ya. Oke, mengingat besarnya manfaat kegiatan tersebut, yang mengajak masyarakat untuk datang ke event tersebut ya. Nah, katanya yang akan diadakan ya, hari ini juga sampai besok katanya ya. Nah, selain itu bisa melihat hewan-hewan yang lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari eksplorasi atau aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Keren banget ya, pecinta hewan boleh, gak masalah gitu ya. Nah, bila ada yang alergi terhadap bulu kucing, ya hati-hati gitu ya. Sekilas informasi yang sudah saya hadirkan. Sesaat lagi di pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk Pro Dangdut ya, yang pastinya. Namun sebelumnya kita masih mendengarkan dulu beberapa lagu-lagu hiburan yang sudah, lagu-lagu daerah ya, kalau di Pro 4 ya, yang sudah saya pilihkan. Untuk berikut miliknya Shakira Azura, Putro Motion ya. Spesial buat wari-wari lun yang mendengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: frekuensi 88,6 MHz Suara Budaya Nusantara ya. Langsung aja nih. Oke, untuk kesempatan siang ini ya, untuk wari-wari lon ya, kita buka partisipasi untuk lagu-lagu dangdut yang sudah masuk. Langsung aja kita sapa nih daripada banyak basa-basi ya. Nanti basi jadinya ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana, Pro Dangdut?
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih. Dengan siapa di mana?
1: Pendatang baru, baru datang.
0: Wah, sama dong kayak saya. Dengan siapa pendatang barunya?
1: Cima, gerobak biru.
0: Cima, Cima udah lama dong.
1: Waktu bukan baru datang kan?
0: Oh iya, benar-benar ya. Baru bergabung ya, Cima ya.
1: Baru bergabung.
0: Cima, Cima mau request lagu apa nih, Cima?
1: Lagu rambut aja hari ini.
0: Rambut?
1: Iya.
0: Dari siapa?
1: Dari siapa penyanyinya? Bang Doyo ya.
0: Bang Doyo? Bang Doyo ya, oke. Bang Doyo. Kalau boleh tahu Cima ini tinggal daerah mana sih?
1: Saya Lambaru.
0: Lambaru ya, oke.
1: Lambaru Fir'un.
0: Juli nggak bilang ya, Bang ya? Juli nggak bilang.
1: Iya, Cima yang bilang kan?
0: Oke.
1: Cima yang bilang, Kak Juli yang ditawarin.
0: Salim-salimnya buat siapa nih, Bang?
1: Salam-salamnya untuk kakak Sasbarga, selama iman dan akhiran, Kak Diana, Kak Hayati, Kak Eli, Radit, Pak Jabi, Kakak dan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Oh, ya. Makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Cik Mat ya di daerah Lambaru yang sudah ikut berpartisipasi. Rambut ya. Baik, untuk berikut kemarin kita terima penelpon yang sudah hadir. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pro Dangdut. Oh iya, pakai warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan diriku di Lebanon.
0: Diriku tuh di mana?
2: Di Lebanon.
0: Lebanon namanya? Masya Allah, ini baru baru bergabung nih Kak Juli nih. Jadi
2: iya.
0: Kakak Lebanon nih di mana? Posisinya di mana nih, Kak?
2: Sama kayak Cemat di Lambaru, cuma ada ganti nama kampungnya jadi Lebanon.
0: Oh gitu ya, Kak ya. Jangan prank-prank sopir baru ya.
2: Beneran. Sopir baru harus kenal sama Kakak Lebanon.
0: Kakak Lebanon ya, nanti saya sapa Kakak Lebanon yang ada di Lambaru gitu ya. Tapi kayak suara Kak Yana deh. Iya kan?
2: Bener.
0: Iya kan? Ya kan dari tahunnya aja bener ya. Kak Yana kenapa sih ngeprank-ngeprank? Gak seru tau.
2: Tenang banget kalau ngeprank supir baru kan belum hafal suara.
0: Iya bener-bener. Gitu kan? Tapi dari ketawanya khas banget Kak Yana.
2: Iya itulah diriku apa adanya gitu loh. Tapi kalau Nurul gak bisa ngeprank. Ngeprank. Oh, gak bisa diprank kan?
0: Kak Nurul udah hafal banget-banget
2: ya. Dia udah hafal di mana letak cengkok. Suara Kak Yana tuh.
0: Bener-bener. Kak Yana tadi kok gak masuk di Sirbo?
2: Ini kebetulan Intak Lintu tadi.
0: Oh iya.
2: Tengku Imam Menasah kami kan pesta ini. Jadi Intak Lintu.
0: Iya Kak Yana. Pasti seru.
2: Oh seru banget.
0: Kak Yana mau request lagu apa?
2: Hari ini lagu apa ya tadi?
0: Hah? Tadi dari Doyok ya?
2: Bukan Doyok, Cik Mat.
0: Cik Mat.
2: Bang Ipul.
0: Bang Ipul ya, Bang Ipul.
2: Bang Ipul lagunya Jangan Bilang-Bilang deh.
0: Jangan ribut-ribut, jangan bilang-bilang
2: jangan
0: ya.
2: Jangan ribut-ribut, jangan bilang-bilang. Kita aja dua yang tahu.
0: Rahasia negara nih kayaknya ya, Kak ya. Oke, Kakak salam-salinya buat siapa?
2: Salam pertama Mbak Juli situ. Semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin.
2: Terus buat Cik Mamat juga tadi di Lambaru Fir'un ya?
0: Iya, katanya di Lambaru Fir'un.
2: Cik Mamat ke Lambaru Fir'un dia perbatasan soalnya antara Fir'un dengan Islam gitu kan. Cik Mamatnya kena di bagian Fir'unnya. kalau kayaknya iya. Udah ke Lebanon. Nggak mau ya. Kayaknya dekat-dekat mampir Un gitu kan. Mm-hmm. Ntar ketularan deh ke Unnya. Terus buat Betty juga. Buat Kak Ngom juga. Buat... terima kasih Juli.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana ya, selalu di prank kayaknya ya. Gak apa-apa deh. Nasib anak baru, nasib supir baru ya Kak Yana ya. Ya, penelpon ketiga di sesi yang pertama langsung aja kita sapa sebelum kita mendengarkan lagu yang sudah dipilihkan oleh Warinun ya. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, dan duit adalah kita.
0: Ih, tahu aja passwordnya, makasih. Dengan siapa di mana?
3: Salam kenal dulu dengan Kak Hayati di Korea nih.
0: Kak Hayati, Masya Allah, Kak Hayati di Korea nih, serius nih, kedua ya ya?
3: Iya, kedua ya, namanya kan, nama panggilannya Korea kalau di RI gitu.
0: Korea ya, kakak nih, Krung Raya Sabang atau Krung Raya di Banda Aceh nih?
3: Krung Raya Banda Aceh kami deh.
0: Banda Aceh, Masya Allah. Kalau di Sabang kan lebih jauh lagi ya kak ya.
3: Iya, yang tadi Kak Yana bilang Deti itu.
0: Oh iya benar. Okay.
3: Jadi kalau Kak Yana kan bestian kami.
0: Oh gitu, jadi kemana-mana selalu berdua gitu ya kak ya.
3: Bukan berdua, kami berempat.
0: Gitu ya.
3: Iya.
0: Iya baik.
3: Kemana-mana tuh lengket kami.
0: Seru kakak. Terus kak mau request lagu apa nih kakak Yati?
3: Kalau kak Yati request lagu Selangit ya.
0: Selangit dari siapa nih kakak?
3: Dari Elvi Marimar.
0: Elvi Marimar, oke.
3: Iya.
0: Salim-salimnya buat siapa nih kak?
3: Salam yang pertama buat siapa nih? Juli.
0: Iya kak.
3: Iya, salam kenal. Kenapa semoga sih? Yuli betah di situ ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Semoga Yuli sehat sekeluarga juga ya.
0: Amin ya rabbal alamin kak.
3: Habis itu buat Kak Na tadi. Kak Na tuh Kak Yana deh ya.
0: Kak Na Kak Yana ya benar.
3: Kak Na dari Kak Yati gitu kan. Itu lebih manja deh.
0: Kak Yana sering ngeprank deh ya Kak Yana.
3: Kalau Kak Yati belum ngeprank nih karena pertama kan.
0: Siap-siap lah ya kak ya gitu ya.
3: Siap-siap akan depan nih kayak tiga lebih dari kak Yana gitu ya.
0: Iya baik.
3: Terus tuh buat semua penyiar di situ semoga sehat terus ya.
0: Amin.
3: Buat semua lah deh ya.
0: Iya.
3: Lagunya gimana tuh?
0: Udah,
3: ada?
0: Udah Selangit miliknya Eli Marimar ya.
3: Iya.
0: Iya, udah siap nih kakak, udah siap di sini.
3: Yo, makasih banyak deh Juli.
0: Sama-sama kakak Hayati, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada 3 penelpon nih ya untuk wari-wari lun ya. Kita dengarkan dan kita cukupkan dulu. Berikut lagu yang sudah dimintakan oleh Nya Cik Mat ya. Bang Doyo. Oh ya, Bang Doyo ini dengan rambut ya. Yang ada dari Evi Tamala, apa benar ya? Karena ada juga sih rambut Doyo ya. Yang ada nih dari Evi Tamala rambut bareng featuring Doyo juga sih. Kita dengerin sama-sama.
4: Ya, yeah, dibaca-baca ya. Yeah. Dibuka di laman kita rri.co.id.

0: 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: waris-waris lun yang mantang setia bersama Proput RRI Banda Aceh Suara Budaya Nusantara. Dua kau heboh lagu dah dengar habuno lagak-lagak tak lagu yang gelake rupanya. Masya-Allah tabarakallah ya. Tang sonta siapa yang kah hadir? Ni ba padumnyo, ni ba nyana langsung mantang. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pro dan dua lagi tadi.
0: Ya, kan hana payah tak sebut lepe. Langsung Pro dan Dut adalah kita, ya kan?
1: Iya.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ini dari Kak Nur.
0: Kak Nur?
1: Iya, yang tadi.
0: Kenapa
1: yang Kak? Yang tadi pagi.
0: Iya, Kak Nur, kan bukan di Pulau Aceh, Kak?
1: Iya, Pulau Aceh.
0: Pulau Aceh. Iya Kak Nur, Kak Nur kan di Pulau Aceh nih ya kan?
1: Iya.
0: Alhamdulillah udah betulan. Kak Nur gimana keadaannya hari ini Kak Nur?
1: Alhamdulillah sehat baik juga. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat walafiat kakak. Jadi iya. Kak Nur mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu dari apa ya? Ketika repot.
0: Lagu apa Kak?
1: Repot.
0: Repot.
1: Iya.
0: Dari siapa Kak?
1: Dari Peti Terang.
0: Teti Tera ya, oke. Okay. Ya. Dan kita siapin salim-salimnya buat siapa kak?
1: Ya, salim-salimnya buat nek ini, semoga adik ini sehat selalu, berkawan-kawan, buat adik Nurul, buat Sanggi, buat Cemat, buat Kak Cu, semoga Kak Cu juga sehat di rumah, buat yang malam baru, buat Ibu Jamiah tadi, buat semua saja ya.
0: Iya.
1: Iya, memang nasih ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuknya Kak Nur ya, yang ada di Pulau Aceh ya. Mentang-mentang sopir baru nih banyak ini ya. Aduh, gimana nih ya. Oke. Berikut penelpon yang sudah hadir langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Ini Bapak Kota Malagan.
0: Oh ya, Pak Amri ya.
2: Iya.
0: Pak Amri siang-siang bukannya bubuk ciang.
2: Oh, habis ini nanti bubuk siang. Setelah asar deh bubuk siang.
0: Oh, siap asar ya, biasa-biasa. Dengar request lagu apa?
2: Ini terbayang-bayang dari.
0: Terbayang-bayang. Terbayang siapa nih, Bang? Pak.
2: Terbayang-bayang di Yuli punya baru.
0: Oh iya. Terbayang-bayang dari siapa maksudnya?
2: Dari Ona Sutra.
0: Ona Sutra, baik. Salam-salamnya buat siapa nih Bang?
2: Pertama buat adik Yuli, semoga sehat lalu.
0: Terima kasih.
2: Panjang umur, mudah rezeki.
0: Terima kasih.
2: Kemudian Cik Ma, Lambaru, Maci, Lambara. Pandai dari Alung Badra, ya Abi Ura Kale. Barusli. Ayati Korea, Ayagas, Lampulo, Daili, Pagarai, Daina, Kutapak. Nah, udah itu aja, Daili. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buatnya Pak Amri, Kak Nur juga. Penelpon terakhir di sesi yang kedua langsung kita sapa aja nih untuk wari-wari lun ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana.
0: Yuliana ya. Dengan siapa di mana?
3: Makcik.
0: Ya.
3: Ya betul.
0: Macet di, oh ya Allah, macet di Lambaru.
3: Pak Amri tadi pagi.
0: Iya, macet. Sehat-sehat macet ya. Udah.
3: Sehat,
0: siang nih macet mau dengar lagu dangdut apa?
3: Lagu Evita Mala, Jaga Dirimu.
0: Evita Mala.
3: Ya.
0: Jaga Dirimu. Spesial salim-salimnya buat siapa nih kak?
3: Saya untuk anak Juli.
0: Kau tahu?
3: Jaga. Kau nak nak elonya, mana adik elonya?
0: Oh ya be. Makcik.
3: Salam-salam ke enggak sama-sama mana. Di di Korea. Pak Amadi di Kota Melaka, semoga sehat banyak.
0: Amin.
3: Tak enggak sama-sama mana elok, ada sali.
0: Ramai-ramai.
3: Dari mana-mana dulu, Mak?
0: Dari A sampai Z ya, Mak, dia, Kak.
1: Salam dari lo, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat yang sudah ikut berpartisipasi. Waduh. Ini kita stop dulu ya, karena sudah 3 penelpon yang sudah hadir di Pro Dangdut ya, untuk sesi yang kedua ya. Ada Kak Nur tadi minta satu lagu darinya. Siapa nih? Betty Vera ya, dengan judulnya Repot. Langsung aja kita dengerin ya.

0: masih di frekuensi lama 8,6 MHz dalam program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Langsung kita sapa yang sudah masuk untuk berikut ya. Ada siapa dan di mana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana? Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Baik, terima kasih. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Dika nih, Kak Yuli.
0: Oh iya, Dika di Lampase ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Iya, Dika mau dengar lagu Dandut apa?
1: Nah, lagu dangdutnya dari Rita Sugiarto aja ya, Bunda dari, Rita ya.
0: Dari siapa?
1: Dari Bunda Rita gitu.
0: Bunda Rita, judulnya?
1: Judulnya Mati Lampu.
0: Mati Lampu, baik-baik. Tapi nggak lagi mati lampu kan, Bani Cah, kan di tampasnya?
1: Nggak, aman kok.
0: Alhamdulillah ya. Terus salam-salamnya buat siapa nih, Bang?
1: Ya, salam yang pertama untuk Kak Yuli, mudah-mudahan Kak Yuli sehat selalu ya.
0: Amin, ya rabbal alamin, makasih.
1: Salam juga untuknya Cik Ma, tentunya Pak Rusli juga ya, Pak Amri, buat semua aja yang lagi dengerin ya. Pro Dangdut, mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Ya,
1: makasih Kak Yuli.
0: Makasih sama-sama, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Dika di daerah kawasan Lampase ya. Baik, untuk berikut langsung kita sapa yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Wih, salah ya. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Ini Kak Ina di Jeju.
0: Iya Kak Ina, apa kabar di kesempatan? Eh, Kak Ina bukannya di Batoh ya? Kak Ina kan?
2: Bukan Ina, Nina.
0: Oh, berarti baru datang ya, baru-baru ya?
2: Oh, sama enggak lama.
0: Dan lama, tapi sama Juli baru ketemu ya kali ini ya.
2: Mbak Juli ya baru kali ini.
0: Iya, Kak Nina salam kenal dari Juli ya.
2: Salam kenal baik.
0: Iya.
2: Nama panjangnya siapa?
0: Juli Ani. Kak Nina tadi tinggalnya di mana?
2: Di Gucu.
0: Gucu ya, oh dekat. Oh,
2: iya. Bagaimana kalau Kak Nina panggilnya Julia aja, boleh nggak?
0: Boleh, panggilnya Juli aja, boleh salam kenal.
2: Salam kenal kembali.
0: Kak Nina, di kesempatan sore ini mau dengar lagu dangdut apa?
2: Lagunya Ketahuan.
0: Ketahuan, ketahuan apa nih Kak Nina? Ketahuan apa ini?
2: Pokoknya ada lah.
0: Ada aja pokoknya ya, dari siapa nih Kak ketahuannya?
2: Permata Sari.
0: Permatasari?
2: Uut Permatasari.
0: Uut, oh Uut Permatasari, ya, baik. Salim-salimnya buat siapa?
2: Sama-sama Mbak Julia, selamat kenal, selamat selalu, dan selamat tugas nanti.
0: Baik, terima kasih, waalaikumsalam.
2: Buat barusan Dika ya?
0: Iya, ada Dika.
2: Buat Dika, buat Isan di Badan Diri, Mbak Sidi, Sigli, Mbak Sidi, Surin.
0: Di Surin.
2: Itu kan Dajaria di Lumbata, KLI di Pagar Ayu, tentu semua-semua aja.
0: Buat semua-semua aja. Spesialnya buat siapa nih, Kak?
2: Buat Julia aja ya.
0: Makasih. Salam kenal nih buat Kak Nina ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buatnya Kak Nina dan juga buat Bandika. Penelpon terakhir ya, di sesi yang terakhir juga di kesempatan hari ini dalam program Pro Dangdut ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dengan adalah kita.
0: Iya, passportnya sudah ada. Ih, udah kenal nih, tapi suaranya Juli belum kenal kali ini. Dengan siapa ya?
3: Kakak Ayu.
0: Enggak bisa tebak-tebak. Nanti takut salah.
3: Coba orang mana? Juli orang mana? Orang Sabang gitu.
0: Iya, Juli orang Sabang
3: sama
0: nih.
3: Sama kita orang Sabang.
0: Serius? Iya, serius.
3: Iya, Sabang di mana, Juli?
0: Sabang di Teping Ciri tahu, Kakak?
3: Imelin tah, Cepaun.
0: Iya, Cepaun mertua. Tapi kalau di Kerung Rayanya saya di Kerung Raya.
3: Oh, Kerung Raya. Kerung Raya nanti juga.
0: Iya.
3: Di Abu juga situ kan?
0: Iya,
3: kan
0: bener.
3: Di situ di Imel ya kan?
0: Iya benar. Terus ini dengan siapa?
3: Ini udah pindah ke sini.
0: Iya, maksudnya ini dengan siapa ya?
3: Apa?
0: Namanya ini ibu pas nih.
3: Aduh, tadi kan masuk di Surabo, Wakadiana ini.
0: Oh, gitu ya. Kalau gitu kan suaranya belum bisa bedain maksudnya, gitu ya.
3: Ya, gitu. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat walafiat nih, Kakak. Iya, Kakak Wakadiana.
3: Dari ini, dari Ayu Agi ya.
0: Dari Ayu Agi?
3: Ya, dari Ayu Aji. Judulnya Tabah ya, Yuli.
0: Sabar.
3: Ya, kita harus tabah ya.
0: Apalagi cuantan lagi panas-panas gini ya kan?
3: Iya, benar itu.
0: Kakak Ulfa Diana ya?
3: Iya.
0: Oke. Baik, terima kasih ya kak. Salam-salamnya buat siapa nih kak?
3: Nah, salam buat ini ya, keluarga selalu ya.
0: Amin.
3: Betul kak. Kak ini pegarair, Kak Ina di Batong, Bunda Jaria juga. Itu aja ini, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Kak Diana dan juga buatnya Kak Nina ya. Dan juga buatnya Dika. Untuk sesi yang terakhir berakhir ya, insya Allah nanti kita di esok hari yang pastinya langsung aja kita dengerin lagu-lagu yang sudah di request kan dari Wari-Wari Lun.

0: 4
1: RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

itu dia Dayu. Ada lagu ya yang sudah kita dengarkan dari Dayu Agi dengan Tabah, yang sudah direquestkannya dari beberapa warihlun tadi. Dan kita cukupkan untuk Pro Dangdut di kesempatan sore ini. Kembali kita akan mendengarkan lagu-lagu islami, sembari sesaat lagi kita akan melaksanakan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya ya. Dan untuk berikut ada lagu miliknya Johari dengan Harapan Padamu Subur Kembali.

0: Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Warilun dimanapun Anda berada, terus stay tune di 88,6 MHz ya. Kebersamaan kita berakhir, insya Allah jumpa di lain waktu, dan jika di lain kesempatan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit, dan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Api jalan, api jalan, api jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
2: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh. Jauhi jendela dan kaca. Jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik.

0: aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, warga Huntara asal kampung Kutereje di Kecamatan Linge, Aceh Tengah akhirnya dapat menikmati air bersih. Sementara itu, kepala desa diingatkan lapor persoalan masyarakat secara akurat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh ingatkan kepala desa melaporkan berbagai persoalan mendasar masyarakat secara akurat. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Afdal Khalilullah menegaskan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh sangat membutuhkan dukungan para kecik kepala desa dalam menyampaikan kondisi secara nyata masyarakat di wilayah masing-masing. Menurutnya pemerintah tidak mungkin hadir setiap saat di seluruh wilayah, sehingga informasi yang akurat dari pemerintah gampung atau desa menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan. Afdal menyampaikan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan mendasar masyarakat, khususnya terkait pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, serta pemenuhan kebutuhan dasar lain.
2: Yang harus kita tahu, kami, saya, ibu, kan ini keterwakilan dari bapak-bapak untuk melayani bapak-bapak ibu semua. Nah, jadi perangkat kami yang ada.
1: Untuk itu seluruh data mengenai kebutuhan masyarakat, rumah tidak layak huni, serta kondisi sosial lainnya diharapkan dapat didata secara akurat dan disampaikan kepada pemerintah kota agar program pembangunan dapat disusun secara tepat sasaran. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Revitalisasi sekolah di pedalaman Aceh Utara diiringi meningkatnya kepercayaan masyarakat, ditandai lonjakan jumlah siswa baru. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Anita Diana.
3: Kabar mengembirakan datang dari SMP Negeri 4 Codgire Kabupaten Aceh Utara. Di tengah proses revitalisasi sekolah, jumlah peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027 justru meningkat signifikan, menandakan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap mutu pendidikan di sekolah tersebut. Kepala SMP Negeri 4 Codgire Rizky Maulina SPD mengatakan sekolah menerima 30 siswa baru, meningkat dari 18 siswa pada tahun sebelumnya. Saat ini, jumlah siswa yang tercatat mencapai 75 orang dengan 2 orang siswa pindahan masih dalam proses administrasi. Bersamaan dengan itu sekolah sedang menjalani program revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 3 ruang kelas direnovasi dan progres pembangunan telah mencapai sekitar 63%.
4: Dan di tahun ini alhamdulillah peminatnya lumayan banyak ya, di kelas 7 dari tahun sebelumnya. Tahun 2025 itu peminat di kelas 1 cuma 18 siswa, tahun ini meningkat menjadi 30 siswa. Jadi jumlah siswanya di tahun ini yang tercatat di Dapodik yaitu 75 siswa. Mengingat juga ya, sekolah kita saat ini lagi proses revitalisasi, rehab ruangan belajar dan penambahan gedung baru. Dan mungkin itu juga salah satu daya tarik siswa ya, untuk bisa menjadi bagian dari SMP Negeri 4 Codgire. Jadi nanti ada warna barulah terhadap sistem pembelajaran di sekolah.
3: Meski ruang belajar utama masih diperbaiki, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di kompleks Masjid Gampung Alulehop. Dukungan masyarakat dan dedikasi para guru memastikan proses pendidikan tetap berjalan lancar. Revitalisasi fasilitas yang dibarengi meningkatnya jumlah siswa menjadi harapan baru bagi SMP Negeri 4 Jodgire untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan melahirkan generasi berprestasi dari wilayah pedalaman Aceh Utara. Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Losmawe, Lintas 17 bergerak menuju Melabuh.

0: Jelang Dirgahayu HUT RI ke-81, tim pasukan Paskibraka Aceh Barat memasuki karantina pemusatan latihan pemantapan bersama gabungan personel TNI Polri. Berikut laporan Arif Rizalul.
1: HUT RI ke-81 pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Aceh Barat melakukan intensif latihan bertempat di lapangan Teku Umar Kabupaten Aceh Barat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat Dodi Bima Saputra mengatakan bahwa saat ini para pasukan Paskibraka Aceh Barat sedang menjalani masa karantina dan pelatihan intensif sebagai persiapan pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus mendatang. Dalam pembinaan selama karantina tersebut difokuskan pada pelatihan baris berbaris, pengibaran bendera, dan juga pembentukan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, jiwa kepemimpinan, serta semangat nasionalisme para peserta. Yang menjelaskan untuk formasi 17-8 hingga formasi 45 terdiri atas 17 orang sebagai pengawal atau pemandu, 8 orang sebagai pasukan inti, pembawa, dan pengibar bendera, serta 45 orang sebagai pasukan pendukung. Formasi ini menjadi simbol penghormatan terhadap momen bersejarah proklamasi masih kemerdekaan Indonesia yang diperingati pada setiap tanggal 17 Agustus. Melalui pelatihan yang sedang berlangsung, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap seluruh anggota Paskibraka dapat tampil maksimal pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia serta menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dan bela negara. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Personel Satpol PP Aceh Barat terus mengintensifkan penertiban dan patroli rutin pada gepeng yang berkeliaran di seputaran kota Melabuh. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
2: Polisi Pamong Praja dan wilayah Tulehisba, Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat terus mengintensifkan penertiban terhadap gelandang dan pengemis atau gepeng. Sejak Januari hingga Juli 2026, sekitar 50 orang telah diamankan dengan mayoritas merupakan pendatang dari luar daerah yang menggunakan berbagai modus baru untuk memperoleh belas kasihan masyarakat. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP dan WH Aceh Barat Arsil mengatakan dalam satu bulan terakhir, pihaknya telah menertibkan 21 orang gepeng yang beroperasi di sejumlah titik keramaian di kota Melabuh.
3: Iya, semenjak kita lakukan sweeping ini tidak hanya orang tuh merubah tampilan sebenarnya. Merubah tampilan yang dulunya agak compang-camping sekarang udah agak rapi, pura-pura. Yang dulunya pakai kotak sekarang cukup dengan kresek aja seolah-olah orang pergi belanja. Kemudian anak-anak yang enggak terurus rasanya muka kasihan sekarang belum berubah dengan pakai anak sekolah. Ini modus sebenarnya ini. Jadi bagaimanapun cara kita, orang tuh maka orang itu bertambah akalnya juga. Yang penting dia dapatkan uang dari pemberian-pemberian orang.
2: Menurutnya pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah untuk menekan keberadaan gepeng melalui sinergi dengan berbagai pihak. Selain melakukan penertiban rutin, Satpol PP juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk proses pemulangan para gepeng ke daerah asalnya. Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus memperketat patroli dan penertiban guna menjaga ketertiban umum serta mencegah eksploitasi terhadap anak-anak maupun kelompok rentan. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Personel Satgas TMMD ke-129 Kodim 0107 Aceh Selatan melaksanakan program berbagai kegiatan TNI Manunggal membangun desa bertempat di Desa Kemumu Seberang. Di Kemumu Seberang maksud kami Kecamatan Labuhan Haji Timur. Berikut kembali dilaporkan Arif Rizalul.
1: 0107 Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129. Kegiatan tersebut bertempat di Desa Kemumu Seberang, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Komandan TMMD Reguler ke-129 Kodim 0107 Kabupaten Aceh Selatan Letkol Infantri Andrino DN Lubis mengatakan bahwa berbagai kendala yang ditemui di lapangan menjadi motivasi bagi personil Satgas untuk terus memberi pengabdian kepada masyarakat dengan TNI Manunggal Membangun Desa. Salah satu kegiatan TMMD tersebut yaitu pembukaan badan jalan sepanjang 1,5 km dan juga melakukan pembangunan aliran selokan untuk memperlancar saluran air di desa tersebut. Dengan program TMMD tersebut diharapkan dapat menjadi pembangunan infrastruktur dan juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabu. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tano Gayo. Warga Huntara asal Kampung Kutereje di Kecamatan Linge, Aceh Tengah akhirnya dapat menikmati air bersih, dan fasilitas ini dibangun melalui bantuan BNPB dalam mendukung proses pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Laporan Fitra Jayadi.
5: Penantian warga Kampung Kutereje, Kecamatan Linge, Aceh Tengah untuk mendapatkan akses air bersih akhirnya terwujud setelah terdampak bencana hidrometeorologi dan kini tinggal di hunian sementara Huntara, Kampung Blong Skinal. Masyarakat mulai menikmati aliran air bersih. Sarana air bersih tersebut dibangun pemerintah melalui dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Fasilitas yang disediakan meliputi jaringan perpipaan, instalasi air, dan bangunan pendukung yang kini telah selesai dikerjakan. Pembangunan fasilitas itu juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui semangat gotong royong sehingga proses penyelesaiannya dapat berjalan dengan baik. Reje atau Kepala Kampung Kutereje Hamdan menyampaikan rasa syukur mendalam dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu menghadirkan sarana air bersih bagi warga di Huntara.
6: Kami Reje Kampung Kutereje mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kabupaten BNPB Pusat, Bapak Bupati Aceh Tengah, dan Bapak Kalak Aceh Tengah telah membantu kami. Sarana SAB air bersih untuk Huntap Huntara Kampung Kutereje telah terpenuhi pada hari ini, telah terrealisasi, telah terpenuhi, air sudah masuk.
5: Hamdan menambahkan ketersediaan air bersih sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjadi harapan baru bagi masyarakat yang tengah bangkit dari dampak bencana. Program ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar warga selama masa pemulihan dengan fasilitas yang kini berfungsi. Masyarakat di Huntara diharapkan dapat menjalani kehidupan dengan lebih layak. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, Lintas 17 bergerak menuju 0 km Kota Sabang. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Sabang melakukan pemeriksaan kesehatan dan sanitasi terhadap kapal feri serta kapal cepat di Pelabuhan Balohan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh armada penyeberangan memenuhi standar kesehatan dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat yang menggunakan transportasi laut. Informasi selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
7: Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 2 Sabang melakukan pemeriksaan kesehatan dan sanitasi terhadap kapal feri dan kapal cepat di Pelabuhan Balohan Sabang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh armada penyeberangan memenuhi standar kesehatan sehingga aman dan nyaman digunakan masyarakat. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Sabang melalui Kepala Wilayah Kerja Balohan sekaligus Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang, Ali Imron SKM MKM, mengatakan pemeriksaan dilakukan sebagai pengawasan rutin terhadap kapal yang masa berlaku dokumen kesehatan sanitasinya akan segera berakhir. Selain itu, pengawasan juga dilakukan setelah meningkatnya aktivitas penumpang pada masa libur guna mengantisipasi munculnya faktor resiko kesehatan di atas kapal.
8: Memastikan bahwasannya alat angkut dengan masa aktif dokumen kesehatan yang akan mati atau dalam waktu 3 bulan lagi akan mati, itu masih sesuai kondisi antara alat angkut dengan dokumen kesehatannya. Pasca liburan kemarin itu kan ramai ya, jadi faktor risiko kesehatannya itu biasanya lebih besar, lebih tinggi dibandingkan yang hari-hari biasa seperti ini, sehingga perlu dilakukan pengecekan untuk memastikan kondisi kapal dalam keadaan sehat.
7: Kapten Kapal Ekspres Bahari 2F Halim Haulusi mengatakan, kebersihan kapal telah menjadi bagian dari standar operasional yang diterapkan sebelum kapal berangkat maupun setelah tiba di pelabuhan. Seluruh awak kapal juga secara rutin memantau kebersihan, perlengkapan, dan fasilitas penunjang agar pelayanan kepada penumpang tetap optimal.
9: Sudah ada SOP-nya, baik itu kapal mau berangkat, kapal tiba, kita sudah punya standar bahwa kebersihan itu sangat diutamakan, karena kita pesenjir ya. Kita bukan pada saat pemeriksaan aja kita siap, bahwa setiap saat itu kapal berangkat dan itu kita monitor. Jadi insya Allah selama ini kita tetap konsisten dalam pelayanan ya terutama kebersihan pos sanitasinya.
7: Sementara itu, Kepala PT Sakti Inti Makmur Cabang Sabang Rudi mengungkapkan perusahaan secara rutin melakukan perawatan terhadap armada kapal cepat melalui pembersihan harian, pembersihan menyeluruh setiap pekan, hingga pemeriksaan berkala terhadap perlengkapan keselamatan. Pengawasan internal juga dilakukan untuk memastikan tidak ada faktor yang dapat mengganggu kenyamanan penumpang selama pelayaran.
10: Pengawasannya biasanya dilakukan oleh sama staf ketiga, contohnya kebersihan obat P3K, kemudian alat pembasmi vektor, kecoa sama tikus. Kita kalau tikus itu nggak ada, kita bahaya, kita menghindari juga laporan masyarakat di media sosial. Selama ini kan rutin nih, setiap bulan sekali kita kirim obat, kita taruh obat.
7: Melalui sinergi antara Balai Kekarantinaan Kesehatan, operator kapal, dan seluruh awak kapal, standar kebersihan dan sanitasi transportasi laut di Sabang diharapkan terus terjaga. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menghadirkan layanan penyeberangan yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh penumpang. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warihlun yang berbahagia, dino kajit temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

lintas 17 tiba sepertinya dari Prosa RRI Banda Aceh. Dan wate ke keputusannya Bapak 17 lewat 25 menit wate Indonesia Barat untuk edisi 2 Agustus 2026. Tak nikmati suasana sore warihlun sajian peruput RRI Banda Aceh dengan jangan-jangan mameh.

Rapet Budaya Anak Nanggrok. Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Warihlun yang berbahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI programa pulit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
2: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Al.

Jelang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

tapi kita buku pura ini yang rasa kita tetap semangat. Makanya Orelan perlenta puyum para petani siram menyuhana awaknya han mangan tata gun gule. Sama jangan jerit Zuhra muka sirah.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
2: Yo!
3: Cut! Bahan!
2: Ana aja deh kamu kawin kado, Yung. Beselu. Udip kon etno, inong kon sidro. Jak tam lagu gak. Ya.

0: Seropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
2: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

Ya, warna pukul 18 lewat sekurang belah minit waktu Indonesia Barat. Suasana super dan cukup tat hangat untuk edisi 2 Agustus 2026. Dan menemani suasana warihlen sampuan poh 18 lewat 50 sekurang azan maghrib akan roh deka tanikmati jangan religi sajian Maherzen dan rakan-rakan.

0: Kebayang nggak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun nggak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Ani, nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
1: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
1: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
2: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
1: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warihlun yang berbahagia, dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun Niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah.

0: Tuhangan Muda. Kenone Petro Niba RRI dalam acara Mempantun Ngen Bang Dedi.
1: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
2: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
3: Bunga cempaka adalah bunga yang sangat indah. Memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum. Harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh yang disebut

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik dan terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.

0: Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman untuk sama-sama kita ikuti halaqah maghrib pada malam ini, yang insya Allah akan membahas ilmu mawaris bersama Tengku Haji Gamal Akhyar LC MSH. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Muslimat sidang jemaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa melangkahkan Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan cinta ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, sembari juga kita niatkan i'tikaf sampai dengan waktu isya nanti. Kita pelajari ilmu agama, kita pelajari kebaikan-kebaikan, mudah-mudahan amalan ini semua bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah. Sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu bicara terkait tentang masalah hukum waris ini, kita membincangkan tentang sebuah hukum yang sangat detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang mana jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, bagian-bagian tersebut ini bukan ditentukan oleh para ulama. Bagian-bagian ahli waris tersebut bukan juga ditentukan oleh para nabi, tapi bagian-bagian itu langsung ketetapannya daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, ayat ke-12 dan ayat 176 tentang porsi masing-masing ahli waris. Ada ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 1/2, ada ahli waris yang mendapatkan bagian 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Maka itu semua adalah faridhatan minallah, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala secara detailnya perhatian terhadap permasalahan warisan ini. Karena masalah warisan ini masalah berkaitan dengan masalah harta dan ini menjadi suatu masalah yang sensitif dalam sebuah keluarga. Sehingga tidak heran kita mendengar ada di antara abang beradik ribut-ribut gara-gara masalah harta warisan ini. Ada yang sampai fitnah memfitnah, ada yang sampai memakan yang bukan haknya, dan tidak hanya itu, ada yang sampai pukul-pukul karena ribut masalah harta warisan, dan ada yang sampai tak parang, tumpah darah gara-gara sengketa masalah harta warisan ini. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang menentukan porsi bagian masing-masing ahli waris secara detail. Contoh misalkan apa? Ketika disebutkan bagian untuk anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum, maka bagian anak-anak ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain, yusikumullahu fi auladikum. Jadi Allah mewasiatkan. Jadi kalau sudah Allah wasiat, ini bukan permasalahan yang sederhana nih. Jadi sama dengan kalimat yusikumullah tadi ataupun Allah mewasiatkan, itu sama dengan derajatnya Allah mewajibkan, ya. Sama dengan kalimat kutiba atau furidha, ya. Sebagaimana kalau puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang pembagian harta warisan untuk anak-anak, jikalau ada anak laki dan ada anak perempuan, lidzakari mislu hadzil unthayain, maka ini berlaku kaedah 2:1 untuk laki-laki dan perempuan. Maknanya 2 porsi untuk laki-laki, 1 porsi untuk perempuan. Kenapa terjadinya perbedaan bagian laki-laki dan perempuan? Karena dilihat dari sisi tanggung jawabnya, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya laki-laki itu wajib menafkahi, baik dia menafkahi istri dan anak-anaknya ataupun keluarga besarnya. Ya. Kalimat nafkah itu sebagai untuk laki-laki itu wajib. Makna wajib itu kalau dilaksanakan dia dapat pahala, kalau tidak dilaksanakan dia berdosa. Lalu pertanyaannya, apakah bagi seorang puan juga wajib menafkahi? Secara hukum tidak wajib dia. Tapi ketika ada seorang perempuan sekarang, yang mana dia ada kemudahan rezeki, dia bekerja, diberikan izin kerja oleh suaminya, lalu dia dapat penghasilan, lalu dia ikut bantu juga untuk menafkahi keluarga, bahkan seorang perempuan ini dia mendapatkan pahala sedekah. Dan sedekah yang paling afdal itu adalah yang diberikan kepada keluarga, orang-orang terdekat, dan seterusnya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada tentu ada hikmah ketika Allah menyebutkan bagian laki-laki itu 2:1 dibandingkan dengan perempuan. Walaupun kalau kita lihat dari segi hikmahnya, ada sebagian ulama juga menjelaskan, misalkan secara contoh, misalkan ketika seorang meninggal dunia meninggalkan 1 anak laki 1 anak perempuan, yang mana kalau ada harta yang ditinggalkan sebesar 300 juta misalkan, setelah diselesaikan hutang piutang dan juga wasiat, maka kalau ada 1 anak laki 1 anak perempuan, maka anak laki itu dia mengambil 200 juta dan untuk anak perempuan itu dia mengambil 100 juta. Jadi kalau ada harta 300 juta, 2 bagian laki-laki, maknanya 200 juta untuk laki-laki, 100 juta untuk perempuan. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, secara zahirnya kita lihat nyan letak ke ragam besar untuk anak laki. Tapi secara realitanya, misalkan ketika anak laki-laki ini dia mau menikah, tentu dia butuh biaya yang besar juga. Yang pertama untuk biaya mahar. Apalagi dari segi adat kita ada istilahnya na aso talam, na aso kama dan lain sebagainya. Jadi katakanlah dari 200 juta tadi, mungkin sudah habis 100 juta lah misalkan untuk persiapan perkawinan tadi. Nah setelah menikah nanti, seorang suami ini dia wajib menafkahi istrinya. Di satu sisi misalkan adiknya yang perempuan tadi dapat 100 juta, dilamar oleh seorang anak laki-laki, maka hartanya bertambah atau berkurang? Bertambah, dia dapat mahar. Kemudian setelah dia menikah, adik yang perempuan ini dia dinafkahi juga oleh suaminya. Maka ini juga diantara hikmah-hikmah kenapa Allah menetapkan bagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Tentu banyak hikmah-hikmah yang lainnya. Kemudian masih dalam surat An-Nisa ayat ke-11, di sana juga Allah menyebutkan hak untuk anak perempuan saja. Jikalau seorang meninggal dunia meninggalkan anak perempuan tunggal, maka untuk hak anak perempuan tunggal ini, semata wayang ini, dia mendapatkan bagian setengah

mendapatkan bagian 2/3. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Jadi jikalau seorang meninggal dunia meninggalkan anak perempuan 2 orang ke atas, 2, 3, 4, dan mereka hanya perempuan saja, tidak ada anak laki-laki, maka bagian mereka adalah 2/3. Kadang-kadang masalah kita kurang menguasai matematika dasar. Dan saya sering juga kalau di kampus itu ketika ngajar, tanya sama anak-anak murid, sama mahasiswa, siapa banyak bagian setengah dengan 2/3? Masih banyak yang menjawab setengah, Pak. Padahal lebih banyak 2/3. Karena 2/3 itu kalau kita persentasekan itu 66,666 sekian persen. Ataupun kalau kita bulatkan 67%. Berarti siapa banyak setengah dengan 2/3? Banyak 2/3. Karena setengah itu 50%. 2/3 itu 67%. Ya, itu adalah hak untuk anak perempuan yang lebih dari 1 orang. Lalu saya sering mengilustrasikan, misalkan kalau ada 1 buah semangka dibagi 2, itu namanya setengah. Ya. Nah, buah timbuk bagi 2, ya. Itu namanya setengah. Tapi ketika disebutkan 2/3, berarti ada 2 buah semangka dibagi untuk 3 orang. Maka siapa besar? Maka ini besar 2/3. Secara rumus matematika nanti ada selisih, yaitu 1/6. Ya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, perlu juga kita mengetahui dalam masalah ilmu faraid ini pengetahuan matematika dasar. Karena matematika ini juga bagian daripada agama kita. Karena kadang-kadang ada sebagian orangnya ilmu matematika, ilmu dunia hanya hanya perle kan. Padahal matematika dasar itu ada dalam Al-Qur'an. Ya. Kalau ditanya tambah-tambah ada enggak dalam Al-Qur'an? Maka ada jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Penjumlahan itu juga disebutkan dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Kahfi. Ketika Allah menyebutkan lamanya Ashabul Kahfi berada di dalam gua. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Jadi Ashabul Kahfi berada dalam gua selama 300 tahun. Wazdadu ditambah tis'a, 9. Kenapa enggak langsung Allah sebutkan 309 tahun? Kenapa kalimatnya 300 tambah 9 tahun? Maka ini secara tidak langsung adalah untuk mengajarkan kepada kita tentang matematika dasar penjumlahan yang juga ada dalam Al-Quran. Lalu kalau ditanya nan tambah-tambah na dalam Al-Quran, kurung-kurung na bahan, kurang-kurang ada enggak dalam Al-Quran? Ada juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dicek itu dalam surat Al-Ankabut ayat ke-14. Ketika Allah menyebutkan lamanya masa dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh alaihi salam ini mendakwahi kaumnya selama alfasanatin illa khamsina ama. Disebutkan redaksi dalam Al-Quran 1000 tahun kurang 50 tahun. Nah, berarti berapa tahun? 950 tahun. Kenapa enggak langsung Allah sebutkan 950 tahun masa dakwah Nabi Nuh? Kenapa kalimatnya harus 1000 kurang 50? Maka ini juga secara tidak langsung Allah ingin mengajarkan kepada kita tentang matematika dasar pengurangan yang juga ada dalam Al-Quran. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, belum lagi nanti ada soal cerita matematika juga ada dalam Al-Quran, ya. Penyebutan jumlah tahun, ya. Penyebutan jumlah hari dan lain sebagainya. Dan juga berkenaan dengan penanggalan Hijriah, itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Karena perlu juga kita ketahui ada sesuatu hal yang harusnya ini dihidupkan oleh kaum muslimin, tapi ini menjadi sesuatu yang dilupakan. Termasuk apa itu? Termasuk penanggalan Hijriah. Ya. Karena setiap agama itu punya penanggalan. Jadi kalau kita lihat orang Nasrani, mereka punya penanggalan Masehi. Kemudian

0: orang Chinese mereka punya penanggalan ada namanya tahun Imlek. Ya. Orang Buddha ataupun orang Hindu mereka juga punya penanggalan sendiri, ada tahun Waisak atau tahun apalah namanya. Dan kaum muslimin punya penanggalan Hijriah dan inilah yang diakui di dalam agama kita. Inna iddatasyuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi perhitungan bulan yang diakui di sisi Allah itu ada 12 bulan. Yang mana 12 bulan ini dimulai daripada bulan Muharram, diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk perhitungan itu sebenarnya ada juga dalam Al-Qur'an, dan matematika dasar itu juga ada dalam Al-Qur'an. Maka ingin kita sampaikan di sini bahwasanya selain pemahaman terkait tentang masalah fikih dasar warisan, setidaknya kalau kita ingin menguasai tentang masalah warisan ini, kita juga harus mengetahui matematika dasar. Jangan sampai kayak tadi misalkan ketika ditanya siapa banyak setengah dengan 2/3, setengah. Nah, ini udah salah bagi, takut salah kasih hak orang nanti ya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu bagian 2/3 ini adalah bagian untuk anak perempuan yang lebih dari satu orang ya. Nanti jumlah mereka itu misalkan ada 3 anak perempuan saja, tidak ada anak laki-laki, maka nanti dari jumlah bagian 2/3 ataupun 67% tadi dibagi 3. Oh, kalau ada 5 perempuan dari bagian itu dibagi 5 ya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau anak perempuan lebih dari satu orang dan tidak ada anak laki-laki. Maka kalau ada anak laki-laki dan anak perempuan yang lebih dari satu orang, misal dalam sebuah keluarga meninggal dunia orang tua meninggalkan 3 anak laki dan 3 anak perempuan. Nah, ini bagaimana cara baginya? Maka bagian mereka anak laki dan anak perempuan ini disebutkan di dalam dalam bab ausabah namanya, itu dikenal dengan istilah ausabah bil ghairi ya. Mereka mendapatkan sisa dengan kaedah pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Lalu bagaimana cara baginya? Misalkan seorang suami meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan ada anak-anak. Misalkan kita contohkan kalau ada 2 anak laki 3 perempuan ya, 2 anak laki 3 perempuan, berarti jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali kita tentukan adalah kita inventarisir dulu harta peninggalan almarhum suami. Setelah kita kurangi berkaitan dengan hutang piutang dan juga wasiat, lalu pembagian warisan yang pertama kita lakukanlah kita kasih hak istri dulu. Hak istri sebesar 1/8. Kenapa istri dapat bagian 1/8? Karena almarhum ini ada keturunan. Dan ini disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-12 tentang bagian suami istri ya. Jadi ketika seorang suami meninggal dunia meninggalkan istri dan ada keturunan, maka istrinya mendapatkan bagian as-sumun mimma taraktum. Jadi 1/8 daripada harta yang ditinggalkan oleh almarhum suami. Lalu sisanya diberikan ke siapa? Semua sisanya ini diberikan kepada anak-anaknya. Kalau tidak ada ahli waris yang lain, maknanya apa? Ahli waris yang lain, kalau almarhum ini enggak ada orang tua, kalau masih hidup orang tua daripada almarhum, tentu mereka juga ada hak, walaupun almarhum ini punya keturunan. Karena ada sebagian masyarakat menganggap, oh almarhum nane agam, ada anak laki, sehingga kakeknya itu enggak dapat, ataupun orang tua daripada almarhum ini enggak dapat. Ini salah. Karena bagian orang tua daripada almarhum yang meninggal dunia ini, itu juga disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Jadi lanjutan An-Nisa ayat ke-11 itu, wali abawaihi likulli wahidi minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jadi untuk kedua orang tua, kalau masih hidup kedua-duanya, ayah dan ibu kandung dari almarhum yang meninggal dunia, maka mereka masing-masing dapat bagian 1/6, 1/6. Ayah kandung dapat bagian 1/6, ibu kandung juga dapat bagian 1/6. In kana lahu walad, kalau almarhum yang meninggal dunia ini punya anak, baik anak laki ataupun anak perempuan. Jadi kalau ada masih hidup orang tua, kasih dulu hak orang tua 1/6, 1/6. Oh, kalau enggak ada orang tua, maka dari sisa setelah diberikan hak untuk isteri 1/8, semua itu diberikan kepada anak-anak. Tadi kasusnya tadi ada 2 anak laki, 3 perempuan. Kaedah pembagiannya berlaku 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Berarti dari sisa tadi setelah diberikan hak untuk isteri 1/8, berarti sisa 7/8-nya dibagi untuk anak-anak ini. Bagaimana cara baginya? Jumlah laki-laki itu dikali 2. Ona dua roh anak agam, berarti kali 2, 4, ditambah dengan 3 anak perempuan, ya, berarti total semua 7. Maka sisa 7 bagian ini semua ada hak ini. Yang mana setiap anak laki-laki ngambil 2 bagian. Tadi ada 2 anak laki dan 1 perempuan, masing-masing mereka dapat 1. Jadi sehingga dari sisa setelah diambil oleh istri 1/8, sisanya 7/8, jadi masing-masing anak laki-laki ngambil 2/8, 2/8. Untuk anak perempuan masing-masing mengambil 1/8, 1/8, 1/8. Jadi totalnya, ataupun kalau kita ilustrasikan, kalau ada harta misalkan, ada harta 800 juta misalkan, berarti kasih untuk istri 1/8, berarti 1/8 dari 800 juta adalah 100 juta untuk istri. Sisa 700 juta tadi, ini semua untuk anak-anaknya. Kaedah pembagian 2:1, berarti karena ada 2 laki 3 perempuan, seakan-akan ini ada 7 kepala, ini pas ini, tinggal kita bagi saja. Berarti setiap anak laki ngambil 200 juta 200 juta, perempuan 100 100 100. Nah, ini berlaku kaedah 2:1. Kadang-kadang ada orang yang salah menafsirkan kaedah 2:1 ini. Oh, katanya tadi dari sisa tadi kasih 2 bagian ataupun 2/3 untuk yang laki-laki, yang perempuan ngambil 1/3, bagi 3 orangnya. Itu salah, bukan seperti itu. Kadang-kadang kalau dibagi seperti itu lebih banyak perempuan, kalau perempuannya hanya 1 orang, ya. Yang laki-laki tadi ada 3 orang, yang perempuan 1 orang, ya. Jadi kalau bagi dulu, oh ini kasih 2/3 buat laki-laki, ya, dari sisanya tadi 1/3 buat perempuan, ini salah, ya. Jadi tetap dilihat jumlah perkepalanya 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita salah dalam membagi terkait tentang permasalahan warisan ini. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tadi kita menjelaskan bahwasanya masih dalam surat An-Nisa ayat ke-11, di sana Allah jelaskan hak untuk kedua orang tua. Sehingga menunjukkan apa? Bahwasanya yang namanya maut ataupun meninggal ini enggak mesti yang tua. Kadang duluan meninggal anak dibandingkan orang tua tadi. Ya, kadang-kadang kita berpikir secara logika saja. Contoh kasus yang mungkin kasus ini pernah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu, tapi ini bisa kita ambil pelajaran. Ketika ada seorang anak ataupun seorang orang tua, dia memiliki anak perempuan tunggal, ya. Lalu kadang-kadang timbul di pikiran orang tua, noki bancara harta mandum ke anak inangnya, becok le wali, dengan sampai diambil oleh walinya. Lalu singkat cerita, dalam kasus yang kita sebutkan itu, sampai anak perempuan ini sudah dewasa, sudah menikah, dan ada keturunan, tapi masih tinggal satu rumah dengan mamanya. Suatu hari anak perempuan ini bilang sama mamanya, "Mak, mak kan katuha, mamak sudah tuan. Kalau bisa harta mamak balik aja sertifikat atas nama adik," kata anak perempuan ini kepada mamanya. Ya. Karena katanya nanti kalau emak meninggal dunia enggak mau urusan lagi sama wali-wali segala macam. Ya, secara logika yang namanya orang tua pikirnya sih ya. Iya juga nih ya, yang kita balik terus ini sertifikat nanti enggak ada urusan sama wali. Nah, singkat cerita jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus tersebut, jadi orang tua ini dia mengiyakan apa yang disampaikan oleh anaknya, dibalik terus nama sertifikat rumah, sertifikat tanah atas nama anak perempuan ini. Nah, seiring berjalannya waktu, apa yang terjadi? Qadarullah, duluan meninggal anak ini daripada mamanya. Jadi yang namanya maut kan kita enggak tahu. Jadi duluan meninggal anak daripada mamanya. Akhirnya tinggallah di rumah itu ibu ini dengan sebulan suami ibu ini sudah duluan meninggal dunia. Jadi ibu ini dengan menantunya dan ada cucunya. Suatu hari entah kenapa enggak pas sama menantu. Nah, menantu pun lagi enggak pas kepala. Diusir ibu itu dari rumah itu. Dianggap rumah itu sudah jadi milik dia karena almarhumah istrinya ada anak ya. Jadi waktu itu sempat kami bertanya kepada si penanya tadi, menanyakan kembali, "Man ho gejak ibunya, Pak? Kemana ibu itu pergi, Pak?" Enggak tahu saat pokoknya udah keluar dari rumah itu. Kan sedih kali kita. Jadi gara-gara niat di awal enggak baik ya, berujung dengan sesuatu yang tidak baik juga. Makanya dalam kondisi kita masih hidup, jangan sampai kita hibah semua harta. Nah, ini pelajaran bisa kita ambil. Jangan kita hibahkan semua harta kepada anak-anak, walaupun kita sayang kali sama anak itu, jangan semua juga kita hibahkan. Karena kita masih hidup. Ya. Dan dalam aturan hibah ataupun wasiat ini, itu diberikan batasan maksimal sebenarnya. Ya. Kalau dalam hal wasiat, itu diberikan batasan maksimal, yaitu 1/3. Itu boleh kasih wasiat. Enggak boleh wasiat seluruh harta. Ya. Kalaupun nanti ada yang mengatakan wasiat seluruh harta, boleh-boleh saja atas dasar kesepakatan ahli waris. Ya. Tapi misalkan, ya, contoh ada kasus juga ketika seseorang mengangkat anak. Jadi diadopsi anak ataupun diangkat anak sampai anak ini sudah dewasa. Ya, itu diangkat sejak umur kecil dari bayi ya, sampai anak ini sudah dewasa. Lalu ini juga kisah nyata nih. Jadi seorang ibu ini sudah nenek-nenek ya, yang kondisi sekarang sudah nenek-nenek, kalau dulu waktu diangkat anak ini masih muda. Nah, ketika anak ini sudah remaja, sudah dewasa, sudah mau menikah juga, dia sudah punya pekerjaan sendiri. Si nenek ini karena sayang kepada anak angkat ini, dihibah rumah itu untuk anak angkatnya. Semua hartanya itu dihibah. Lalu apa yang terjadi? Ketika sudah dihibah semua harta itu, sudah ada perubahan dari anak angkat ini. Ya. Dia sudah merasa rumah ini sudah jadi milik dia. Lalu nenek ini enggak dirawat lagi. Bahkan suatu hari nenek ini enggak dikasih masuk rumah. Ya. Jadi karena sedih nenek ini sampai tidur di rumah tetangga, dan kasus ini sempat viral. Ya. Kasus ini terjadi di daerah Pulau Jawa, ya. Sempat viral. Jadi seorang nenek yang sudah merawat anak dikasih hibah rumah seluruh hartanya kepada anak ini, lalu balasannya adalah ya, nenek ini enggak boleh masuk rumah itu lagi, ya. Sehingga sempat viral, namun pada akhirnya dilakukan mediasi, yang pada akhirnya juga nenek ini menarik kembali apa yang telah dihibah itu. Walaupun secara aturan jemaah yang muliakan ya Allah SWT, kalau akad hibah itu enggak boleh tarik sebenarnya. Tapi secara aturan tadi bahwasanya ini dihibah seluruh harta. Dan juga ada kemudaratan karena apa, ataupun ada hal yang tidak baik, tidak menyenangkan, karena si anak angkat ini tidak lagi merawat nenek tersebut, padahal nenek ini sudah kasih semua harta. Makanya dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, jangan sampai kita menghibahkan ataupun wasiatkan seluruh harta, karena kita juga masih hidup. Bahkan dalam hal wasiat kita sebutkan tadi, itu diberikan batasan maksimal, yaitu 1/3, sebagaimana hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu dalam keadaan sakit, dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Lalu ketika dikunjungi oleh Rasulullah SAW, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana dzu malin. Ya Rasulullah, saya seorang yang hartawan ya Rasulullah, saya banyak harta, dan saya tidak punya anak kecuali hanya satu anak perempuan saja. Boleh enggak saya wasiatkan semua harta saya untuk anak angkat ini, ataupun untuk kemaslahatan umat waktu itu? Kata Rasulullah, enggak boleh. 2/3 ya Rasulullah, enggak boleh juga. Setengahnya ya Rasulullah, enggak boleh juga, kata Rasulullah. Lalu kata Rasulullah SAW, as-thuluth wa thuluthu kathir. 1/3 dan 1/3 itu sudah sangat banyak. Innaka intazar warathaka aghniya khairu min antada'hum alatan yatakaffafunan nas. Jadi jikalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan papa meminta-minta. Karena kenapa? Karena secara aturan wasiat itu harus duluan dilakukan sebelum harta itu dibagi untuk ahli waris. Nah, tadi misalkan kalau wasiatnya ini untuk kemaslahatan umat, jok ke masjid, jok ke panti asuhan dan lain, atau ke lembaga pendidikan agama dan lain sebagainya, dari harta peninggalan almarhum ini harus dikeluarkan di awal. Karena apa? Pelaksanaan pembagian warisan itu dilakukan min ba'di wasiyatin yusi biha audain, setelah diselesaikan hutang piutang dan juga wasiat. Jadi kalau ditanya kapan harta warisan itu dibagikan, di dalam Al-Quran tidak disebutkan harus di hari sekian, tidak. Dalam hadis, dalam kitab-kitab fikih juga tidak disebutkan harus di hari 30, harus di hari 40, hari 100, enggak disebutkan. Tapi dalam Al-Quran secara umum dijelaskan, pembagian warisan itu dilakukan setelah diselesaikan hutang piutang dan juga wasiat-wasiat almarhum. Berarti itu menunjukkan apa? Kalau almarhum ada harta katakanlah 1 miliar, bukan dari 1 miliar itu langsung dibagi untuk ahli waris, tidak. Tapi selesaikan dulu kewajiban-kewajiban tadi. Oh, yang pertama kita lihat almarhum ada utang gak? Oh, setelah dilihat almarhum ada hutang, hutangnya apa? Oh, ada zakat yang belum dikeluarkan dulu dari hartanya yang wajib, yang telah kena wajib zakat ya. Misalkan dia ada simpan emas, emas itu sudah disimpan selama 1 tahun dan sudah mencapai nisab, ya sudah mencapai 85 gram ke atas emas. Berarti itu sudah kena wajib zakat, tapi waktu itu belum sempat dikeluarkan zakat. Maka ini dianggap hutang berkaitan dengan hak Allah. Ini selesaikan dulu. Jadi jangan kita anggap remeh masalah zakat ini. Ketika kita enggak mau keluarin zakat, boleh jadi di hari akhir nanti harta itu yang akan mengazab kita. Ya. Jadi itu banyak disebutkan, bahkan dalam surah Ali Imran itu, jangan kita mengira, ataupun janganlah seseorang yang bakhil itu mengira dengan kebakhilannya itu baik bagi dia. Kadang-kadang orang bakhil itu, orang pelit itu, dia menganggap, oh saya enggak keluarin zakat berarti enggak berkurang harta saya. Itu dia kira baik bagi dia, tidak. Bahkan itu adalah keburukan baginya. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Di hari akhir nanti hartanya itu akan dikalungkan di lehernya ya, di hari akhir nanti. Makna dikalungkan dengan hartanya ini dijelaskan dalam hadis yang lain, bahwasanya kelak hartanya itu akan berubah menjadi seekor ular yang ganas, lalu dililitkan di lehernya, lalu dipatok tangan orang yang gak keluarin zakat, seraya ular itu mengatakan, ana maluka, aku adalah hartamu, Ana kanzuka, aku adalah apa yang kamu simpan dahulu. Na'uzubillah min zalik. Maka ini kewajiban yang pertama, selesaikan hutang. Baik hutang berkaitan dengan hak Allah, yang mana di sana termasuk zakat, termasuk nazar dan lain sebagainya, dan ada hutang berkaitan dengan hak manusia. Katakanlah dalam masalah hutang ini, dari 1 miliar ada hutang 100 juta misalkan. Ya, maka ini selesai, berkurang lagi hartanya. Jadi tinggal 900 juta, dari 1 miliar ada hutang 100 juta, tinggal 900 juta. Kemudian almarhum pernah berwasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, tolong sepertiga harta saya kasih buat masjid. Berarti sepertiga dari 900 tadi, berarti berapa? 300. Itu adalah batasan maksimal 300 juta itu, enggak boleh lebih. Oh, kalau wasiatnya lebih, misalkan kalau saya meninggal dunia, setengah harta saya kasih buat masjid, ini enggak boleh. Hanya boleh diambil batasan sepertiganya, kecuali kalau ahli waris yang lain itu sepakat. Oh, ahli waris enggak merasa enggak keberatan, alhamdulillah kamu mantangna rezeki si Allah jua. Hanapun nyo pejak lagi wasiat almarhum, boleh. Tapi kalau ahli warisnya keberatan, itu hanya boleh diambil batasan maksimal, yaitu 1/3. Berarti dari 900, 300 juta itu batasan maksimal wasiat. Katakanlah ambillah secara penuh dia wasiatkan 1/3. Berarti 900 kurang 300, sisa 600. Maka 600 inilah yang akan diwariskan untuk ahli waris. Jadi jemaah yang muliakan Allah SWT, jangan dulu ketika meninggal dunia orang tua langsung kita bagi-bagi. Siapa yang akan membayar hutang almarhum? Siapa yang akan menjalankan wasiat almarhum? Ini kalau enggak berdosa nih ahli waris. Ya. Apalagi kalau ada wasiat yang tidak dilaksanakan. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ. Maka barang siapa yang merubah wasiat setelah dia mendengarkan wasiat tersebut, maka berdosalah orang yang merubah wasiat itu. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, selesaikan dulu hutang piutang, kemudian wasiat almarhum, baru nanti sisanya harta itu dibagi untuk ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, perlu kita ketahui bersama, jangan sampai kita salah dalam bertindak dalam proses pembagian harta warisan ini. Karena bicara tentang masalah harta warisan, kita bicara tentang masalah hak. Maka jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain. Karena setiap harta yang kita dapatkan ini semua tentu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita semua akan ditanya terkait harta kita dari dua sisi. Yang pertama, Allah akan tanya min ainak tasabahu, dari mana kita dapat harta itu, Allah akan tanya. Kemudian dari yang kedua, Allah juga akan tanya ke mana kita habiskan. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Mudah-mudahan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak salah dalam pelaksanaan pembagian harta warisan ini, dan mudah-mudahan kita doakan kita bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga harta yang kita miliki ini pun insya Allah mampu menarik kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

edisi Minggu malam ya, singo ka uro Senin. Mudah-mudahan malam senyo jut energi tanyo sapat rumah. Ule tanyo recah rumah, hati tanyo lebih lapang lom dan membuat suasana pagi besok menjadi lebih semangat. Dan menemani suasana malamnya warihlun, tanikmati jangan-jangan mameh dari Tanoh Minang. Yuk, gas.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

tahu nggak apa yang membuat suasana di rumah nggak enak, nggak nyaman, membuat kita pingin di luar aja lah, nggak mau pulang. Teriakan. Komunikasi yang pakai teriakan itu emang bukannya komunikasi yang membuat rumah jadi adem tenang.

0: bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya. Cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

War Island po 20 lewat per minit waktu Indonesia Barat. Nikmati delay sebuah program yang terbaru dari Proput RRI Banda Aceh, Hikayat. Dan untuk Gonya War Island, Hikayat Hasan Husin, bagian kelima.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Bawah 20 salawat lep luput minit warta Indonesia Barat. Warilun ban sagai punop tasmaya maghrib. Alian katru warta Indonesia.

nyodanya hanya hanya dapat memanfaatkan wadah dengan ceroh. Wadah akan ketinggai kedanyo, dan wadah yang akan berlalu hanya tak jauh lagi. Manfaatkan wadah dengan get.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Mana? Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Yes. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
2: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Oke, sini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Dan Hudep akan bijak laju Hanai preh yang tinggai Pagaji warilun Bapir yang mungkin kena umul heblo Mubuk lo Tapi siap Peta Hudep lanyo Tapi siap planning Hudep lanyo Bek uro ijak laju singoh menan lo Ganto malam menan lo Ganto bulan menan Mana-menan tapi Siap Hudep enggat Sampian Bak umum padum tak prediksi tanya akan tahu bak po dan sambilan tak prehwa bak po apa yang tak pergi lari dan nyana boleh tak setting.

0: Wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

Bacut ulun karang lam si krek haba untuk generasi muda habanya ulun putro gelanto ulun beri haba secara langsung dengorakan ulun secara

0: tega. Oleh sebabnya wahai rakan lun, baik garah sampah menggulung tanya celaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Orilun punya tanya na lebih lebih harta lebih carong hanapu tak pelumah pak gob hanapu tak bidhe pak gob masih singoh kena rencana tablo Honda hanapu tak buka buka ada api balik tablo Honda hanapu tak pelumah lemah karena tanya hanatatu oh hanatatu so yang iri so yang dengki.

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu perempuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

Yen Anggi lang golek warihlen ke kepengandai bapa 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Dan ini lagu Jangan Aceh terakhir nih Pak Malamnya untuk menemani suasana penghujung malam sampai dengan pukul 12 nanti kita berpisah. Kita hadirkan lagu-lagu dendang Melayu untuk Anda.

0: gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang mengendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Hai Bang Man, Lon dengar, Don ke Pulau Lampau Drainnya?
1: Betul Bang Din, Lon ke Pulau Motor Hansip Peng, makanya Lon ke Pulau Lampau Drainnya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Drainnya aset bagi Don. Dino Pulau Drain cukup mahal. Dari hasil panen Pulau Drain mantang, kaje ni Pulau Motor. Baik ni Pulau, hai Bang Man. Orang lain ramai tengok minta Lampau Drain Dino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blo teman.

Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelaki syarat. Pergi belum motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berquran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalup lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur nobut. Bek tilah dudo.
4: Bedah jak but.
5: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.
2: Pak, Bu, ngebrief rekah bajut.
3: Ada uang receh enggak, Bang?
4: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
3: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
4: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
3: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adik, Bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
5: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, Gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya, udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: Seruput Budaya Anu Nanggro.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Olá,

我哥。

Saudara untuk edisi 3 Agustus 2026. Temani Anda dengan rangkaian acara dari pagi, siang, petang hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda, nomor 39 Aceh, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia.

Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: Pada subuh yang sangat mulia ini, adapun yang akan memberikan tausiah yaitu Ustaz Tengku Tamlika Hasan LC. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sunnahnya kepada beliau, mari sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamin mufassirin wa qaidin muhaddithin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya wa salihin wa ala alihi wa ashabihi الطيبين الطاهرين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يباركنا في جلستنا هذه وأن يعلمنا من لدنه علما نافعا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وينور بصائرنا ويصحح المعاملة فيما بيننا وبينه على الكتاب والسنة، كما نسأله حسن الظن به وحسن الاعتماد عليه وأن يغفر ذنوبنا وخطايانا ووالدينا ومشايخنا ولمن له حق علينا إنه سبحانه وتعالى رؤوف غفور عفو كريم يا رب العالمين. Sidang jamaah subuh yarhamkumullah. Para pendengar melalui siaran Radio Republik Indonesia, cuma Radio Baitur Rahman Serambi FM, juga melalui TV Baitur Rahman live streaming YouTube, kemudian juga pemirsa setia Gibraltar Aceh TV. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan di dalam pertemuan yang singkat ini. Sebagaimana kita sampaikan pada beberapa pertemuan bahwa amal di dalam Islam yang akan membawa kita kepada posisi ahabun nasi khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Itu sangat banyak media, sangat banyak sisi, sangat beragam aspek yang bisa kita lakukan. Beberapa contoh diantaranya sudah sampaikan, baik melalui Al-Quranul Karim maupun contoh di dalam Al-Ahadis An-Nabawiyah Syarifah atau di dalam perjalanan kehidupan para salafus salih atau ulama atau bahkan di zaman kita saat ini. Nah, pada kesempatan yang mulia ini, dalam kekalutan, dalam kesibukan, dalam banyaknya aktivitas yang bisa kita lakukan untuk menggapai posisi anfa'uhum linnas, kita akan melihat sisi yang berbeda sama sekali. sisi yang berbeda ini adalah sisi pengajaran Islam dengan tidak beraktivitas secara normal seperti biasa, tapi mengantarkan kita kepada posisi khairunnas anfa'uhum linnas. Apa aktivitas yang merupakan bukan aktivitas ini, yaitu ajaran untuk istirahat sejenak. Di dalam Islam kita diajarkan untuk mentarwih jiwa kita supaya jiwa kita itu merasa enjoy, merasa tenang, merasa bisa mengambil sejenak waktu untuk memperbaiki diri dari berbagai macam aktivitas yang sibuk di dalam agama ini. Seakan-akan manusia pada saat ini memiliki persepsi bahwa tiada waktu untuk berhenti sebentar. Ucapan seperti ini ada benarnya, karena memang istirahat itu bukan berhenti. Dia adalah sebuah strategi untuk memikirkan metode dan jalan yang ampuh lainnya dalam menempuh jalan di kemudian hari atau selanjutnya. Dalam Islam kita diajarkan pertama, Allah berfirman, ma ja'ala alaikum fid dini haraj, tidak dijadikan kalian berada di dalam kesusahan menjalankan agama ini. Ini agama ini tidak dibuat susah. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan ad-dini yusrun. Agama itu mudah. Kita pernah sampaikan ucapan hidup tidak mudah. Artinya Allah tidak mengatakan bahwa hidup itu mudah. Tapi di balik kemudahan, di balik kesulitan ada kemudahan, itu jaminan Allah. Ucapan ini berbeda dengan hari ini, dia tidak sama itu. Lain jalur. Hidup tidak mudah, atau Allah tidak menjanjikan bahwa hidup itu mudah. Tapi Allah memberikan garansi bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Nah, di sini agama ini adalah yusrun, agama itu mudah. Karena itu kemudahan itu menjadi inti dari pengajaran Islam. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dalam makna yang lain disebut ayat Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang terkecuali di dalam batas kemampuannya, batas kesanggupannya. Bila seseorang sakit ataupun melakukan safar, maka Al-Quran menyebutkan bagi dia itu boleh mengqasar salat atau dia boleh menjamaknya atau bahkan dia boleh meninggalkan puasa lalu menggantinya pada hari-hari yang lain di selain bulan Ramadan untuk puasa yang dia tinggalkan, atau dengan bahasa lain disebut mengqadha puasa itu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak mampu untuk berpuasa karena begitu senjanya usianya, sudah sepuh, bahkan diri sendiri saja dia kesulitan untuk Jangankan berdiri, duduk, bahkan berbaring pun seluruh tubuh rasanya sakit. Maka agama ini memberikan kemudahan bagi dia dengan tidak berpuasa sepanjang hidup dan usia yang masih tersisa, namun dia menggantinya dengan membayar fidyah. Ini dia. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhar. Orang yang sakit atau musafir dalam safar, dan safarnya itu mu'tabar, batasnya, kemana arah safarnya, tujuannya, artinya tidak maksiat di sana. Meskipun ada ulama mengatakan walaupun safar maksiat, boleh juga dia itu mengqasar atau menjamak salat. Tapi pendapat ini tidak masyhur. Ya. Artinya ada persyaratan, ada prasyarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim untuk berada pada daerah yang bermakna istirahat ini. Maka di sana Islam mengajarkan kita untuk istirahat sebentar. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, arrihna minas salah." Wahai Bilal, hibur. Jadi salat yang dilakukan terus menerus bersambung, ya, diminta kemudian oleh Rasulullah untuk supaya Bilal bin Rabah membuat jiwa mereka itu menjadi rileks, itu dengan menceritakan hal-hal akhirat, misalnya dengan menggambarkan bagaimana surga itu yang dipenuhi dengan kenikmatan, maka jiwa akan terpikat lalu merasa ya rileks untuk menanti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan bagi orang-orang yang beriman kemudian hari. Ini adalah pengajaran-pengajaran tentang al-istirahat. Kemudian di dalam hadis, dan ini dibicarakan oleh para ulama secara luas lintas madhab, terutama sekali di dalam madhab al-imam al-Syafi'i rahimahullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullah, hadis dari Hawairith, ya, di sana disebutkan bahwa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli, Malik bin Hawairith, aku melihat, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Ya. Raitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli. Fa idza kana fi witrin min salatihi. Apabila sudah sampai pada rakaat yang ganjil, la yanhadu hatta yastawi qa'idan, beliau tidak langsung bangkit tapi duduk sebentar. Rakaat yang pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, yang ganjil, pertama, ketiga, kelima, ketujuh, ini Rasulullah duduk sebentar habis sujud yang kedua. Kata ulama, duduk sebentar ini namanya julusul istirahah atau jilsatul istirahah. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Allahu akbar, duduk di antara dua sujud. Rabbi ufirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'anni. Lalu sujud yang kedua, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, baik dipadai sampai Al-A'la atau ditambah wabihamdi, tiga kali. Kemudian bangkit, ini rakaat pertama atau rakaat ketiga. Bangkit itu tidak langsung menuju berdiri, hatta yastawiya qa'idan, ay anna Malik bin Huwairis ra'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatihi hakadha. Nanti di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Malik ya bin Huwairis ini, itu beliau menuju kepada suatu wilayah, lalu ditanya, untuk apa kemari? Aku datang kemari bukan untuk urusan yang lain, tapi untuk urusan memperlihatkan bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian. Lalu mereka bertanya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat? Lalu ditunjuklah kepada Abi Qilabah, nah seperti salatnya Syekh ini. Itu ada duduk sebentar setelah sujud yang kedua dari rakaat yang ganjil. Karena kalau rakaat genap ya ada duduk di antara dua sujud, apa namanya, ada duduk tahiyat akhir kalau salat subuh, kalau salat zuhur atau asar atau isya ada duduk tahiyat awal. Nah ini adalah duduk sebentar, tidak langsung bangkit, namanya jilsatul istirahat. Dalam pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah serta para pengikut beliau, ulama Asy-Syafi'i mengatakan bahwa duduk istirahat ini hukumnya sunat, baik mereka yang kuat maupun mereka yang lemah. Artinya fisiknya lemah ataupun kuat, itu duduk sebentar sunat, baru kemudian bangkit. Baik yang sudah dewasa maupun yang masih muda, yang masih muda kan kuat, bisa langsung bangun. Tapi duduk sebentar ini, itu akan menambah nilai salatnya dengan afal, pekerjaan-pekerjaan yang sunat. Ini dalam pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i serta dalam salah satu periwayatan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Sementara mazhab Abu Hanifah, Imam Malik itu mengatakan tidak sunat. Adapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu karena beliau mungkin sedang sakit, atau itu dilakukan di akhir dari paruh kehidupan baginda yang mulia, di mana usia beliau sudah sepuh. Jadi bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang sudah tua, baru bernilai sunat melakukan itu. Itu dalam pandangan dua mazhab, Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahumullah subhanahu wa ta'ala, dan juga ihdar riwayah min qaul Ahmad ibn Hanbal. Tapi yang menjadi fokus kita di sini adalah bukan perbedaan pandangan ulama, tapi memang dalam prakteknya istirahat itu ada diajarkan di berbagai aktivitas-aktivitas dalam Islam. Ya, seperti tadi dasarnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma ja'ala al-ba wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, kemudian ya bilal arhna min as-salah dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersendagurau dengan sahabat-sahabat dan juga dengan keluarga, tetapi sendaguraunya tidak melakukan hal-hal yang di luar batas, misalnya tidak mengatakan kecuali yang benar atau tidak ada dusta dalam senda gurau-nya, sekaligus tidak menghilangkan kewibawaan daripada Rasulullah. Begitu juga seharusnya bagi kita, ya, sehingga senda gurau akan membuat teman-teman dekat itu tidak merasa canggung dengan kita dan akan menghadirkan jiwa tenang bagi mereka yang baru kenal dengan kita. Jadi kalau kita serius sekali langsung tegang, itu orang yang baru kenal pun merasa liar, dan teman-teman pun itu akan merasa kaku, ya, kita tidak enjoy. Ini diajarkan di dalam agama kita. Istirahat itu bisa dilihat di dalam kehidupan, misalnya contoh sahabat rahimakumullah, para pendengar di rumah dan kita yang hadir di sini. Dulu ada kisah seorang pekerja kasar, itu penebang pohon. Ada tuan mengatakan padanya, "Pulang bila engkau bisa menebang pohon yang ada di kebun ini, itu gajimu akan diberikan sebesar ini. Dan bila pohon itu engkau tebang lebih banyak, maka gajimu akan menjadi besar." Maka sang penebang ini pun dia merasa senang. Dia persiapkan dirinya. Malam dia tidak tidur. Dia mikir nih, bagaimana polanya memotong bisa lebih banyak. Tenaga harus, tidak bisa disia-siakan besok. Lalu dia tebanglah semuanya. Tapi semakin dia usahakan untuk banyak menebang, semakin letih tenaganya. Karena yang menjadi fokus dia adalah gaji yang besar. Gaji yang besar. Dia tebang lagi letih, dia tebang lagi letih. Padahal tidak demikian. Seandainya dia menebang satu lalu istirahat, dia gunakan waktu istirahat untuk mengasah kapak, mengasah gergaji, artinya merevisi sebuah trik dan teknik untuk lebih terpacu mencapai target yang diinginkan, maka itu adalah bagian dari istirahat. Bagian daripada istirahat. Kita kembali ke dalam Islam. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa an walidi Umar ibn Khattab, beliau memiliki sahabat yang selalu melazimi. Lalu ditanya, "Coba lihat sudah keluar fajar belum? Kalau belum, beliau salat lagi." Allahu Akbar. Salat malam nih. Beliau tanya lagi, "Coba lihat sudah keluar fajar belum?" Allahu Akbar. Salat. Lalu ketika disampaikan oleh sahabat beliau, "Maulana, itu fajar sudah keluar sepertinya." "Kalau begitu," beliau duduk istirahat sambil berzikir, beristighfar. Maka dalam misal wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka beristighfar. Kenapa istighfar waktu sahur, tidak bangun lagi? Lalu kemudian bainas salah, baina al-azan wal-iqamah, di sana banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar, bukan sholat banyak-banyak, tapi banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak menumpahkan isi hati. Karena di sana fungsi istirahat untuk lebih serius menghadapi dua rakaat subuh, sehingga jiwa tidak merasa penat ketika melaksanakan subuh. Itu beberapa di antara hikmah pengajaran
2: pengajaran istighfar. Sehingga kalau kita memposisikan diri pada saat itu, maka kita menjadilah orang-orang yang baik, orang-orang yang anfa'uhum linnas, ya termasuk untuk diri sendiri. Kenapa untuk diri sendiri? Sudah kita bahas sebelumnya bahwa inna ya li rabbika 'alaika haqq wa inna li jasadika 'alaika haqq, bahwa ada hak tubuhmu atas dirimu. Jadi ya di awal ada hak Tuhanmu yang wajib kamu kerjakan, ada hak tubuhmu yang mesti engkau tunaikan. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan, juga ada hak keluargamu yang harus kamu tunaikan. Nah ini dia. Jadi dengan memberikan masing-masing hak, maka aktivitas-aktivitas lainnya akan berjalan secara baik, bahkan normal. Nah, jadi dalam Islam harus dipahami seperti itu. Sedikit waktu untuk beristirahat juga digunakan di dalam agama kita dengan sebutan tidur siang qailulah. Kenapa qailulah? Supaya bisa malam hari nanti mencapai target yang betul-betul serius. Kita tidak usah bilang maksimal ya. Ya, dalam Islam maksimal itu bukan harus banyak, serius. Ya. Inna ahabba al-amal illallahi ad-duamha wa inqalla. Amal yang Allah suka dari hambanya itu adalah yang dilakukan secara kontinu, konsisten, waktunya teratur, terjadwal, meskipun dia sedikit. Bagaimana kontinu sedikit? Kalau hari ini dia baca Quran habis subuh misalnya, besok juga habis subuh. Waktu lain itu ya digunakan untuk aktivitas yang lain. Apa aktivitas yang lain? Habis baca Al-Quran, misalnya dia pulang sebentar melihat emaknya. Ah, besok juga dia baca Quran sebentar, habis baca Quran pulang ke rumah lihat emaknya. Nah, itu dia. Adwa muha wa in qalla. Yang terus menerus dilakukan. Ya, yang stabil. Wa in qalla, meskipun sedikit. Ya, masuk ke masjid kaki kanan. Asal masuk tetap kaki kanan, tapi tidak setiap saat dia masuk ke masjid. Asal masuk pakai kaki kanan. Kalau jumpa orang, assalamualaikum, dia memulainya. Tidak peduli itu anak-anak, tidak peduli itu orang tua, tidak peduli itu adalah orang yang dia tidak kenal. Dia selalu memulai dengan salam. Ketika dimulai oleh orang lain, maka dia ada sesuatu yang hilang dari diri kebiasaannya. Walaupun dia tetap memuji kepada Tuhan, alhamdulillah ada orang yang masih menebarkan salam. Bukan iri, bukan dengki, tapi dia merasa risih bahwa dirinya tidak memulai. Karena kata Nabi, yang memulai itu yang lebih baik. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ya. Apabila bertemu dua muslim berjabat tangan, berguguran dosa sampai mereka terpisah. Yang paling baik itu adalah yang lama berpisah. Nah, cuma bukan terus dipegang, jangan pisah-pisah supaya jadi terbaik sehingga orang menjadi kaku, tidak juga demikian. Dia ada uruf. Ya, ada adat yang diukur di sana. Kalau segini sudah cukup. Nah, seperti itu diajarkan di dalam agama kita. Jadi pada subuh yang mulia ini kita kembali bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, termasuk mengambil bahagian untuk istirahat di dalam agama ini. Untuk istirahat di dalam agama ini, maka lihat posisi kita, apakah kita demikian? Kalau kita demikian, sudahkah kita memberikan hak istirahat kepada orang-orang di sekitar kita, pada anak-anak kita? Ya. Kalau seorang guru, apakah harus pacu? Dari pagi dipacu anak, pe pulang dah sempat anak-anak itu, berikan PR. Mau tidur, dia malam tidak bisa tidur. Jam 12 masih melek matanya terus. Kenapa? Buat PR. Harus kumpul besok. Malam besok begitu lagi. Nah, ini problem. Ya, problem. Jangan hanya mengejar validasi dari orang lain supaya nampak gigih, tetapi mengabaikan hak yang cukup banyak dari yang lainnya. Saya kira demikian pada pagi yang mulia ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama RR Pro 1 Banda Aceh. Selamat bergabung Anda yang bersedia bergabung di pagi hari ini. Baik Anda yang terus setia bersama Pro 1 RR Banda Aceh di 97,7 FM, ataupun juga Anda yang mendengarkan kami melalui RRI Digital. Dan pendengar, pagi hari ini kita bertemu di edisi Senin 3 Agustus 2026. Tentu kebersamaan kita hingga tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan ya, kita kembali menghadirkan lagu pilihan pagi hari ini. Sampai nanti tepat pukul 7 kami akan mengajak Anda untuk kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Selamat pagi dan selamat mendengarkan Pro 1 RR Banda Aceh. Selamat mempersiapkan diri untuk menjalankan aktivitas Anda di sepanjang hari ini.

Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.